26 saat ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Markus Umbusiwa STH. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di bulan pendidikan Gemit ini kita diajak untuk merenungkan panggilan Tuhan agar tetap bertekun dan mengandalkannya dalam setiap proses kehidupan. Pendidikan bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan, tetapi juga tentang pembentukan iman, karakter, dan pengharapan di tengah berbagai tantangan. Karena itu, marilah kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, membuka pikiran dan menerima hikmat-Nya, dan membuka hati untuk dibentuk oleh kasih-Nya. Sambil berdiri, kita memuliakan Allah dengan menyanyikan, "Angkatlah hatimu pada Tuhan."

umat Tuhan yang terkasih, kita tabiskan kebaktian saat ini di dalam pengakuan bahwa pertolongan kita dalam ibadah saat ini ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai Bapak Mama dan saudara-saudari sekalian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema ibadah kita hari ini bertekun dan mengandalkan Tuhan. Karena itu nats yang membimbing kita terambil dari kitab Yakobus pasal 1 ayat 5. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Demikian nats pembimbing.

darat dari yang terkasih, di hadapan Allah yang kudus dan penuh kasih, marilah kita dengan rendah hati mengakui dosa-dosa kita. Kasih karunia Tuhan selalu terbuka bagi setiap hati yang bertobat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di pagi hari ini, dari dalam rumah-Mu yang kudus ini, kami umat-Mu yang berkumpul dan beribadah kepada-Mu, kami datang membawa dan mengakui akan segenap kehidupan yang kami terima di sepanjang 6 hari lamanya. Banyak sukacita dan berkat yang kami terima dan nikmat. Tetapi kami juga sadar ada banyak dosa dan pelanggaran yang terus menyertai perjalanan kehidupan kami. Dosa di dalam pikiran, dosa di dalam perkataan, bahkan dosa di dalam sikap dan perbuatan kami yang menyakiti hati sesama kami dan juga menyakiti hati Tuhan. Karena itu dengan penuh kerendahan hati kami datang kepada-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa kami, dan layakkanlah kami untuk menjadi anak-anak kerajaan. Di dalam Yesus Kristus, penebus dosa umat manusia, kami berdoa.

umat Tuhan yang terkasih, sebagai pelayan Yesus Kristus, saya memberitakan kepada saudara-saudari bahwa Allah adalah kasih dan setia pada janjinya. Setiap orang yang dengan sungguh-sungguh mengaku dosa, bertobat dan percaya kepada Kristus, menerima pengampunan dan hidup yang baru. Firman Tuhan meneguhkan kita, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Di dalam Kristus, dosa kita diampuni, hidup kita dibaharui, dan kita dipanggil untuk berjalan dalam kasih karunia-Nya.

Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan masuk dalam mazmur pujian. Marilah sambil berdiri, kita memuliakan Allah dengan membaca secara berbalas-balasan Mazmur 119 ayat 33 hingga ayat yang ke-40. Di bawah perikop bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan, ayat yang ke-33, perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu. Buatlah aku mengerti, maka aku akan memegang Taurat-Mu. Biarlah aku hidup menurut petunjuk perintah-perintah-Mu. Condongkanlah hatiku kepada peringatan-peringatan-Mu. Lakukanlah mataku daripada melihat hal yang hampa. Teguhkanlah pada hamba-Mu ini janji-Mu.

kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sapa dan kami sembah dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami ada di hadirat-Mu saat ini. Kami terus menaikkan ucapan syukur kami, terima kasih kami kepada-Mu oleh karena kasih penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Sepanjang seminggu lamanya Tuhan pelihara hidup kami, hingga pada pagi hari ini Tuhan kembali menuntun langkah kaki kami untuk ada bersama dalam kebaktian. Dalam persekutuan pagi ini ya Tuhan, kami sekalian anak-anak-Mu rindu untuk belajar daripada firman-Mu. Kami akan membahas dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong akan kami sekalian, jamaah urapi kami, baik hamba-Mu, Bapak Pendeta yang akan menyampaikan kabar keselamatan bagi kami, maupun kami sekalian yang mendengarnya. Roh Kudus menolong kami, agar kami tidak saja menjadi pendengar yang baik, tetapi kami juga mampu untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Hati kami siap untuk mendengar firman-Mu ya Tuhan, berfirmanlah bagi kami. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk berdiri. Iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Demikianlah firman Tuhan.

0: makan dulu.
1: Umat Tuhan yang terkasih, salam. Baik bapak mama, saudara-saudari serta anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum saya menyampaikan khotbah, maka terlebih dahulu saya memperkenalkan diri sebagai orang baru, pelayan yang hari ini diberi kesempatan untuk memimpin kebaktian minggu di Jemaat Polikarpus. Beta Pendeta Markus Umbusiwa S.P.A. Asal dari Sumba bagian tengah. Istri juga seorang pendeta di Jemaat Sonhalan Nikiniki. Sedangkan saya itu di Jemaat Immanuel Nikiniki Pun. Anak ada 4 orang. Jadi ini perkenalan singkat supaya tidak harus penasaran ini hari yang pimpin kira-kira siapa, dari mana dan seterusnya. Baik bapak mama, saudara-saudari, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, dari bagian firman Tuhan yang kita baca di hari ini, maka tema khotbah yang akan tuntun kita semua yaitu bertekun dan mengandalkan Tuhan. Bertekun dan mengandalkan Tuhan. Bapak mama, saudara-saudari serta anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, hidup ini adalah sebuah proses. Tidak ada sesuatu yang berlangsung jadi dalam sekejap atau dalam 1 hari misalnya. Kalau kita mencoba mengingat kisah penciptaan dunia dan segala isinya, sebenarnya kita melihat bahwa Allah sebenarnya dia sanggup untuk menciptakan segala sesuatu dalam sekejap atau 1 kali jadi. Tetapi mengapa Allah tidak melakukannya? Karena Tuhan sedang memperlihatkan kepada manusia bahwa hidup itu mempunyai atau melewati 1 proses yang teratur, proses yang tertib dan juga penuh dengan tujuan. Betul, bisa lihat mulai dari hari pertama sampai dengan hari ke-6. Di hari ke-6 barulah binatang dan manusia diciptakan. Semuanya berlangsung sesuai dengan urut-urutan. Sampai ada yang lompat-lompat. Tidak ada juga yang terburu-buru. Bahkan ketika Allah membentuk manusia, Alkitab katakan bahwa Tuhan membentuk Adam dari debu tanah. Allah bisa saja berkata jadilah manusia dan kemudian manusia itu langsung jadi. Tetapi Tuhan memilih untuk membentuk dari tanah. Artinya apa? Allah sendiri menunjukkan bahwa proses itu bukan sebagai tanda kelemahan, tetapi proses adalah cara Tuhan untuk membentuk kehidupan dari umat manusia. Karena itu bapak mama, saudara-saudari, anak-anak yang Tuhan Yesus kasih, di bulan Juli ini sebagai anggota-anggota Jemaat Gemir, kita sementara ada di dalam bulan pendidikan. Bulan pendidikan juga mengingatkan kita bahwa belajar juga adalah sebuah proses yang tidak 1 kali jadi, tetapi proses belajar itu dilakukan secara berulang-ulang dan terus-menerus. Anak sekolah ya, dia harus melewati kelas demi kelas. Seorang mahasiswa, dia harus melewati dulu semester demi semester. Seorang guru juga dia terus belajar untuk bisa mengajar lebih baik untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Demikian pula dengan orang tua di rumah. Orang tua juga sementara ada dalam proses belajar yang terus menerus untuk menjadi pendidik yang pertama di dalam rumah atau keluarga. Dan sebagai orang-orang percaya, bapak, mama, saudara-saudari, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, kita semua sebenarnya sementara berada dalam sekolah Tuhan. Persoalannya banyak orang yang suka hasil tetapi tidak suka untuk melewati proses, apalagi kalau prosesnya harus ribet. Banyak orang yang mau berhasil tetapi ia tidak mau untuk dibantu. Banyak orang yang mau pintar tapi dia tidak mau untuk belajar dengan tekun. Banyak orang yang mau untuk diberkati tetapi kita tidak mau untuk bertahan. Kita mau untuk dipakai oleh Tuhan tetapi kita tidak mau untuk diuji. Itulah sebabnya Yakobus menuliskan surat kepada jemaat yang ada di perantauan, yang sedang mengalami banyak pencobaan oleh karena percaya mereka kepada Yesus Kristus. Yakobus dalam bagian surat yang kita baca tadi, dia tidak berkata kalau ada pencobaan maka silakan untuk lari atau kabur. Yakobus juga tidak katakan kalau susah maka seharusnya berhenti, tidak demikian. Tetapi justru Yakobus sampaikan bahwa anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh di dalam berbagai-bagai pencobaan. Ini sesuatu yang bagi logika kita tidak masuk akal. Menderita tapi kita dituntut untuk bahagia. Tetapi itu kalau kita lihat dari pemikiran manusia. Berbeda ketika kita mempertimbangkannya itu di dalam maksud dan juga kehendak Allah bagi kehidupan kita. Mengapa demikian, bapak, mama, saudara-saudari? Karena pencobaan yang dialami sebenarnya sedang mengerjakan sesuatu yang sangat penting, yaitu ketekunan. Tekun itu artinya dilakukan bukan hanya satu kali. Soalnya ada tekun yang nanti berhasil ketika hanya satu kali pikir, satu kali buat. Tapi tekun ini berarti bahwa itu harus dilakukan secara berulang-ulang tanpa henti, dan itu secara terus-menerus harus dilakukan oleh setiap orang-orang percaya. Karena itu hari ini kita belajar dari tema bertekun dan mengandalkan Tuhan. Bapak-bapak, saudara-saudari, serta anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, Yakobus dia tidak sedang berbicara kepada orang-orang yang sementara hidup enak. Dia tidak sementara berbicara kepada orang-orang yang sementara hidup bahagia, tetapi dia sementara berbicara kepada jemaat Tuhan yang ada di perantauan sebagai kaum minoritas. Ia berbicara kepada jemaat yang sementara ditekan, yang sementara mengalami tekanan kehidupan, yang sementara hidup di dalam pencobaan dan juga penderitaan oleh karena kepercayaan mereka kepada Yesus Kristus. Mereka kehilangan banyak kemudahan dan juga kebaikan sebagai orang-orang yang hidup di rantau. Mereka ditindas, mereka juga dianiaya hanya oleh karena keteguhan iman dan percaya mereka kepada Yesus Kristus. Mereka ditolak, bahkan mereka juga sengaja dibuat susah dengan berbagai aturan-aturan lokal yang ada. Supaya apa? Supaya mereka lelah, supaya mereka cepat capek, bahkan mereka mundur dari iman dan percaya mereka kepada Yesus Kristus. Tetapi di tengah keadaan seperti ini, Yakobus katakan kepada mereka melalui suratnya, supaya mereka tetap bertahan. Oleh karena apa? Karena orang yang berhenti di tengah jalan, dia tidak akan pernah melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan di ujung dari perjalanan itu. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudari, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita beberapa catatan penting. Hal yang pertama, jangan lelah dan menyerah dalam setiap proses yang kita lewati. Jangan lelah dan menyerah dalam setiap proses yang kita lewati. Bapak Mama, saudara-saudari, di zaman sekarang ini, potok hidup itu di zaman yang serba instan. Apa-apa semuanya kita mau untuk ingin untuk cepat-cepat. Kalau bisa satu kali jadi, potong sonde mau untuk melewati tahap demi tahapan proses kehidupan yang Allah siapkan. Kita mau kalau bisa dia satu kali jadi. Lelah kalau misalnya potong lakukan itu harus berulang-ulang juga. Ya, potong mau untuk cepat berhasil. Potong mau misalnya untuk cepat kaya, cepat terkenal, cepat selesai. Padahal pendidikan juga mengajarkan bahwa semua yang bernilai itu selalu membutuhkan proses yang harus dijalani dengan tekun. Anak kecil saja dia tidak langsung pandai untuk membaca, tapi ada proses yang dilewati. Dia harus mengeja A, B, C, D, salah, kemudian dia harus ulang. Dia terus belajar sampai dia bisa. Begitu juga dengan kehidupan rohani. Tidak ada orang yang langsung matang dan dewasa secara iman. Iman itu dia bertumbuh dalam proses. Mulai dari ketika kita kecil sampai dengan dewasa. Semuanya sedang diproses. Tetapi yang menjadi persoalan bahwa banyak orang yang berhenti ketika itu proses terasa sudah mulai sangat-sangat berat. Sedikit gagal, yang kadangkala kotong bilang sudah lain, kita sonde mampu. Sedikit kita ditegur karena misalnya kotong melakukan satu kesalahan, ya kadangkala kotong bilang sudah lebih bisa berhenti sah. Sampai di sini saja. Sedikit kita mengalami kesusahan, potong putus asa. Ini mungkin bukan Tuhan punya jalan untuk kita. Potong ada dalam putus asa yang mendalam, yang terkadang membuat kita terus mengalami kelemahan dan sulit untuk kita bangkit kembali. Padahal bisa jadi justru disitulah Tuhan sedang membentuk kita. Yakobus sampaikan dalam bagian suratnya, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh. Artinya tujuan Tuhan bukan untuk membuat hidup kita selalu mudah. Tujuan Tuhan adalah membuat hidup kita semakin menjadi dewasa. Tidak saja dewasa secara fisik, tetapi dewasa di dalam hal tanggung jawab dan juga iman kita kepada Yesus Kristus. Banyak orang yang dewasa secara fisik, tapi secara iman terkadang potong seperti anak kecil. Banyak orang yang dewasa secara fisik, tapi terkadang secara rohani potong masih sangat-sangat muda, sama seperti baru dibentuk. Ini yang menjadi persoalan bagi kita umat manusia di zaman sekarang ini. Karena itu bulan pendidikan yang kita sementara jalan ini mengingatkan kita bahwa pendidikan yang sejati bukan hanya membuat orang menjadi pintar. Potong bisa lihat bahwa setiap proses pendidikan di lembaga-lembaga formal maupun non-formal, tujuannya apa? Supaya potong menjadi orang-orang yang cerdas, menjadi orang-orang yang pintar. Tetapi sebenarnya bulan pendidikan ini mengingatkan kita bukan hanya sebatas untuk menjadi orang-orang yang pintar dalam hal dalam hal pengetahuan, tetapi membuat kita menjadi orang-orang yang tahan uji ketika kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan. Karena orang pintar yang tidak tahan uji untuk menghadapi tekanan, maka pastinya dia akan mudah untuk menyerah. Sonde ada istilah, karena dia pintar, lalu kemudian ada pencobaan, dia akan tahan uji. Sonde ada istilah, oleh karena dia pejabat misalnya, punya gelar banyak-banyak, dia terkenal di mana-mana, lalu tiba-tiba ketika ada pencobaan, dia akan menjadi orang yang tahan uji, atau menjadi orang yang kuat. Bapak, mama, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasih, potong bisa lihat di dalam dunia pendidikan, nilai yang bagus juga tidak selalu menghasilkan karakter-karakter yang bagus. Gelar yang tinggi juga tidak selalu menghasilkan iman yang kuat. Seorang pendeta misalnya, apakah karena dia seorang pendeta lalu kemudian dia punya iman itu tetap kuat? Tidak. Justru yang punya gelar sarjana dan seterusnya, kalau kita perhatikan, justru mereka yang suka bikin banyak orang lain untuk lebih susah. Pengetahuan bisa penuh atau full di kepala, tetapi ketekunan itu akan membentuk kita punya hak agar kita bisa tahan uji ketika kita mengalami berbagai persoalan-persoalan dan pencobaan-pencobaan. Karena itu saudara-saudari, jangan cepat bosan dalam setiap proses Tuhan. Karena proses yang kita anggap lambat seringkali sedang menghasilkan sesuatu yang besar. Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan sedang bekerja meskipun kita belum melihat hasilnya, selama Tuhan belum selesai bekerja bagi kita. Jangan pernah berhenti. Selama Tuhan masih membuka jalan, jangan pernah untuk menyerah. Karena orang yang berhenti, dia tidak akan pernah sampai kepada tujuan. Hal yang kedua, berhenti mengandalkan kekuatan sendiri. Yakobus kemudian menyampaikan, apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Perhatikan bahwa Yakobus tidak berkata cari sendiri, tidak demikian. Tapi Yakobus sampaikan, minta kepada Tuhan. Kenapa demikian? Karena ada banyak persoalan hidup yang tidak bisa diselesaikan dengan kepintaran dan kehebatan manusia. Banyak soal yang potong sonde bisa selesaikan itu dengan mengandalkan kitabnya kepintaran, kecerdasan, mengandalkan kitabnya kehebatan sebagai seorang manusia. Karena itu sekolah itu penting, pendidikan itu penting, belajar itu juga penting. Tetapi sehebat dan sekuat apapun pendidikan seseorang, akan ada tiapnya batas. Ada keputusan-keputusan yang tidak bisa dijawab dengan logika manusia. Ada persoalan-persoalan keluarga yang tidak bisa diselesaikan hanya karena kita pintar, hanya karena kita hebat, atau dengan bermodalkan pengalaman, pengalaman hidup yang ada. Bahkan ada pergumulan pelayanan yang tidak selesai hanya dengan kemampuan, kehebatan kita sebagai manusia. Kalau mau jujur, kita sebenarnya setiap waktu, setiap saat, terus menerus membutuhkan hikmat Tuhan. Masalah yang terjadi sekarang ini, banyak orang bukan karena dia tidak mampu, bukan karena dia tidak pintar, bukan karena dia tidak cerdas. Masalah yang terjadi bukan karena kurang mampu, tetapi terkadang potong terlalu percaya diri dengan kemampuan diri kita sendiri. Ini dia punya soal. Bukan karena kotong sonde bisa, bukan karena kotong sonde mampu, tapi kotong terlalu percaya diri dengan kita punya kemampuan diri. Lalu kita mengabaikan Allah. Kita lebih cepat untuk mencari pendapat manusia daripada meminta hikmat dari Tuhan. Kita lebih cepat misalnya untuk membuka media sosial untuk potong cari dia punya jalan keluar. Untuk kita lihat pengalaman hidup pribadi atau keluarga-keluarga yang lain dalam berhadapan dengan persoalan. Lalu kemudian potong lupa dengan yang namanya untuk buka Alkitab. Potong lebih cepat panik ketika berhadapan dengan soal daripada cepat untuk berdoa. Sampai ketika dia alami persoalan, tiba-tiba dia bilang, tapi mari masuk kok kotong berdoa. Suami istri dia ajak anak-anak untuk mari kotong berdoa dulu. Tidak. Soal itu terjadi, maka yang pastinya kepanikan itu yang pertama-tama akan kita alami. Kita lebih cepat untuk mengatur diri sendiri daripada kita bertanya kepada Tuhan. Yakobus berkata, mintalah kepada Allah dengan iman dan jangan bimbang. Oleh karena apa? Mereka yang menduakan tidak akan pernah tenang. Dan memang benar, bapak mama, saudara-saudari, anak-anak yang Tuhan Yesus kasih, yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Hari ini kita percaya, tapi esoknya kita akan menjadi ragu. Hari ini kita terus tekun di dalam doa, tetapi esoknya kita akan ada dalam putus asa. Hari ini kita menyerahkan hidup dan karya kita kepada Tuhan, tetapi besok kita kembali mengambil semuanya. Sebenarnya orang yang seperti itu, dia masih labil secara iman. Dia tidak stabil. Orang yang mengandalkan Tuhan, sebenarnya dia punya dasar yang kokoh. Bukan karena hidupnya tanpa masalah, tetapi karena ia tahu siapa yang pegang hidup, siapa yang mengendalikan kehidupannya. Terkadang kau pikir kemarin beta sehat, kemarin beta makan, beta masih minum, beta masih bernapas. Potong terlalu percaya diri, pasti esok juga beta masih bisa makan, beta masih bisa minum, beta masih bisa berjalan, dan seterusnya. Potong sonde sadar bahwa hidup yang potong jalan itu semua ada di dalam rahasia dari Tuhan. Mengandalkan Tuhan bukan berarti kita juga berhenti untuk belajar. Justru orang yang mengandalkan Tuhan akan belajar dengan lebih sungguh-sungguh, bukan karena percaya kepada dirinya sendiri, tetapi karena percaya kepada Tuhan yang memakai setiap usaha yang ia lakukan. Belajar dengan rajin, bekerja dengan jujur, melayani dengan setia, tetapi tetap sadar kalau Tuhan tidak menolong, maka semua usaha manusia, semua proses yang dilewati oleh manusia itu akan berhenti dan tidak akan menghasilkan apa-apa. Bapak mama, saudara-saudari, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, bulan pendidikan bukan hanya berbicara tentang sekolah, tetapi tentang bagaimana Tuhan sedang mendidik hidup kita setiap hari. Dan hari ini ada beberapa pesan firman Tuhan yang dapat kita renungkan, kita bawa pulang untuk kita pakai di sepanjang kehidupan kita. Yang pertama, bertekunlah dalam setiap proses yang Tuhan inginkan. Kalau hari ini Tuhan sedang membawa kita melewati masa yang sulit, maka jangan cepat-cepat atau terburu-buru atau bilang bahwa Tuhan meninggalkan kita. Justru bisa jadi bahwa Tuhan sedang membentuk kita. Orang yang besar bukan orang yang tidak pernah jatuh, tetapi orang yang setiap kali ia jatuh, ia tetap memilih untuk bangun. Orang yang berhasil bukan orang yang tidak pernah gagal, tetapi orang yang tidak berhenti untuk terus berusaha ketika ia gagal. Kalau hari ini proses hidup yang Tuhan izinkan, yang kita alami itu terasa sangat-sangat berat, jangan lelah, jangan pernah untuk berhenti, tetaplah untuk berjalan. Kalau hari ini hasil belum kelihatan, maka tetaplah untuk setia, karena Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan proses yang kita jalani bersama Dia, dan hasil tidak akan pernah mengkhianati setiap proses demi proses yang kotong lewat dari waktu ke waktu. Tetapi orang yang bertekun akan melihat kesetiaan Tuhan. Terkadang Tuhan mengizinkan banyak badai yang kita alami, supaya apa? Kotong bisa bertahan, kotong bisa bertekun dalam proses yang Tuhan izinkan. Yang kedua, mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Jangan merasa cukup hanya karena kita pintar, hanya karena kita hebat. Jangan merasa aman hanya karena kita punya banyak pengalaman. Jangan merasa mampu hanya karena kita sudah cukup lama untuk melayani. Semua itu baik, Bapak Mama, saudara-saudari, dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasih. Tetapi tanpa Tuhan, semuanya akan menjadi terbatas. Mintalah hikmat kepada Tuhan. Libatkan Tuhan dalam setiap keputusan-keputusan hidup kita. Libatkan Tuhan dalam pendidikan anak-anak, baik itu dalam pendidikan dalam keluarga, dalam pendidikan formal, dan juga pendidikan mental dan karakter anak-anak kita. Libatkan Tuhan dalam setiap pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan setiap hari. Libatkan Tuhan dalam setiap pelayanan yang kita lakukan. Banyak persoalan yang sementara terjadi di negeri sampai dengan sekarang ini, kotong benar-benar merasakan harga kebutuhan pokok yang semakin meningkat. Persoalan BBM yang sampai dengan sekarang ini itu terus bikin resah. Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, kasus-kasus kekerasan terhadap anak, pemerkosaan terhadap anak, pencabulan, dan seterusnya. Kalau potong scroll di media sosial, ya setiap hari ini dunia tidak pernah lepas dari ini persoalan-persoalan yang saya sebutkan, dan juga persoalan-persoalan lain. Karena itu berhadapan dengan persoalan ini, mari kita libatkan Tuhan dalam setiap pergumulan dan perjalanan kehidupan kita masing-masing. Sebab orang yang berjalan bersama Tuhan mungkin tidak selalu memiliki jalan yang mudah, tetapi ia akan selalu memiliki arah yang benar untuk kemana ia harus pergi, untuk kemana ia harus melangkah, dan apa yang harus dia buat. Kiranya ketika kita pulang hari ini, kita pulang dengan keyakinan bahwa proses Tuhan yang Tuhan titipkan untuk kita jalani setiap hari tidak ada yang sia-sia. Tetaplah untuk bertekun, tetaplah untuk belajar, tetaplah untuk berjalan, dan dalam setiap langkah jangan mengandalkan kemampuan diri kita sendiri, tetapi mari kita mengandalkan Tuhan yang tidak pernah gagal di dalam memimpin dan menuntun perjalanan kehidupan kita dari waktu ke waktu. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita berdiri. Bersama-sama dengan semua umat Kristen di segala tempat dan pada segala waktu, marilah kita menyatakan pengakuan iman rasuli kita. Baiklah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan.

Jemaat Tuhan yang terkasih, sebagai ungkapan syukur atas segala berkat dan hikmat yang Tuhan anugerahkan, marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada-Nya. Firman Tuhan berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat yang Engkau anugerahkan kepada setiap kami di setiap harinya, di setiap waktu ya Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami. Apa yang ada dari kami ya Tuhan, Bapa berkenan memberkatinya, sehingga persembahan ini boleh dipakai untuk menjadi berkat dimanapun ia berada. Yang sisa ada pada kami, Bapa berkenan memberkati sehingga menjadi cukup untuk keluarga kami, untuk kami sendiri, maupun kami menjadi berkat di antara kami yang lain. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus, kami datang dan berdoa serta bersyukur. Amin.

0: Bapak Mama saudara-saudari, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita menyampaikan ucapan syukur dan permohonan kita kepada Allah di dalam doa sapaan. Mari kita berdoa. Syukur kami kepada-Mu ya Allah Bapa di sorga. Di hari ini kami umat-Mu boleh meninggalkan setiap kerja dan kesibukan kami untuk beberapa waktu. Kami ada di dalam rumah-Mu yang kudus untuk kami bersyukur dan beribadah dalam kebaktian ini. Terima kasih untuk persekutuan beribadah yang Tuhan izinkan bagi kami semua anggota-anggota jemaat yang ada di jemaat Polikarpus di tempat ini. Kami sungguh percaya bahwa kehadiran kami dalam kebaktian Minggu pagi ini itu semua ada di dalam karya Allah bagi kami. Allah yang berkenan untuk mengizinkan kami sekalian sehingga kami boleh ada untuk beribadah bersama-sama. Kami bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan anugerahkan di sepanjang 6 hari lamanya dengan berbagai perkara-perkara kehidupan yang menyertai kami. Dan di hari ini, di hari perhentian-Mu yang kudus, kami umat-Mu yang percaya bersatu hati untuk bersyukur dan beribadah bersama-sama dengan semua anggota-anggota jemaat. Terima kasih untuk persekutuan beribadah di hari ini. Allah menyertai kami dalam setiap nyanyian dan pujian. Allah juga memberkati dan melawat kami dengan kebenaran firman yang boleh kami baca dan renungkan bersama-sama. Firman Tuhan di hari ini mengajarkan bahwa di sepanjang kehidupan yang kami jalani ada proses demi proses yang harus kami lewati, yang Tuhan siapkan bagi kehidupan kami. Karena itu dalam menjalani setiap proses kehidupan, apapun bentuknya, kami diajak untuk kami terus bertekun dan terus mengandalkan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Jauhkanlah daripada kami untuk kami terus mengandalkan kekuatan kami, kemampuan diri kami, kehebatan dan kepintaran kami, lalu kemudian kami mengabaikan Tuhan. Tetapi kiranya dengan perenungan firman Tuhan di hari ini mengingatkan kami semua umat-Mu yang hadir, agar ketika kami kembali menjalani hidup karya dan pergumulan tanggung jawab kami masing-masing, kami terus mengandalkan Tuhan. Oleh karena kami sungguh sadar sebagai manusia hidup kami terbatas, kami dibatasi dalam berbagai hal, banyak hal yang tidak mampu untuk kami lakukan di luar dari Tuhan. Yakinkan kami bahwa ketika kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan, ketika kami terus mengandalkan setiap apapun yang kami jalani, yang kami terima di sepanjang kehidupan kami, tidak akan pernah menjadi sia-sia. Itu akan menjadi sukacita, menjadi kebahagiaan bagi kami semua umat. Meteraikan kebenaran firman dalam hati dan kehidupan kami dari semua umat-Mu yang mendengar dan merenungkan firman-Mu di hari ini, agar firman Tuhan ini terus kami pakai sebagai petunjuk, sebagai nasihat di dalam kami menjalani hari-hari hidup kami. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Di saat ini hamba berdoa bagi semua anggota-anggota jemaat yang ada di jemaat Polikarpus Atambua. Berkati mereka, lawat mereka satu persatu, lawat mereka pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Berkati mereka ya Allah Bapa di sorga. Ada 20 rayon dari jemaat Polikarpus. Karena itu setiap keluarga-keluarga Allah yang ada di dalam, yang menjadi anggota-anggota keluarga Allah dari jemaat Polikarpus, Tuhan berkenan menyertai, memberkati sepanjang perjalanan kehidupan mereka. Segala hal apapun yang terjadi, yang mereka alami, bahkan yang menjadi rencana pekerjaan dan usaha mereka, setiap hari, setiap waktu, kiranya Tuhan berkenan untuk menyertai dan memberkati mereka. Jangan kasih tinggal mereka untuk berjalan sendiri menurut kekuatan dan kemampuan mereka, tetapi kiranya kasih dan setia terus menyertai mereka dan tidak pernah berlalu dari kehidupan mereka, kehidupan mereka, keberadaan mereka, masing-masing pribadi, masing-masing keluarga, dengan masing-masing pekerjaan-pekerjaan, masing-masing tanggung jawab mereka, dengan masing-masing persoalan-persoalan, pergumulan-pergumulan yang mereka alami di sepanjang kehidupan mereka. Kami terus memohon Engkau hadir bersama-sama dengan mereka, kuatkan, teguhkan iman dan percaya mereka, yakinkan mereka sekalian bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kehidupan mereka walau sedetik pun, asalkan di dalam kehidupan mereka mereka juga tekun dan setia untuk mengandalkan Allah di sepanjang kehidupan yang mereka jalan. Setiap apapun yang menjadi rencana-rencana kerja dari semua anggota-anggota jemaat di minggu yang baru, Tuhan tuntun, Tuhan sertai, Tuhan memberkati, sehingga mereka boleh menjalani dengan sukacita yang Tuhan siapkan bagi mereka. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Kami berdoa bagi segenap anggota-anggota jemaat yang di hari ini mereka datang dengan ucapan syukur yang khusus oleh karena berbagai berkat yang Tuhan titipkan di sepanjang kehidupan mereka. Mereka yang bersukacita oleh karena pertambahan usia kelahiran, mereka yang bersukacita oleh karena pertambahan usia pernikahan, bahkan mereka juga yang bersukacita oleh karena keberhasilan dan kebahagiaan-kebahagiaan lain yang Tuhan titipkan di sepanjang kehidupan mereka. Sempurnakan setiap syukur dan sukacita yang mereka alami di dalam kehidupan mereka. Kami percaya hidup mereka senantiasa ada di dalam perlindungan dari Allah Bapa di sorga. Terima kasih Allah Bapa di sorga, semua yang terlibat dan mendukung dalam ibadah di hari ini. Tuhan menyertai semua presbiter yang ada, yang ambil bagian dalam pelayanan di hari ini. Tuhan juga memberkati mereka, bahkan masa depan pelayanan gereja Tuhan di jemaat Polikarpus ini. Kami taruh seutuhnya hanya ke dalam tangan kasih berkat ketiga orang hamba Tuhan yang dipercayakan untuk ada sebagai pelayan Tuhan di tempat ini. Hidup pribadi mereka, tanggung jawab keluarga mereka, kami kembalikan ke dalam tangan kasih. Biarlah ya Tuhan, Engkau terus hadir di sepanjang kehidupan mereka. Engkau memberkati mereka dengan segala sesuatu yang Tuhan siapkan bagi mereka. Tuhan juga memberkati dengan semua program-program pelayanan rutin, program kegiatan pembangunan yang sementara berjalan. Kiranya Engkau terus mempersiapkan berkat-berkat bagi mereka, sehingga setiap pelayanan rutin dan kegiatan pembangunan yang sementara dilakukan semuanya boleh berjalan dengan baik oleh karena penyertaan Tuhan. Setiap tanggung jawab pelayanan yang akan dilakukan para presbiter di minggu yang baru, Tuhan juga terus menyertai dengan hikmat, dengan roh, dengan akal budi. Kami juga berdoa bagi pemimpin-pemimpin bangsa dan negara kami, teristimewa pemerintah kabupaten di tempatku. Berkati para pemimpin-pemimpin bangsa kami, mulai dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah. Tuhan berkenan mengaruniakan hikmat dan kebijaksanaan supaya di dalam mereka menjalankan roda pemerintah, mereka benar-benar melakukannya dengan tekun, dan juga mereka mengandalkan untuk terus menuntun, menyertai setiap perjalanan kepemimpinan mereka. Kami percaya bahwa pemimpin yang takut akan Tuhan pemimpin yang akan yang mengandalkan Tuhan akan senantiasa menjadi berkat bagi segenap masyarakat yang ada di tempat ini. Terima kasih Allah Bapa di surga, setiap doa, setiap harapan, setiap pergumulan-pergumulan yang belum kami sampaikan kepada, kami sungguh percaya Engkau mengenalkan pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, dengan setiap persoalan-persoalan, kesulitan-kesulitan yang kami alami. Karena itu kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih kami yang saat ini juga sementara menyampaikan doa dan permohonan kami secara diam-diam. Mari Engkau melihat kami dan Engkau menjawab seturut dengan kehendak. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga. Sebentar kami akan berpisah. Kami akan kembali ke dalam kehidupan kami masing-masing. Kami juga akan menyambut kehidupan di minggu yang baru. Karena itu kami mohon kiranya berkat Tuhan, selamat dan sejahtera yang berasal dari Allah Bapa terus menyertai perjalanan kehidupan kami di minggu yang baru, dan yakinkan kami bahwa Allah akan terus ada untuk menyertai kami di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Ini ucapan syukur kami, ini harapan dan permohonan kami di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
1: Shalom. Saya mohon perhatian Bapak Ibu jemaat untuk kita mengikuti warta pelayanan Minggu 12 Juli 2026. Pertama-tama ucapan terima kasih yang pertama kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Markus Ugo Siwa, Sarjana Teologi dari jemaat Immanuel Niki-Niki Uon Basis Amanuban Tengah Utara, yang dalam rangka studi pelayanan dan family day antara Klasis Amanuban Tengah Utara dan Klasis Belu yang hari ini boleh melayani kita di tempat ini. Tuhan Yesus berkati Bapak Pendeta dan pelayanan serta dengan keluarga besar. Selanjutnya terima kasih juga akan disampaikan kepada semua unsur pelayan, ketua dengan pengajar, Bapak Pendeta Tim Puger, pemandula utama keyboard Tim Edi, serta seluruh jemaat Tuhan, baik jemaat Polikarpus Tempoh maupun jemaat Tamo yang berkesempatan berbakti bersama pagi ini. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu semua. Informasi pelayanan yang pertama, minggu ini kita ada dalam minggu kedua bulan pendidikan GPI tahun 2026, dan minggu depan kita akan memasuki minggu ketiga bulan pendidikan GEMIT tahun 2026. Kebaktian di Jemaat Polikarpus akan berlangsung seperti biasa 3 kali. Yang pertama jam 6 pagi, kedua jam 8, dan kebaktian ketiga jam 18.00 WITA. Sedangkan kebaktian di Gereja Ekumene Kristen Timoris Pilu akan berlangsung jam 9. Bagi Bapak Ibu Pendeta Vikaris, calon Vikaris, petugas majelis dan tim Moger dapat memperhatikan jadwal yang kami lampirkan. Bagi jadwal perkunjungan Bapak Ibu Pendeta Vikaris, calon Vikaris Gereja Reon diatur sebagai berikut. Rabu 15 Juli 2026, Ibu Pendeta Amerika Celini Pani berkunjung di Reon 7, mahasiswa praktik Saudari Jessica Manu berkunjung di Reon 8, Bapak Pendeta Fred Daniel Blegor Istia berkunjung di Reon 9, Bapak Pendeta Sempri Jorsi Adino Sole berkunjung di Reon 10, calon Vikaris Fedarus pun berkunjung di Reon 11, dan Vikaris Mega Christine Haba MTH berkunjung di Reon 12. Mohon kepada Bapak Ibu Majelis dan Koordinator untuk mempersiapkan pelayanan tersebut. Warta nikah akan masuk dalam peneguhan dan keberkatan nikah pasangan-pasangan. Yang pertama, Saudara Marcel Edison Meta dengan Saudari Alfrida Mau. Rencana pengembalaan dilaksanakan tanggal 16 Juli 2026 jam 10. Keberkatan nikah akan dilaksanakan tanggal 17 Juli 2026 jam 10 bertepat di Gereja Polikarpus Tempoh. Pasangan berikut, Saudara Denny Sartiawan Sela dengan saudari Ifoni Teresinha Pereira Mas Kuita Fernandes. Pengembalian akan dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2016 jam 10. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan tanggal 24 Juli 2020.

sumbangan, baik sumbangan-sumbangan Bapak Ibu Jemaat untuk pembangunan Allah dan pelayan, serta persembahan syukur, nasar perpuluhan, dan persembahan-persembahan lain, ibadat-ibadat rumah tangga syukur. Pada minggu yang lalu Bapak Ibu dapat memperhatikan di Lampira Warta Jemaat. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu Jemaat yang telah memberikan sumbangan-sumbangan baik kepada pembangunan Allah dan rumah pelayan melalui panitia, tapi juga persembahan-persembahan syukur, perpuluhan nasar, dan persembahan-persembahan lain untuk kepentingan pelayanan jemaat. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu semua. Berikut sebagaimana waktu jemaat minggu yang lalu, hari ini kita siapkan tahu khusus untuk pembangunan. Untuk itu Bapak Ibu Majelis, sambil menjalankan tahu khusus, kita iringin dengan pujian PKJ 146 ayat 1 sampai selesai.

Presiden Tentara jumlah jiwa yang hadir pada kebaktian kedua pagi ini sebanyak 220 jiwa, terdiri dari laki-laki 76 jiwa dan perempuan 144 jiwa. Demikian Prof. Info masuk pelayan tambahan kami sampaikan lewat warga jemaat pagi ini. Seperti yang Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih. Salam.

Saya persilahkan jemaat Tuhan untuk berdiri. Saudara-saudari, dalam semangat bulan pendidikan Gemit, marilah kita terus bertumbuh dalam iman,

pengetahuan dan hikmat. Bertekunlah dalam setiap proses kehidupan dan senantiasa mengandalkan Tuhan sumber segala hikmat. Pergilah menjadi pembelajar yang setia dan saksi Kristus yang membawa terang bagi dunia.

umat Tuhan yang terkasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.

0: dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Nusa Tenggara Timur dengan Timor Leste, inilah Radio Republik Indonesia Atambua.
1: Dan 1,5 Pro 1 Atambua.

Hilirisasi Kekuatan Baru Ekonomi Indonesia. Hilirisasi industri merupakan strategi krusial bagi Indonesia untuk mentransformasi ekonomi dari yang sebelumnya berbasis komoditas mentah menjadi bernilai tambah tinggi. Dengan mengolah sumber daya alam di dalam negeri sebelum diekspor, negara tidak hanya meningkatkan perolehan devisa melalui produk-produk turunan yang lebih mahal, tetapi juga menciptakan efek pengganda ekonomi yang signifikan. Hal ini mencakup pembukaan lapangan kerja baru, penguatan rantai pasok domestik, hingga percepatan alih teknologi yang sangat dibutuhkan untuk membangun fondasi industri yang lebih mandiri dan kompetitif di kancah global. Lebih jauh lagi, hilirisasi menjadi instrumen penting dalam mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian yang tersebar di berbagai daerah memastikan bahwa nilai ekonomi tidak hanya terpusat di pusat kota, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat lokal di lokasi sumber daya tersebut berada. Langkah ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia untuk membangun ekonomi yang lebih berkelanjutan dengan fokus pada pemanfaatan sumber daya alam yang lebih efisien serta penyediaan bahan baku penting yang mendukung transisi menuju energi hijau di masa depan. Mari kita dukung penuh hilirisasi sebagai kunci transformasi ekonomi Indonesia yang lebih bernilai tambah, merata, dan berkelanjutan bagi kita semua.

0: Di dekat kulihat anak-anak tertawa riang. Senyum kebahagiaan terpancar di wajahnya, bagaikan tak ada beban di pundaknya. Dari kejauhan ku dengar ratapan anak-anak kelaparan, mengemis dan mengamin di jalanan. Mereka hidup serba kekurangan.
1: Dalam kondisi bagaimanapun, mereka tetap anak. Anak Indonesia. Mereka generasi penerus bangsa. Mereka bocah di hari ini, pimpinan di hari esok.

adat istiadat, keramah tamahan masyarakat Indonesia, macam-macam kesenian tradisional, hasil-hasil karya sastra anak bangsa, merupakan keragaman budaya Indonesia yang patut kita cintai dan banggakan. Mari kita lestarikan dan kita kembangkan. Mencintai keragaman budaya bangsa, wujud benteng jati diri budaya Indonesia.

Terima kasih. Baru saja Anda ikuti Atambua Pagi Ini. Dengarkan selalu Atambua Pagi Ini setiap hari dari pukul 5 hingga 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi. Atambua Pagi Ini.

0: sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya hari ini? Wah, tidak terasa ya, liburan panjang kita sudah hampir usai dan besok kita sudah bersiap untuk memulai tahun ajaran baru. Semoga teman-teman semua di hari Minggu yang cerah ini selalu sehat, ceria, dan tentu saja harus selalu penuh dengan semangat. Senang sekali saya presenter Maria Julinka Stifdari yang akan menemani ruang dengar kalian semua dalam program kesayangan kita, Siaran Idola Anak Indonesia Layak Anak. Untuk teman-teman yang ada di Kabupaten Belu, Malaka, Timur Tengah Utara, indahnya Pulau Alor, hingga anak-anak hebat di seluruh pelosok Nusantara, baik yang mendengarkan lewat frekuensi konvensional, live streaming, maupun aplikasi RRI Digital. Stevi ucapkan selamat bergabung. Kita semua adalah satu keluarga besar anak Indonesia. Yeay! Nah teman-teman, sebelum kita bahas tema hari ini, Stevi mau mengucapkan selamat ya buat kalian semua yang berhasil naik kelas. Hebat sekali! Dan tidak lupa selamat bergabung di dunia pendidikan untuk adik-adik kecil kita yang baru mau masuk PAUD maupun TK. Selamat bermain dan belajar bersama teman-teman baru ya. Biar kita semua makin siap menghadapi hari pertama sekolah esok hari, tema siaran kita hari ini adalah Semangat Baru, Seragam Baru, Siap Kembali ke Sekolah. Oke, selama 1 jam ke depan kita akan bahas cara mempersiapkan diri kembali ke sekolah, mendengarkan cerita motivasi, dan berbagi tips agar tidak malas di hari pertama sekolah. Jadi harus terus semangat mendengarkan ya. Yuk kita buka kebersamaan kita dengan lagu ceria berikut ini.

0: Teman-teman sedang mendengarkan siaran anak Radio Republik Indonesia Atambua.
1: Kembali lagi di siaran Idola Anak Indonesia Layak Anak, tentu masih bersama presenter Maria Culingka Stevidari. Teman-teman di seluruh Indonesia, setelah puas berlibur dan bersenang-senang, sekarang saatnya kita menata kembali semangat kita untuk kembali ke bangku sekolah. Masuk sekolah setelah libur panjang itu rasanya pasti campur aduk ya. Ada rasa senang karena bisa bertemu sahabat, tapi kadang ada juga rasa malas karena harus bangun pagi lagi. Oleh karena itu, yuk mari kita buang rasa malas itu jauh-jauh. Tahun ajaran baru artinya kita punya kesempatan baru untuk belajar hal-hal yang lebih seru, membaca buku baru, dan mungkin bertemu guru-guru baru yang menyenangkan. Buat adik-adik PAUD dan TK, jangan takut ya, sekolah itu adalah tempat bermain yang sangat menyenangkan. Menemani hari Minggumu, yuk kita dengarkan lagu berikut ini.

0: Sekarang ini zaman teknologi, si Ari itu harus diawasi pergaulannya. Begitu juga dengan penggunaan komputernya itu.
1: Iya, mau apa lagi, Pak? Komputer itu kan dibeli untuk kepentingan dia mencari segala hal informasi apa saja.
0: Iya, tapi komputer itu digunakan untuk main, menguras waktunya sampai larut malam. Sama sekali tidak ada manfaat yang dia dapat, Bu.
1: Rusak bagaimana, Pak? Bayu kan tetangga kita juga punya komputer, malah dia punya nilai tertinggi.
0: Iya, iya. Kalau komputer itu digunakan dengan sebenarnya, Bapak yakin akan menghasilkan kepribadian remaja yang berprestasi, serta memiliki kualitas yang dapat diandalkan.

0: Aku ingin cerdas.
1: Aku juga ingin cerdas.
2: Aku juga ingin cerdas.
3: Teman-teman, kalau ingin cerdas, harus banyak tahu. Hanya di segmen
4: Aku Ingin Tahu.
5: Teman-teman, sedang mendengarkan siaran anak Radio Republik Indonesia Atambua.
6: Menemani hari Minggumu yang indah, teman-teman masih bersama saya, presenter Maria Julinka Stevi Dari. Nah, teman-teman, sekarang Stevi ingin berbagi sebuah cerita tentang semangat sekolah dari seorang sahabat bernama Rico. Rico baru saja naik kelas 4 SD. Jujur saja,

selama liburan, Riko kerjaannya cuma tidur larut malam dan bangun kesiangan. Akibatnya, 2 hari sebelum sekolah dimulai, Riko merasa sangat malas dan cemas. Dia membayangkan harus bangun jam 5 pagi dan mengerjakan tugas-tugas matematika yang sulit. Riko bahkan sempat merengek kepada ibunya agar liburannya ditambah. Teman-teman melihat Riko yang cemas, sang ibu tidak marah. Ibu justru mengajak Riko ke meja belajar untuk membuka tas barunya. Di dalam tas itu, ibu sudah menyiapkan buku-buku tulis bersampul warna-warni dan sebuah kotak pensil baru yang lucu. Ibu lalu berkata, "Riko, coba lihat buku kosong ini. Setiap lembarannya menunggu cerita petualangan dan ilmu barumu di kelas 4 nanti. Kamu kan sudah naik kelas, artinya kamu sudah semakin pintar dan dewasa." Mendengar kata-kata ibunya, hati Riko mendadak merasa tersentuh. Dia melihat ke cermin, mencoba seragam barunya yang rapi dan pas di badan. Tiba-tiba rasa malasnya berganti menjadi rasa penasaran dan bangga. Malam harinya, Riko dengan sukarela merapikan sendiri alat tulisnya, menyetel alarm dan tidur lebih awal tanpa perlu disuruh lagi. Tebak apa yang terjadi, teman-teman? Keesokan paginya, Riko menjadi anak yang bangun paling pertama di rumah dengan senyuman lebar. Saat tiba di gerbang sekolah, dia langsung bersambut pelukan hangat dari teman-teman lamanya dan sapaan ramah dari guru baru. Hari pertama sekolah yang tadinya dia takuti ternyata menjadi hari yang sangat menyenangkan dan penuh cerita seru. Teman-teman di seluruh Indonesia, dari kisah Riko yang Stevie bagikan tadi, yuk kita belajar bahwa hari pertama sekolah bukanlah hal yang menakutkan, melainkan awal dari petualangan indah kita untuk meraih cita-cita. Ingat, kalian semua adalah anak-anak Indonesia yang cerdas dan bersemangat. Terima kasih banyak ya sudah mendengarkan cerita dari Stevie hari ini.

Sekolah rakyat itu apa ya? Tahukah kamu? Dikutip dari Museum Pendidikan Nasional, sekolah rakyat awalnya merupakan sekolah dasar pada masa penjajahan Belanda yang pertama kali dibuka pada tahun 1892 di Bandung, Jawa Barat. Sekolah ini dikenal dengan nama Volksschool atau Sekolah Rakyat. Menurut Perpustakaan Badan Standardisasi Nasional atau BSN, pemerintah Hindia Belanda mendirikan sekolah bagi pribumi yang dinamakan Volksschool atau Sekolah Rakyat untuk menerima tamatan sekolah rendah angka 2 atau Ongkoloro. Sekolah rakyat bertujuan untuk mencerdaskan semua rakyat Indonesia selama masa penjajahan. Sekolah rakyat mulai digunakan secara resmi sejak 1941 sampai 13 Maret 1946 selama masa penjajahan Jepang dengan nama Kokumin Gakko. Setelah Indonesia merdeka, sekolah rakyat lantas diubah menjadi sekolah dasar atau SD pada 13 Maret 1946. Kemudian, sekolah rakyat dibuka di seluruh Indonesia dan diberikan secara cuma-cuma oleh pemerintah. Tujuannya untuk meningkatkan literasi dan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat juga memberikan beasiswa kepada siswa kurang mampu untuk memfasilitasi

ketakutan di depan gerbang. Senyuman terbaik kalian atau lambaikan tangan dengan ramah. Katakan kepada mereka kalau sekolah itu seru. Kehadiran kita yang ramah bisa membuat lingkungan sekolah kita menjadi tempat yang paling aman dan nyaman untuk semua.

0: Kek, aku bosan lihat laut tiap hari.
1: Bosan kenapa, cucu? Apa yang membuatmu bosan, ha?
0: Tempat tinggal kita ini sepi. Cuma laut dan hutan saja yang dilihat. Tidak ada mall seperti di TV.
1: Cucu, walau kampung kita ini sepi, tapi kita harus bangga, cu.
0: Bangga kenapa, Kek?
1: Ya, bangga. Karena kita tinggal di daerah yang berbatasan langsung dengan negara lain. Kita tinggal di daerah terdepan namanya. Soal mah, seperti cucu lihat di TV, nanti pasti kalau cucu rajin sekolah, sampai sekolah yang tinggi, cucu pasti bisa membangunnya. Yang penting, rajin berdoa, membantu orang tua, dan jangan lupa bantu kakek ya.
0: Tapi Kek, kenapa ya tiap hari kakek pasang bendera merah putih?
1: Ya, karena daerah kita ini daerah perbatasan dengan negara lain. Maka bendera bangsa dan negara kita harus selalu dikibarkan. Begitu juga semangat kita semua harus selalu dikibarkan, supaya negara kita ini tidak terpecah belah. Kita harus selalu menjaga kerukunan. Tidak boleh saling bertengkar atau berkelahi. NKRI harus selalu tetap tegak berdiri.
0: NKRI itu apa, Kek?
1: Itu singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, kamu harus rajin belajar supaya kamu nanti bisa jadi pemimpin negeri ini.
0: Jadi presiden, Kek?
1: Iya.
0: Hore! Aku mau jadi presiden.

Kembali lagi di frekuensi kesayangan kita, RRIA Temua. Masih bersama saya, presenter Maria Julinta Stevie Dari. Biar besok pagi tidak ada drama kesiangan atau barang tertinggal, Stevie punya 3 tips sederhana persiapan malam ini. Yang pertama, siapkan perlengkapan sekolah sejak malam ini. Masukkan buku pelajaran, alat tulis, dan baju seragam yang sudah disetrika rapi ke dekat tasmu. Yang kedua, tidur lebih awal. Matikan televisi atau HP maksimal jam 8 malam, supaya besok pagi badan kita terasa segar dan tidak mengantuk di kelas. Yang ketiga, pasang niat yang positif. Katakan pada diri sendiri, besok aku akan bertemu teman-teman, aku siap belajar dan bersenang-senang. Mempersiapkan diri dengan baik adalah ciri anak yang mandiri dan siap menjadi juara di kelas yang baru.

Tidak terasa ya, kita sudah sampai di penghujung acara. Ingat pesan Stevie, liburan telah memberi kita waktu untuk beristirahat. Sekarang saatnya sekolah memberi kita ruang untuk bersinar. Nikmati setiap proses belajarmu, karena masa depan Indonesia yang cerah ada di tangan kalian semua. Sebagai penutup, Stevie punya pantun spesial buat menyambut hari esok. Burung kenari terbang ke arah utara, hinggap sejenak di dahan pohon pala. Selamat naik kelas untuk teman semua, mari besok ke sekolah dengan gembira. Teman-teman dan seluruh pendengar setia Era Riata Buah, tibalah kita di penghujung acara Idola Anak untuk edisi hari ini. Saya presenter Maria Julinka Stevidari, mewakili tim siaran Idola Anak, mengucapkan terima kasih banyak. Selamat mempersiapkan hari pertama sekolah esok hari ya. Sampai jumpa di hari Minggu depan. Tetap terus semangat belajar, sayangi guru dan teman-teman kalian, dan jadilah kebanggaan orang tua. Salam Idola Indonesia Layak Anak. Dadah.

0: kami persilahkan naik ke panggung juara satu.
1: Terima kasih.
0: Pada set terakhir, ya. Anda sempat tertinggal cukup jauh dari lawan Anda. Tapi akhirnya, Anda berhasil merebut set penentuan tadi dan keluar sebagai juara satu.
1: Terima kasih.
0: Nah, bagaimana Anda bisa mengalahkan lawan yang cukup tangguh tadi?
1: Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya. Dari ayahlah saya belajar. Beliau selalu mengingatkan kepada saya, jangan sampai kehilangan harapan, percaya diri, dan berdoa. Itulah kekuatan saya, itulah yang selalu saya bangun.
2: Harapan, percaya diri, dan doa tidak akan pernah meninggalkan yang menggenggamnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Tahukah Anda berapa besar capaian investasi di Indonesia pada triwulan 1 sampai triwulan 3 2025? Berikut pemaparan Rosan Perkasa Ruslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM. Dalam konferensi pers realisasi investasi triwulan 3 tahun 2025 melalui channel Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM pada Jumat 17 Oktober 2025.
1: Alhamdulillah, secara keseluruhan apa yang kita sudah canangkan, apa yang kita sudah kumpulkan, target yang kita sudah rencanakan itu kita capai dengan baik. Tentunya ini adalah hasil kerja keras tidak hanya dari Kementerian Investasi, tapi mendapatkan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sehingga realisasi investasi ini bisa tercapai baik di triwulan pertama, triwulan kedua, dan alhamdulillah juga triwulan ketiga, sehingga total investasi dari Januari atau September 2025 ini yang mencapai 942,9 triliun atau pencapaian 5,3% dari target 2025 ini bisa tercapai. Kedepannya selalu melihat secara baik, meneliti secara baik, benar bahwa investasi ini punya dampak yang positif, tentunya salah satu dalam rangka penciptaan lapangan pekerjaan. Itu menjadi sangat-sangat penting, dan yang paling penting bagaimana investasi yang masuk adalah investasi yang berkelanjutan dan berkesinambungan sehingga memberikan dampak yang sangat positif tidak hanya dari segi investasi tapi juga dari segi pengembangan sumber daya manusia di Indonesia ini.
0: Menurut Rosan Perkasa Ruslani, tak hanya kuat dari sisi angka, investasi pada triwulan 3 2025 juga memberi dampak langsung bagi masyarakat. Total 696.478 tenaga kerja langsung terserap dari proyek-proyek investasi meningkat 7,1% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Secara kumulatif, hingga September 2025, investasi telah membuka lebih dari 1,95 juta lapangan kerja baru di berbagai sektor.

memiliki hunian layak kini bukan lagi sekedar angan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh penjuru tanah air Indonesia. Melalui program 3 juta rumah dengan skema LPP, pemerintah menghadirkan solusi nyata berupa cicilan ringan dan bunga tetap yang sangat terjangkau. Langkah ini merupakan wujud keberpihakan negara dalam memastikan setiap keluarga memiliki tempat bernaung yang sehat, aman, serta mendukung martabat hidup. Program ini bukan sekadar membangun fisik bangunan, melainkan merajut masa depan bangsa yang lebih sejahtera dan jauh lebih mandiri. Mari kita dukung penuh percepatan pembangunan hunian ini agar tidak ada lagi warga yang kesulitan mendapatkan akses tempat tinggal layak. Saatnya mewujudkan rumah impian menjadi kenyataan demi kesejahteraan anak cucu kita. Karena rumah adalah fondasi utama dalam membangun kasih.

0: begini masak juga belum habis.
1: Sabar dulu, Amae. Lu lihat Sa baru pulang dari kebun. Angkat kayu lagi. Lu dari tadi duduk-duduk saja. Kenapa Sonde bantu potong sayur kah? Cuci piring kah?
0: Hai, Inae. Itu kan urusan perempuan. Urusan ini laki-laki. Urusan kerja berat.
1: Ama, dengar dulu. Sekarang nih zaman sudah beda. Di kantor desa, dong bilang ada itu pengaruh utamaan gender. Maksudnya, laki-laki dan perempuan itu kerja sama-sama. Laki-laki boleh bantu di dapur. Perempuan juga boleh ikut musyawarah desa. Bukan laki-laki saja yang perintah-perintah.
0: Begitu, Kaina. Jadi, kalau saya bantu kupas bawang, saya sudah kurang laki-laki, toh?
1: Malah makin hebat, Ama. Kalau rumah tangga bagi tugas, kita pun hidup lebih ringan. Anak-anak juga senang lihat bapak mamanya kompak.
0: Oh, nah kalau begitu. Sini, bantu iris itu sayur. Lalu istirahat dulu sedikit, toh.
2: Gender bukan soal siapa lebih kuat, tapi soal kerjasama dan kesempatan yang sama. Mari wujudkan keadilan mulai dari rumah kita sendiri. Laki-laki dan perempuan setara, pembangunan berjalan sejahtera.

0: mengikuti Atambua siang ini.
1: Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar Pro 1 di mana saja Anda berada. Saatnya kami akan update informasi untuk Anda, nanti diselingi dengan musik hiburan di akhir pekan ini, edisi Minggu 12 Juli 2026. Pendengar Pro 1 RRI Atambua, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memperkuat pengawasan pelaksanaan Domestic Market Obligation atau DMO sepanjang 2026. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan pemenuhan kebutuhan batu bara sektor kelistrikan maupun non-kelistrikan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah menyiapkan langkah tersebut untuk menjamin kecukupan pasokan batu bara bagi pembangkit listrik tenaga uap milik PLN. Kebutuhan batu bara PLN pada 2026 mencapai 154 juta metrik ton sesuai perencanaan yang telah ditetapkan pemerintah. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Ditjen Minerba memberikan penugasan kepada Badan Usaha Pertambangan yang telah memiliki RKAB. Total volume penugasan yang diberikan pemerintah mencapai 212 juta metrik ton bagi Badan Usaha Pertambangan terkait. Dan pendengar, hingga Mei 2026 sebanyak 144 juta metrik ton penugasan telah dikontrakkan kepada Badan Usaha Pertambangan terkait. Perkiraan realisasi pengiriman batu bara hingga periode tersebut mencapai 130,5 juta metrik ton untuk kebutuhan pembangkit listrik PLN. Tri menjelaskan percepatan penyelesaian kontrak diperlukan agar penugasan batu bara segera direalisasikan menjadi pengiriman menuju PLTU. Untuk itu pemerintah terus mendorong PLN EPY mempercepat proses kontrak demi menjaga kelancaran pasokan batu bara nasional. Iya, jadi pendengar, pemerintah perkuat pengawasan DMO demi jaminan demi jamin pasokan batu bara PLN. Informasi ini kami sampaikan untuk Anda dikutip dari situs rri.co.id.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray? Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugasnya rupa kan juga sunset-sunset karena ada apa, Bray?
2: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah plan aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
2: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
2: Aduh, remuk.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: www.rri.co.id.
1: Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu,

0: 2 siang ini.
1: Masalah anak.
2: Ya.
1: Jadi orang tua banyak sekali dalam tanda kutip ya menyalahkan anak karena terlambat bicara, bicaranya nggak sesuai dengan umurnya.
2: Ya.
1: Ya. Sehingga saat berhadapan dengan dokter, orang tua selalu dok, anak saya kenapa ya? Kenapa kok ngomongnya belum lancar? Kenapa kok ngomongnya masih cuma terbatas?
2: Ya. Ya.
1: Padahal setelah kita cari penyebabnya, masalahnya anaknya nggak ada masalah gitu ya, secara fisik alat ucapnya normal, tidak ada kelainan neurologi atau saraf ya, tapi ternyata karena selama orang tua mendampingi atau pengasuh mendampingi itu memberikan cara stimulasi yang salah atau kurang di dalam memberikan stimulasi. Nah ini mestinya yang harus menjadikan perhatian sebagai orang tua ya. Hampir 80% pasien yang datang dengan terlambat bicara itu masalahnya bukan intrinsik dari anak,
2: yeah.
1: Ya, masalahnya ekstrinsik. Ya, jadi ekstrinsik itu yang terjadi cuma dua, anak tidak diberikan stimulasi dengan benar, ya, atau anak kurang diberikan stimulasi.
2: Yeah.
1: Nah, jadi kita yang cari itu aja setelah kita lakukan pemeriksaan. Anaknya nggak ada masalah, ya kita benerin penyebab dasarnya. Nah ini yang harus kita perbaiki lagi, ya bagaimana kita melihat anak itu dari konsep bahwa anak itu terlahir belum tahu apa-apa loh.
2: Ya.
1: Ya. Banyak kasus-kasus terlambat bicara. Sebetulnya masalahnya bukan masalah anak.
2: Ya.
1: Jadi orang tua banyak sekali dalam tanda kutip ya menyalahkan anak

0: 91,5 Pro 1 Atambua.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, pasti udah pernah dengar dong soal LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Nah, LPS itu adalah lembaga independen yang langsung bertanggung jawab ke Presiden. Tugasnya menjaga dan melindungi uang kita, baik yang ada di bank maupun di perusahaan asuransi. Fungsinya nggak main-main loh. LPS menjamin simpanan nasabah, ikut jaga stabilitas sistem keuangan, sampai ngurusin resolusi bank yang bermasalah. Dan mulai tahun 2028, LPS juga akan menangani perusahaan asuransi yang dicabut izinnya oleh OJK, termasuk menjamin polis asuransi kita. Mantap kan? Yang bikin makin tenang, LPS kini hadir lebih dekat dengan kita melalui kantor perwakilan LPS 2 di Surabaya yang melayani seluruh wilayah Jawa, Timur, Bali, NTB, NTT, hingga Kalimantan. Jadi nabung dan berasuransi dengan tenang aja, karena LPS ada buat kita.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mengikuti Atambua Siang Ini.
2: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mendapat dukungan dari masyarakat untuk menindak tegas kasus korupsi termasuk yang melibatkan pejabat tinggi lembaga. Sebab segala bentuk korupsi hingga gratifikasi dinilai hanya akan membuat kecewa masyarakat yang ikut menyumbang APBN melalui pembayaran pajak. Seperti kasus besar yang ditangani kepolisian, yakni dugaan korupsi pengadaan batu bara memicu pemadaman listrik di sejumlah daerah, hingga kasus Asabri serta kasus penyelesaian utang dari PT CBS kepada PT KNI, anak perusahaan BUMN, Krakatau Steel. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat DPP Rekonsiliasi Masyarakat Indonesia, Rekat Indonesia, Heikal Safar mendukung sikap Presiden Prabowo tersebut. Menurutnya, langkah pemerintah dalam pemberantasan korupsi mendorong penegakan hukum terhadap setiap pejabat negara terbukti terlibat korupsi maupun gratifikasi. Karena itu, Haikal mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo dalam memberantas korupsi diwujudkan melalui penegakan hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu. Ia juga menyampaikan dukungan terhadap langkah aparat penegak hukum dalam mengusut sejumlah perkara korupsi yang menjadi perhatian publik. Dan juga ia menyatakan dukungan terhadap langkah Komisi 3 DPR yang berada di garis depan mengawal penegakan hukum. Menurutnya, DPR terus mendorong pengawasan terhadap penanganan sejumlah perkara korupsi melalui pembentukan panitia kerja atau panja. Demikian pendengar, informasi ini kami sampaikan untuk Anda terkait masyarakat dukung Presiden Prabowo tindak tegas pejabat terlibat korupsi. Informasi ini kami sampaikan dikutip dari situs rri.co.id. Dan pendengar Pro 1 RRI Atambua, nanti di pukul 12 waktu Indonesia Tengah akan kita ikuti bersama penyampaian dinamika olahraga dari Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami di Atambua Siang Ini.

0: dia inbox aku. Hai cantik, hai juga ganteng, boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.

Inggris mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia. Linda Noskova juara Wimbledon. Indonesia menyabet 2 emas di World Climbing Series Chamonix. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 12 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Kita awali dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Inggris mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia usai mengalahkan Norwegia di Hard Rock Stadium Amerika Serikat dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Rogers, let's fly.
1: It's 2-1 England. Bellingham's game. Let's play football. Inggris berhasil mencapai semifinal Piala Dunia pertamanya di luar Eropa setelah bangkit dari ketertinggalan 1 gol untuk mengalahkan Norwegia 2-1 pada babak perpanjangan waktu di Hard Rock Stadium, Amerika Serikat, dini hari tadi. Hasil ini sekaligus mengakhiri penampilan terbaik Lance Leggett di turnamen sepak bola terbesar dunia. Saat peluit dibunyikan, kedua tim tampil menyerang. Norwegia lebih dulu membuka keunggulan lewat gol Andreas Sjölderup menit ke-36. Penyerang muda itu memanfaatkan umpan matang Martin Odegaard untuk menaklukkan kiper Inggris. Gol tersebut membuat Norwegia semakin percaya diri menguasai permainan di sisa babak pertama. Inggris pun mencoba membalas dengan meningkatkan tekanan ke lini pertahanan lawan. Sejumlah peluang berhasil diciptakan Inggris, tetapi penyelesaian akhir mereka belum membuahkan hasil. Norwegia juga tampil disiplin sehingga mampu meredam beberapa serangan berbahaya lawan. Seiring berjalannya waktu, Inggris akhirnya menyamakan kedudukan pada masa injury time babak pertama melalui gol Jude Bellingham. Memasuki babak kedua, Inggris langsung melakukan beberapa gantian pemain untuk menjaga tempo permainan tetap tinggi. Bukayo Saka dan Eberechi Eze masuk memberikan energi baru di lini serang. Norwegia sempat membuat pendukungnya bersorak bahagia ketika Erling Haaland membobol gawang Inggris pada menit ke-57. Namun, wasit menganulir gol tersebut setelah tayangan VAR menunjukkan adanya pelanggaran dalam proses terjadinya gol. Laga akhirnya berlanjut ke babak tambahan waktu setelah skor 1-1 bertahan hingga peluit panjang waktu normal berbunyi. Baru 3 menit extra time berjalan, Bellingham kembali muncul sebagai pembeda lewat gol keduanya pada menit ke-93. Gol itu membawa Inggris berbalik memimpin 2-1 sekaligus melepaskan mereka di atas angin hingga penghujung pertandingan. Selesai pertandingan, kepala pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel mengaku terkesan dengan perubahan permainan yang dibawakan pemainnya di lapangan.
2: Impressed with the shift that they put in, the effort.
1: Saya terkesan dengan perubahan yang mereka lakukan, usaha, semangat tim, keyakinan dan kemampuan untuk mengatasi kesulitan serta berjuang dan menemukan cara untuk menang berada pada level tertinggi. Mereka pantas mendapatkan pujian yang cukup untuk itu. Tetapi saya juga seorang pelatih sepak bola dan saya pikir kita bisa bermain lebih baik lagi. Secara umum saya pikir itu bukan pertandingan tingkat tinggi. Saya pikir kita pernah bermain lebih baik. Ada banyak perubahan momentum untuk kedua tim. Jadi ya, pujian penuh untuk tim. Kita menemukan jalan dan kita berada di empat besar.
2: We had a lot of momentum swings for both teams.
1: Sementara itu, kepala pelatih Norwegia Ståle Solbakken mengatakan nasib buruk telah menimpa timnya.
3: Probably well that was unlucky for us.
1: Itu nasib buruk bagi kami. Bola jatuh lurus dari langit, jadi arahnya berubah. Terjadi kesalahpahaman di antara para pemain kami, dan itu adalah momen buruk bagi kami. Tetapi kami tidak bisa berbuat apa-apa tentang itu. Saya rasa kami tidak akan memainkan pertandingan itu lagi, dan begitulah adanya. Atas hasil ini, Inggris mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026. Sementara untuk Norwegia, penampilan luar biasa mereka di Piala Dunia tahun ini membuat mereka akan dikenang sebagai Viking tangguh yang siap mengguncang lapangan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: That was well done. Into Jude Bellingham. Bellingham with the equalizer. Cometh the hour, cometh England's number 10 yet again.
5: Tim nasional Inggris memastikan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 dengan perjalanan yang tidak mudah. The Three Lions harus bermain hingga berpanjangan waktu untuk memulangkan Norwegia dengan skor 2-1 di Stadion Hard Rock. Sempat tertinggal lebih dulu lewat gol Andreas Sjölderup, Inggris diselamatkan oleh aksi luar biasa oleh Jude Bellingham.
4: 2-1 England! Bellingham's there once again! On the follow-up, Morgan Rogers shot! Spilled by Nealon!
5: Bintang Real Madrid itu mencetak 2 gol, 1 di masa injury time babak pertama, dan 1 lagi di menit ke-93 lewat babak extra time. 2 gol tambahan ini membuat Bellingham kini mengoleksi 6 gol, menyamai torehan Harry Kane di Piala Dunia 2026. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Inggris memiliki 2 pemain dengan raihan minimal 5 gol dalam satu edisi turnamen. Selain itu, kiper Jordan Pickford juga mencatatkan rekor baru. Penampilannya melawan Norwegia adalah penampilan ke-18 di Piala Dunia, melampaui rekor legenda Peter Shilton. Kelolosan di edisi 2026 menjadi capaian semifinal keempat Inggris sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Sebelumnya armada Tiga Singa berhasil menembus babak empat besar pada edisi 1966, 1990, dan 2018.

0: Sementara itu pendengar, Argentina mengamankan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Swiss 3-1 dalam drama perpanjangan waktu di Arrowhead Stadium Kansas City, Amerika Serikat pagi tadi. Tim berjuluk La Albi Celeste itu memulai permainan dengan gol cepat McAllister pada menit ke-10. Umpan apik dari Lionel Messi dekat kotak penalti mampu dimanfaatkan oleh pemain gelandang Liverpool menjadi gol. Swiss yang tidak mau kalah mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-67 lewat gol Dan Doye. Pemain Nottingham Forest itu berkolaborasi dengan Ricardo Rodriguez untuk membobol gawang Argentina. Sayangnya tidak lama berselang, Brel Embolo diusir dari lapangan karena akumulasi 2 kartu merah. Swiss mampu bertahan dari gempuran Argentina hingga memaksa permainan ke babak perpanjangan waktu. Di extra time, Argentina tampil luar biasa. Julian Alvarez menggandakan keunggulan Argentina pada menit ke-112 dan Lautaro Martinez menutup dominasi Argentina dengan gol ketiga pada waktu tambahan pertama babak tambahan waktu kedua. Dan atas hasil ini, Argentina akan menghadapi Inggris dalam laga semifinal Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Mercedes-Benz Stadium, Amerika Serikat pada Kamis mendatang.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Beralih ke kabar tenis. Petenis Ceko Linda Noskova mencatatkan sejarah dengan menjuarai Wimbledon 2026 setelah mengalahkan kompatriotnya Karolina Muchova dengan skor 6-2, 5-7, 6-3 di London dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Catatan ini sekaligus menjadikan Noskova sebagai juara termuda Wimbledon dalam 15 tahun terakhir. Pada usia 21 tahun, Noskova menjadi juara Wimbledon termuda setelah legenda Ceko Petra Kvitová yang memenangi gelar juara pertamanya di All England Club pada 2011. Pada sesi jumpa pers, Noskova mengaku bahwa sesuatu yang berkilau menarik perhatiannya saat perjalanan ke kamar mandi dan hal itu cukup untuk membangkitkan semangatnya kembali.
1: I mean, he was pushing a lot and
2: dia terus mendorong dan terutama di 4 lap terakhir saya mencoba untuk tidak mengambil resiko maksimal, tetapi karena itu adalah posisi kedua akan lebih baik jika

0: starting over. I was in the bathroom and
1: aku sedang di kamar mandi dan menyiram sedikit air ke tubuhku, lalu mengulangi semuanya dari awal lagi. Tapi yang menenangkan ratuku adalah saat aku melangkah keluar dari lapangan untuk pertama kalinya, melihat piala-piala itu yang ada di sana, dan aku berpikir, aku tidak akan mengambil yang kecil, aku akan mengambil yang besar. Aku sudah sangat dekat, ini mungkin akan menjadi kekecewaan terbesar dalam hidupku, dan aku mungkin harus memulai semua dari awal. Di saat itulah, aku tersadar bahwa mungkin kuncinya adalah game pertama saat aku mampu mempertahankan servis. Dan ya, itulah titik kuncinya.
0: And yeah, that was the key points.
2: Pertandingan berlangsung dramatis, Noskova menguasai set pertama setelah dua kali mematahkan servis lawannya. Bukova bangkit pada set kedua dengan menyelamatkan 3 championship point saat tertinggal 2-5 mematahkan servis Noskova. Lalu menyelamatkan championship point kelima sebelum merebut 5 game berturut-turut untuk memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Setelah kehilangan set kedua, Noskova mengambil jeda singkat sebelum set penentuan. Dalam perjalanan menuju ruang ganti, ia melihat trofi Venus Rosewater Dish yang menjadi sumber motivasinya untuk kembali fokus. Noskova kemudian mengendalikan set ketiga hingga memastikan kemenangan dan mengukuhkan diri sebagai juara Wimbledon 2026.

0: Beralih ke arena balap motor. Marc Marquez memimpin dominasi Ducati pada balapan sprint MotoGP Jerman di sirkuit Sachsenring sore kemarin. Ia finish terdepan unggul atas Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio di posisi kedua dan ketiga. Marc Marquez langsung memimpin selepas lampu start padam. Alex Marquez tetap membayangi, sedangkan Di Giannantonio mengamankan posisi ketiga pada putaran pertama. Memasuki lap ke-11 dari 15 putaran, Alex Marquez masih memberikan tekanan kepada kakaknya. Di Giannantonio kemudian mendekat dan mengancam posisi kedua hingga lap terakhir. Meski jarak antar pembalap beberapa kali berubah, tidak terjadi duel berarti setelah posisi awal terbentuk. Balapan berlangsung dengan minim aksi menyalip hingga bendera finish dikibarkan. Seusai sprint, Marc Marquez mengatakan bahwa pesaing terberatnya pada Grand Prix nanti adalah adiknya sendiri.
1: I mean, he was pushing a lot and
2: dia terus mendorong, dan terutama di 4 lap terakhir saya mencoba untuk tidak mengambil resiko maksimal, tetapi karena itu adalah posisi kedua, akan lebih baik jika Alex mengalahkan saya. Tapi dia berkendara dengan sangat baik. Saya sudah melihat pagi ini dengan bannya, dia mencatatkan waktu 20,3 detik. Jadi ya, besok akan menjadi lawan yang tangguh dan saya sangat senang karena dia adalah adik saya.
0: Marc mempertahankan posisi sejak start hingga garis finish tanpa mendapat tekanan berarti. Kemenangan itu memastikan Ducati menguasai 3 posisi terdepan. Sementara itu, Marco Bezzecchi harus absen setelah mengalami kecelakaan saat sesi kualifikasi sebelumnya. Situasi itu membuat Jose Martin memperlebar keunggulan menjadi 11 poin di puncak klasemen usai finish ke-6.

0: Masih dari arena balap motor, pembalap Indonesia Veda Ega Pratama tampil sebagai yang tercepat pada sesi praktis Moto3 Grand Prix Jerman di sirkuit Sachsenring. Ia mencatatkan waktu terbaik 1 menit 25,848 detik dalam sesi latihan yang berlangsung pada hari Jumat kemarin. Akan tetapi, penampilan gemilang tersebut belum cukup untuk mendongkrak posisi Veda pada perebutan pole position Moto3 Jerman yang berlangsung pada sore kemarin. Meski catatan waktunya lebih baik ketimbang sesi latihan kemarin, yaitu dengan 1 menit 25,573 detik pada laga kualifikasi, akan tetapi hasil itu tidak cukup untuk mendongkrak posisinya. Veda harus puas memulai balapan dari grid posisi 13 setelah terpaut waktu 0,7 detik dari pole position Brian Uriarte. Walau tidak berada di barisan terdepan, kecepatan Veda pada sesi praktis menjadi bukti bahwa Veda memiliki potensi untuk bersaing dalam kelompok depan. Balapan di Sachsenring ini menjadi kesempatan berikutnya bagi Veda untuk menambah perolehan poin sekaligus melanjutkan perkembangan positifnya pada paruh pertama musim Moto3 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Beralih ke dalam negeri. Tim panjat tebing Indonesia meraih 2 medali emas, 1 medali perak nomor speed perorangan World Climbing Series Kemadex. Desak Maderita Kusuma Dewi mempersembahkan emas dari nomor speed putri pada Minggu 12 Juli 2026 waktu setempat. Sedangkan Fredrik Leonardo keluar sebagai juara usai mengalahkan sesama atlet Indonesia Antasyafi Robi Al-Hilmi di partai final nomor speed putra. Desak Maderita Kusuma Dewi meraih emas setelah mengalahkan atlet Italia Giulia Randi pada babak final. Desak mencatatkan waktu 6,22 detik dan juga mengungguli Giulia Randi yang membukukan 6,51 detik. Sementara Fredrik tampil tercepat dengan waktu 4,89 detik, sedangkan Robi mencatat 5,11 detik.

0: Beralih ke olahraga renang, cabur Persatuan Renang Seluruh Indonesia PRSI Kabupaten Kediri mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Anne Kusuma dari Kediri.
1: Cabang Olahraga Persatuan Renang Seluruh Indonesia PRSI Kabupaten Kediri mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur tahun 2027 mendatang. Cabang olahraga tersebut menargetkan kontribusi medali melalui tiga nomor andalannya, yakni renang kolam, renang artistik, dan juga loncat indah. Upaya tersebut diperkuat dengan pembinaan atlet yang berlangsung secara berkelanjutan, termasuk melalui pelaksanaan tes parameter sebagai bagian dari evaluasi kondisi fisik para atlet. Ketua PRSI Kabupaten Kediri, Didik Presianto, menjelaskan bahwa tes parameter yang telah dilakukan menjadi bagian dari sistem dari pembinaan atlet renang. Menurutnya, hasil pengukuran kondisi fisik menjadi acuan bagi pelatih untuk memantau perkembangan kemampuan atlet sekaligus menyusun program latihan yang jauh lebih terarah.
2: Tidak ada tantangan, biasa saja sudah. Makanan sehari-hari anak-anak. Untuk regenerasi sudah kita evaluasi setiap tahunnya. Kan ada kejur pop, ada open sebagai ajang seleksi untuk masuk di tim.

0: segera kita benahi sehingga proper nanti kita bisa maksimal. Kita sudah mulai dari per Juli ini dilaksanakan di setiap cabur masing-masing. Tentunya ada tim monitoring yang kita terjunkan.
1: Melalui pembinaan yang dilakukan secara berkesinambungan dan evaluasi berkala, Kabupaten Kediri menargetkan mampu untuk menembus 5 besar klasemen akhir pada Porpos Jawa Timur 2027 mendatang. Alhamdulillah.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tidak banyak yang mengetahui bahwa di kawasan Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten Ende, Pulau Flores memiliki aksara asli daerah tersebut yang disebut dengan Lota. Adapun pengguna terbesar aksara Lota ini pada masa lalu yaitu masyarakat etnis Ende yang beragama Islam. Aksara Lota merupakan turunan langsung dari aksara Bugis. Sejarah mencatat, aksara Lota masuk ke Ende sekitar abad ke-16. Semasa pemerintahan Raja Goa ke-14, I. Mangarai Daeng Mandrabia bergelar Sultan Alauddin pada tahun 1593 hingga 1639. Kata Lota berasal dari kata lontar. Selain itu, terdapat 8 aksara Lota Ende yang tidak ada dalam aksara Bugis, yaitu Ba, Da, Fa, Ga, Mba, Nda, Nga, dan Ra. Sebaliknya, ada 6 aksara Bugis yang tidak terdapat dalam aksara Lota Ende, yaitu Ca, Ngka, Mpa, Nra, Cira, Nica, dan Nya.

Satu RRI Tembuah, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, saatnya kami hadirkan untuk Anda informasi-informasi budaya dan juga tradisi adat untuk Anda, serta menyajikan lagu-lagu tradisional untuk Anda. Tadi sudah diawali dengan lagu Nusa Welah, tentunya satu lagu daerah Nusa Tenggara Timur ya. Dan pendengar Pro 1, kita punya informasi tentang jagung bose, dan ini merupakan hidangan khas Timur yang kaya protein dan serat ya. Jagung bose merupakan salah satu makanan tradisional khas Nusa Tenggara Timur ya, terutama masyarakat di Pulau Timur. Nah, sejak dahulu pendengar, hidangan ini menjadi makanan pokok masyarakat NTT sebagai alternatif pengganti nasi karena kaya akan karbohidrat dan mampu memberikan energi yang energi untuk beraktivitas. Keunikan jagung bose terletak pada perpaduan jagung dengan berbagai jenis kacang-kacangan seperti kacang tanah, kacang hijau, dan kacang merah, atau yang sebagian orang ya, sebagian masyarakat NTT dikenalnya dengan kacang nasi. Kombinasi bahan tersebut menjadikan jagung bose tidak hanya mengenyangkan tetapi juga kaya protein nabati, serat, vitamin, dan mineral. Dalam tradisi masyarakat Timur, jagung bose memiliki nilai budaya yang tinggi. Dahulu, pendengar, hidangan ini kerap disajikan untuk menyambut tamu kehormatan, acara adat maupun perayaan keluarga sebagai bentuk penghormatan kepada para tamu. Untuk pembuatan jagung bose pun memerlukan ketelatenan, pendengar. Jadi biji jagung tua terlebih dahulu direndam, kemudian kulitnya, ya kulit arinya dilepaskan dengan cara ditumbuk atau digosok hingga tersisa bagian putihnya. Nah, setelah itu jagung direbus bersama aneka kacang hingga lunak, lalu masak menggunakan santan hingga menghasilkan tekstur yang lembut dan cita rasa yang gurih. Nah, hingga kini pendengar, sebagian masyarakat di pedesaan masih mempertahankan cara tradisional tersebut sebagai bagian dari warisan budaya yang terus dilestarikan. Nah, untuk pendengar RRI Atambua yang mungkin dari luar wilayah NTT ya, tidak mengetahui bahan-bahan apa yang digunakan serta cara memasak jagung bose, Anda bisa akses selengkapnya informasi ini di situs rri.co.id terkait bahan cara memasaknya. Oke, demikian informasi ini pendengar kami sampaikan untuk Anda.

0: Ewah-ewah. Buka main sa talangkat lehan ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?

Karapan sapi adalah perlombaan pacuan sapi. Tradisi ini merupakan ciri khas masyarakat Madura. Budaya khas suku Madura ini digelar setiap tahun pada bulan Agustus atau September. Lalu akan dilombakan lagi untuk final pada akhir September atau Oktober. Biasanya final diadakan di eks kota Karesidenan, Pakemasan, untuk memperebutkan piala bergilir presiden yang saat ini berganti menjadi piala gubernur. Karapan sapi termasuk salah satu jenis kesenian, olahraga atau permainan tradisional yang rutin dilakukan masyarakat Pulau Madura. Ada dua versi mengenai asal-usul kata karapan atau karapan, dilansir dari situs Kemdikbud. Pertama, istilah karapan berasal dari kata kerap atau kirap yang artinya berangkat dan dilepas secara bersama-sama atau berbondong-bondong. Sedangkan versi kedua, yakni karapan berasal dari bahasa Arab kirabah yang artinya persahabatan. Pada perlombaan tersebut, sepasang sapi menarik sejenis kereta dari kayu tempat joki berdiri dan mengendalikan pasangan sapi itu. Pasangan sapi dipacu untuk adu cepat melawan pasangan-pasangan lainnya. Trek pacuan biasanya sekitar 100 meter atau lomba berlangsung sekitar 10 detik hingga 1 menit. Lomba karapan sapi pun banyak melibatkan pihak di masyarakat. Di antaranya pemilik sapi pacuan, tukang tongko yang bertugas mengendalikan sapi pacuan di atas kaleles, tukang tambeng yang menahan tali kekang sapi sebelum dilepas, tukang getak yang menggertak sapi agar saat diberi aba-aba dapat melesat cepat, tukang tonja yang menarik dan menuntun sapi, serta tukang gubra yang bersorak-sorak untuk memberi semangat pada sapi pacuan. Jika diperhatikan, karapan sapi tak sekedar perlombaan, tetapi juga mengandung nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, seperti kerja keras, kerjasama,

Prosatu, Radio Tempat Kenal Informasi dan Inspirasi. Kembali lagi kita punya informasi tentang kuliner khas Bugis Makassar, yaitu Barongko. Oh, sorry ya kalau ada salah sebut. Iya, Barongko ini salah satu kuliner tradisional khas Sulawesi Selatan yang sangat lekat dengan budaya masyarakat Bugis dan Makassar. Kue berbahan dasar pisang, santan, dan telur ini dikenal memiliki tekstur lembut dengan cita rasa manis yang khas. Dan hingga kini, Barongko masih sering disajikan dalam berbagai acara keluarga, perayaan adat, hingga menjadi hidangan istimewa saat hari raya. Dalam tradisi Bugis Makassar, Barongko bukan sekedar makanan tetapi juga bagian dari warisan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat, nama Barongko berasal dari ungkapan dalam bahasa Makassar maupun Bugis yang bermakna barangku sendiri yang kubungkus. Nah, filosofi tersebut pendengar mencerminkan kebiasaan masyarakat Bugis Makassar yang menjaga dan membungkus sesuatu dengan baik sebagai simbol penghormatan, kehati-hatian, serta nilai siri, yaitu harga diri dan martabat yang dijunjung tinggi dalam kehidupan masyarakat. Sejarah mencatat, Barongko ini telah dikenal sejak masa kerajaan Gowa. Pada masa itu, kue ini disajikan khusus untuk keluarga kerajaan, para bangsawan, dan tamu kehormatan. Karena diperuntukkan bagi kalangan istana, bahan-bahan yang digunakan pun pendengar tergolong istimewa pada zamannya, seperti gula pasir, santan segar, telur, hingga kacang kedari. Ya. Nah, selain Barongko, berbagai bahan dasar pisang yang dikenal luas saat ini pada masa kerajaan juga terdapat beberapa variasi seperti Barongko unti yang diperkaya dengan campuran kelapa, labu, dan kacang merah. Dan varian tersebut dibuat khusus untuk lingkungan keluarga kerajaan dan tidak banyak beredar di masyarakat. Oke, itu dia pendengar, Barongko, warisan kuliner Bugis Makassar yang tetap lestari hingga saat ini. Wah, bikin jadi penasaran ya pendengar untuk mau icip-icip satu lagu, satu kuliner khas dari masyarakat Bugis Makassar. Oke deh, pendengar Prosatu, sebelum kita lanjut lagi dengan informasi lain, kita juga mau kasih lagu nih. Kira-kira lagu apa ya? Lagu apa ya? Oke deh, kita mau kasih lagu Bugis ya. Lagu Bugis biar semakin lengkap ya dengan informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda.

0: gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh. Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: Gua siang ini.
1: Gunakan dalam tarian di Kura ini.
2: Oke, okay. Ini kita kalau berbicara tentang sejarah di Kura ini, kita ini kebetulan kita menganut satu sistem yang namanya sistem tutur. Jadi semua sejarah atau peristiwa yang terjadi di masa lampau itu diceritakan turun-temurun oleh leluhur kepada generasi berikutnya. Sehingga kebenaran cerita itu mungkin menurut dari pandangan ilmiah itu mungkin tidak valid, tetapi kalau menurut adat itu ya itulah tarian itu. Baik, untuk Likurai sendiri, untuk gendang ini konon menurut cerita itu dibuat pada zaman dulu. Jadi dulu itu katanya ada pertikaian antara manusia dengan monyet. Pertikaian antara manusia dengan monyet yang menurut bahasa Mapuan itu mereka sebut alas nain hat, nudur nain hat. Bahwa dulu manusia membuat kebun, lalu selalu dirusak oleh monyet. Nah, karena itu suatu saat marahlah manusia dan terjadilah pertempuran yang tidak bisa dihindari. Yang terjadi pertempuran itu, tetapi oleh sang raja, raja manusia itu meminta supaya yang dibawa pulang itu adalah kepala monyet. Nah, ketika mereka bawa pulang pahanya, mereka oleh raja itu disuruh bawa pulang, harus cari kepala. Ketika kepala itu dibawa pulang, maka mereka menggunakan ini tihar ini untuk menjemput. Dan tihar ini pada zaman dahulu itu bukan nama tihar, tetapi mereka sebut dengan sebutan kolo-kolo Buimu. Akhirnya terjadi dan waktu itu kemungkinan, ya ini kita sudah pakai bahasa kemungkinan karena kita sendiri tidak pegang teguh pada satu tulisan atau pada satu fakta yang menyatakan bahwa bentuk dari tihar itu seperti ini. Jadi kemungkinan pada saat itu ya diterbuat dari bambu sehingga dia sudah ada rongga untuk tabung resonansinya. Nah, dalam perjalanan itu baru dibuat dari kayu seperti ini.
1: Gunakan dalam tarian di Kura ini.
2: Oke, okay. Ini kita kalau berbicara tentang sejarah.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Salah satu alat pengrajin dalam proses motif tenun tradisional dari suku Dawan Kabupaten Timor Tengah Selatan NTT yang masih terus diwariskan secara turun-temurun hingga saat ini adalah silak. Silak adalah alat perentang benang yang mulanya terbuat dari bahan bambu atau kayu. Namun saat ini sudah ada yang menggunakan bahan modern yang lebih estetik. Saat alat ini dipasang, sejumlah benang yang direntang menyesuaikan jenis atau ukuran kain yang ingin ditenun. Biasanya untuk selimut pria dewasa, benang yang dibutuhkan antara 500 sampai 700 helai. Di atas alat silak ini akan dilakukan proses pembuatan ragam hias dengan cara mengikat benang lungsi menggunakan bahan yang kedap air seperti tali lontar, tali rafia, bahan anyaman karung plastik yang diurai, dan lain-lain. Setiap helai benang disimpul sesuai dengan pola atau gambar ragam hias yang sudah disiapkan sebagai contoh. Pembuatan simpul ini membutuhkan ketelitian yang tinggi sehingga akan membentuk gambar atau motif yang ingin disandingkan dengan tenun ikat. Simpul-simpul helai benang yang telah dibentuk ini disebut nakit.

0: roti atau buah siang ini.
1: Oke, pendengar Roti atau buah di mana saja Anda berada. Untuk Anda semuanya, kita akan jelang penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu tetap bersama kami di Atambo siang ini, ya.
2: Perbedaan adalah kekuatan bangsa Indonesia. Dengan saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan persatuan, kita wujudkan Indonesia yang damai, kuat, dan bermartabat. Generasi bangsa yang cerdas, bersatu untuk Indonesia. Cerdas yuk!

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya pertama-tama ingin menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Gubernur Bali dan seluruh kepala daerah seprovinsi Bali bahwa per hari ini pencapaian dari pendataan sensus ekonomi ini sudah 43,35%.
2: Dan benua Australia juga berada pada periode musim dingin sekarang dengan tekanan udara yang relatif tinggi sehingga terjadi pergerakan massa udara yang sifatnya dingin dari Australia menuju wilayah Indonesia, terutama wilayah Bali.
0: Badan Pusat Statistik memperkuat sinergi menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. BMKG meminta masyarakat untuk mewaspadai dampak musim kemarau di sejumlah daerah. Militer Amerika Serikat melancarkan serangan gelombang ketiga terhadap Iran. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 12 Juli 2026 bersama saya Safira Amalia. Badan Pusat Statistik BPS bersama Pemprov Bali memperkuat sinergi dalam menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 agar mampu menghasilkan data ekonomi yang akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Zanuar Setiaji melaporkan selengkapnya.
1: Adanya nanti sensus ekonomi yang sukses, ini akan menjadi alat bantu dan menjadi fondasi dari perumusan kebijakan ekonomi, baik nasional maupun di provinsi Bali.
3: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia bersama pemerintah Provinsi Bali memperkuat komitmen menyukseskan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Komitmen tersebut ditandai melalui kegiatan penguatan komitmen bersama menyukseskan sensus ekonomi 2026 tingkat Provinsi Bali di Gedung Wisma Sabha Utama Kantor Gubernur Bali. Kegiatan tersebut dihadiri Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti, Gubernur Bali Iwayan Koster, serta para kepala daerah dan pemangku kepentingan di Bali. Penguatan komitmen dilakukan untuk mempercepat pelaksanaan pendataan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam sensus ekonomi. Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti mengapresiasi capaian pendataan di Bali yang telah mencapai 43,35%. Capaian tersebut menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026.
1: Jadi saya pertama-tama ingin menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada Bapak Gubernur Bali dan seluruh kepala daerah seprovinsi Bali bahwa per hari ini pencapaian dari pendataan sensus ekonomi ini sudah 43,35%. Dan tentunya yang tertinggi adalah dari Kabupaten Buleleng sekitar 55%. Jadi saya ingin sekali lagi menyampaikan apresiasi atas komitmennya dan tadi komitmen itu diperkuat pada acara hari ini. Dan tentunya tadi bahwa dengan adanya nanti sensus ekonomi yang sukses, ini akan menjadi alat bantu dan menjadi fondasi dari perumusan kebijakan ekonomi baik nasional maupun di provinsi Bali.
3: Sementara itu, Gubernur Bali Iwayan Koster mengatakan pemerintah Provinsi Bali berkomitmen mempercepat pelaksanaan sensus melalui dukungan seluruh jajaran pemerintah daerah. Ia menargetkan capaian pendataan terus meningkat agar target pelaksanaan dapat tercapai.
4: Kan sudah tadi tanda tangan.
5: Penegasan memang
4: secara penyaman bersama penguatan dalam rangka percepatan pelaksanaan sensus ekonomi di Bali 2026. Jadi saya sudah mendorong jajaran dan terutama petugas sensusnya ini supaya bekerja lebih cepat lagi. Targetnya akhir Juli harus 60%.
3: Melalui penguatan komitmen ini, BPS RI dan pemerintah Provinsi Bali berharap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 berjalan lancar, menghasilkan data yang berkualitas serta menjadi dasar perencanaan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran di masa mendatang. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Otoritas Jasa Keuangan OJK menekankan tata kelola dan pengawasan yang kuat menjadi kunci keberhasilan Pusat Finansial Internasional Indonesia. Zahrotin Ojana menyampaikan informasi selengkapnya. Zahro.
6: Ya, pendengar, pemerintah bersama DPR RI tengah membahas rancangan Undang-Undang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII. Pembentukan pusat finansial ini diharapkan mampu menarik investasi nasional dan internasional serta memperkuat perekonomian Indonesia. Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Hernawan Wisasongko mengatakan, keberhasilan PFII tidak hanya bergantung pada insentif dan juga kemudahan berusaha. Menurutnya, kepercayaan investor harus dibangun melalui tata kelola yang kuat, integritas pasar serta perlindungan konsumen dan investor. Oleh karena itu, lembaga yang mengatur dan juga mengawasi jasa keuangan khususnya di wilayah PFII harus memiliki kewenangan yang jelas. Berikut pernyataan Hernawan.
7: Hal ini diperlukan karena aktivitas jasa keuangan di PFII memiliki keterkaitan erat dengan sistem keuangan nasional, khususnya juga melalui konglomerasi keuangan, transaksi lintas wilayah, dan pemanfaatan infrastruktur pasar itu sendiri. Itu yang kita lihat, lalu koordinasi dimaksud sekurang-kurangnya perlu mencakup penyelarasan kebijakan pengaturan, pengawasan, surveillance, dan pertukaran data dan informasi antara PFI dengan di nasionalnya.
6: Selain itu, pendengar, OJK juga menyatakan kesiapannya apabila mendapat mandat sebagai regulator dan juga pengawas jasa keuangan di wilayah PFII. Kesiapan tersebut didukung oleh sumber daya manusia dan infrastruktur untuk mendukung layanan keuangan serta masuknya arus investasi. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG menyatakan seluruh wilayah Bali telah memasuki musim kemarau, sehingga masyarakat diminta mewaspadai potensi kebakaran lahan, kekeringan, serta gangguan kesehatan akibat cuaca kering. Dayu Friska melaporkan selengkapnya.
2: Nah, wilayah Bali sekarang sudah mulai
8: Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG menyatakan seluruh wilayah Bali telah memasuki musim kemarau. Puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September 2026, sehingga masyarakat diminta mewaspadai potensi kebakaran lahan, kekeringan, serta gangguan kesehatan akibat cuaca kering. Perakirawan BMKG Wilayah 3 Denpasar, Wulan Wandarana di Denpasar mengatakan, musim kemarau di Bali dipengaruhi oleh pergerakan semut tahunan matahari serta aktifnya monsun Australia.
2: Dan pada periode ini posisi matahari berada di belahan bumi utara atau BBU, dan sehingga terjadi defisit sinar matahari untuk wilayah Indonesia, terutama di wilayah Bali. Dan benua Australia juga berada pada periode musim dingin sekarang dengan tekanan udara yang relatif tinggi, sehingga terjadi pergerakan massa udara yang sifatnya dingin dari Australia menuju wilayah Indonesia, terutama wilayah Bali.
8: Selain cuaca yang lebih kering, BMKG juga mengingatkan masyarakat terhadap meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau. Karena itu, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terutama di wilayah yang memiliki lahan kering dan ditumbuhi ilalang. BMKG juga terus melakukan pemantauan kondisi cuaca secara berkala dan menyampaikan informasi melalui berbagai kanal resmi, termasuk media sosial, Telegram, WhatsApp, serta berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali dan instansi terkait lainnya.
2: Tentu kami selalu melakukan pemantauan secara terus-menerus dan tentunya bersinergi juga bersama kantor-kantor kami yang tersebar di seluruh Bali. Serta selalu berkoordinasi juga bersama stakeholder terkait seperti BPBD dan lainnya.
8: Sementara itu, terkait fenomena iklim global, BMKG menyebut pengaruh El Nino terhadap musim kemarau di Indonesia termasuk Bali masih berada pada kategori lemah dan diperkirakan berlangsung sekitar September atau Oktober 2026. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska melaporkan.
0: Kementerian Pariwisata menyelenggarakan kegiatan Senior Happy Run pertama yang berfokus pada peserta usia 50 tahun ke atas. Yorika Fitri menyampaikan informasi selengkapnya.
9: Kementerian Pariwisata menggelar Senior Happy Run sejauh 5 km di halaman kantor Kementerian Pariwisata Jakarta pada Minggu pagi. Kegiatan ini bertema Healthy and Happiness yang diselenggarakan oleh Paguyuban Pensiunan Pariwisata dan diikuti sekitar 1.000 peserta dari sejumlah komunitas senior dan menjadi ajang lari pertama di Jakarta yang dikhususkan bagi masyarakat berusia 50 tahun ke atas. Ketua Pelaksana Senior Happy Run, Oni Yulfian, kepada kepada awak media mengatakan kegiatan ini menghadirkan kategori ketepatan waktu dan kreativitas peserta, di mana sejumlah peserta juga tampil mengenakan pakaian adat sehingga menambah semarak acara yang bertujuan menyediakan ruang olahraga yang sehat, aman, dan menyenangkan bagi para senior.
10: Ya, yang pertama itu adalah orang yang mencari panggung, yang mencari podium, ya, melihat dari ketepatan waktunya. Yang kedua adalah yang kreatif. Jadi lima destinasi prioritas ini akan mewarnai setiap pengelompokan dari pelari.
9: Sementara itu, tak hanya menjadi ajang olahraga, senior Happy Run juga membuktikan bahwa usia bukan menjadi penghalang untuk tetap berprestasi. Salah seorang peserta, Bambang, berusia 59 tahun asal Sidoarjo, Jawa Timur, berhasil finish di posisi kedua dengan catatan waktu 17 menit setelah konsisten berlatih lari sejak tahun 2023. Menurutnya, untuk berprestasi didukung latihan interval, drill, dan juga pola makan yang teratur.
11: Sering interval, satu ya, pemenang buat drill,
12: katupan, biar otoknya selalu.
9: Sementara itu, pendengar, pembina paguyuban pensiunan pariwisata Sapta Nirwandar berharap senior Happy Run dapat menjadi agenda tahunan dengan jumlah peserta yang semakin banyak, terutama dalam menyambut 5 abad Jakarta pada tahun 2027 mendatang. Ia juga menekankan pentingnya pemeriksaan kesehatan sebelum kegiatan agar seluruh peserta dapat mengikuti olahraga dengan aman dan nyaman. Sementara itu, dari pantauan kami, selain mengikuti Happy Run 5K yang digelar oleh Kementerian Pariwisata, acara ini juga sebagai bentuk apresiasi atas semangat dan partisipasi peserta. Seluruh finisher menerima pendali finisher sebagai simbol keberhasilan menyelesaikan lintasan sepanjang 5 km. Dan panitia juga memberikan penghargaan kepada para pemenang di sejumlah kategori, serta membagikan beragam hadiah dan door prize yang semakin menambah kemeriahan acara. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus Raja Kesultanan Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X menegaskan, kunjungan kali pertama ke Kabupaten Sragen untuk belajar dan melengkapi sejarah berdirinya Yogyakarta, di mana Sragen adalah tempat leluhurnya Hamengkubuwono I membangun peradaban dari titik nol. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
13: Kami di sini untuk belajar, karena kami tidak untuk menelusuri sejarah, kami masih kurang, dalam arti kurang itu belum berkunjung ke sini.
14: Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus Raja Kasultanan Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X melakukan kunjungan bersejarah ke Kabupaten Sragen dalam rangka acara Muhibah Budaya pada Kamis 9 Juli. Dalam momentum penuh makna tersebut, Sri Sultan secara terbuka mengakui bahwa Bumi Sukawati, sebutan Sragen, merupakan cikal bakal penting dari berdirinya Kesultanan Yogyakarta. Kunjungan itu merupakan yang pertama kalinya bagi Ngarso Dalem menjejakkan kaki di Sragen, padahal wilayah tersebut menyimpan jejak emas leluhurnya Pangeran Mangkubumi atau Hamengkubuwono I saat membangun pondasi peradaban titik nol perjuangan di Pandak Krikilan Kecamatan Masaran Sragen pada Mei 1746 silam. Hamengkubuwono X menegaskan bahwa kehadirannya di Sragen membawa misi besar untuk merekonstruksi sejarah kelintasan Kesultanan Yogyakarta secara utuh. Selama ini catatan mengenai awal mula perjuangan Pangeran Mangkubumi belum bertahta dirasa masih perlu dilengkapi melalui napak tilas langsung ke Sragen. Sultan berharap kunjungan ke berbagai petilasan tempat para pangeran dahulu tinggal dan berjuang di Sukawati dapat memberikan rekaman sejarah yang lebih komprehensif.
13: Ini kan belum nyambung yang awal-awal dari Pangeran Mangkubumi, ya kan? Kami kan taunya hanya Mangkubuwono pertama gitu aja. Tapi yang sejarah sebelum itu kan perlu harus ke sini.
15: Ini kunjungan yang pertama Ngarso Dalem.
13: Iya, makanya di sini juga ada dialog untuk sejarah Pangeran Mangkubumi yang ada di sini. Kita kan perlu lagi saya katakan kami belajar.
14: Pengakuan tulus Raja Yogyakarta itu disambut dengan rasa haru dan bangga oleh pemerintah Kabupaten Sragen. Bupati Sigit Pamungkas menyampaikan rasa terima kasihnya yang mendalam atas kehadiran Sri Sultan Hamengkubuwono X. Bupati menyampaikan bahwa pengakuan itu menegaskan kembali status historis Sragen sebagai saudara tertua bagi Yogyakarta sebuah memori kolektif yang selalu dirayakan masyarakat Sragen setiap tahunnya.
16: Karena menjadikan sambungan kesejarahan Sragen dengan Ngayogyakarta itu menjadi tersambung kembali. Karena bagaimanapun juga setiap hari jadi Sragen itu kami memperingati kepahlawanan Pangeran Mangkubumi.
14: Bupati berharap melalui agenda muhibah budaya dan dialog sejarah ini, hubungan kultural serta emosional antara Yogyakarta dan Sragen resmi bertaut kembali, membuka ruang kolaborasi kebudayaan yang lebih erat di masa depan demi melestarikan rekam jejak perjuangan Mataram Islam. Dari Surakarta, Mulat Hoisan melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dewan Jatim mengusulkan pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk segera menyusun peraturan daerah tentang ketahanan keluarga. Anika Sanah menyampaikan informasi selengkapnya.
17: Dewan Jatim mengusulkan pemerintah Provinsi Jawa Timur segera menyusun peraturan daerah atau perda tentang ketahanan keluarga. Usulan tersebut mengemuka usai didapati meningkatnya fenomena perceraian di kalangan aparatur sipil negara ASN di lingkungan Pemprov Jawa Timur. Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur Agus Cahyono menilai regulasi tersebut diperlukan agar pemerintah memiliki pijakan yang jelas dalam menyusun berbagai program penguatan keluarga, baik bagi aparatur sipil negara maupun masyarakat secara umum, sehingga pembinaan dapat berjalan secara berkelanjutan.
18: Bagus lagi ketika Jawa Timur memiliki perda yang berkaitan dengan ketahanan keluarga. Di beberapa dari yang lain sudah ada perda ketahanan keluarga, saya pikir ini juga bisa menjadi perhatian di pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Sehingga ada satu pijakan, ada landasan yang nanti bisa digunakan untuk dasar hukum program kegiatan untuk menjaga keutuhan keluarga.
17: Masyarakat menyambut baik usulan perda ketahanan keluarga oleh DPRD Jawa Timur tersebut. Salah satunya Dani Hario, warga Surabaya. Ia bahkan cukup terkejut mendapati data angka perceraian di Jawa Timur yang terbilang tinggi.
19: Dengan adanya perda ini mungkin masyarakat, terutama sekarang itu kaum perempuan yang sudah banyak yang mandiri itu, jadi berpikir lagi untuk nggak dikit-dikit ajukan cerai, dikit-dikit ajukan cerai. Jadinya benar-benar nantinya perda ini bisa membuat masyarakat berpikir dua kali untuk tidak semudah itu memutuskan untuk mengajukan perceraian.
17: Selain persoalan di lingkungan ASN, Badan Pusat Statistik BPS Jawa Timur juga mencatat provinsi ini masih menjadi salah satu daerah dengan angka perceraian tertinggi di Indonesia. Tercatat puluhan ribu perkara perceraian setiap tahun di berbagai kabupaten dan kota.
0: Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasanah Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Kesadaran pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri, Jawa Timur mendorong kenaikan peserta didik berkebutuhan khusus di tingkat PAUD. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
20: Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan inklusif mendorong bertambahnya jumlah peserta didik berkebutuhan khusus atau PDBK yang mengakses layanan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Kediri. Pada seleksi penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 ini, sejumlah lembaga TK PAUD di Kabupaten Kediri mencatat kenaikan jumlah PDBK yang mengikuti pendidikan formal. Kondisi ini dinilai menunjukkan semakin terbukanya orang tua untuk memberikan akses pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Guru pendamping khusus Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri sekaligus guru TK Cokro Aminoto Pare, Nur Khalifah, kepada RRI menjelaskan bahwa layanan pendidikan inklusif di sekolahnya diimplementasikan melalui program kelas terapi inklusif yang sudah resmi berjalan sejak tahun 2023. Ia menerangkan jumlah PDPK di sekolah tersebut terus meningkat setiap tahun.
21: Dan tahun ini magnet kami bertambah lagi adanya layanan inklusi. Jadi di sekolah kami tahun ini ada 11 anak inklusi. Dari total untuk anak reguler yang kira-kira sekitar 170 anak. Alhamdulillah kepercayaan masyarakat itu yang membuat kami bisa sampai sejauh ini bertahan, dan tahun ini kita membuka 4 kelas TKA, 4 kelas TKB, dan 2 kelas playgroup. Kelas inklusinya secara bertahap bergilir, anak akan mendapatkan layanan terapi inklusi.
20: Sementara itu, pengawas sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Sri Mulyani, menyampaikan bahwa peningkatan layanan pendidikan inklusif juga memang perlu untuk dibarengi dengan penguatan proses identifikasi dini bagi anak yang membutuhkan layanan khusus.
1: Ini kita selalu mengedukasi, ya, mengedukasi seluruh sekolah, ya, agar pendidikan inklusi ini untuk diperhatikan karena keberadaan mereka ada, gitu, agar mereka dapat mendapatkan penanganan yang paling tidak memadai.
20: Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri menilai penguatan layanan pendidikan inklusif sejak jenjang PAUD menjadi langkah strategis untuk memastikan setiap anak memperoleh hak pendidikan yang setara melalui asesmen dini, pendampingan guru pendamping khusus, serta peningkatan kapasitas satuan pendidikan. Layanan inklusif diharapkan semakin mampu untuk menjangkau jauh lebih banyak siswa PDBK di Kabupaten Kediri. Anu Kusuma melaporkan.
0: Informasi dari mancanegara. Militer Amerika Serikat menyatakan pihaknya telah melancarkan serangan gelombang ketiga terhadap Iran yang terjadi selama pekan ini. Penyerangan militer Amerika Serikat tersebut berlangsung setelah pasukan Iran menyerang sebuah kapal niaga di Selat Hormuz, serta Iran juga mengumumkan penutupan jalur pelayaran Selat Hormuz tersebut. Beralih ke kabar dari dunia olahraga. Pembalap Belgia tim Merlier dari tim Soudal Quickstep berhasil meraih 2 kemenangan berturut-turut pada Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape ke-8. Nur Diansyah menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Okay guys, we want to thank you today. Use this victory to be a bit more relaxed.
22: Pembalap Belgia, tim Merlier dari tim Soudal Quickstep meraih 2 kemenangan berturut-turut pada Tour de France 2026 setelah menjadi yang tercepat pada etape ke-8 sejauh 180,4 km di Périgueux ke Bergerac Sabtu kemarin waktu setempat. Ini

0: Kita dengan kecepatan yang sangat tinggi. Jadi saya mencoba sampai garis finish. Kita lihat saja nanti. Tapi ya, setelah 50 meter terakhir, saya tidak bisa mendorong lagi.
1: I can't push anymore.
2: Merlayer mengungguli Miniam Girmay dari NSN yang finish di posisi kedua dan Olaf Koic, pembalap Decathlon CMA CGM di posisi ketiga dalam sprint massal menjelang garis finish. Sementara Jasper Philipsen dari Alpecin Primartek mengakhiri etape di posisi keempat. Pemegang kaos kuning Tadej Pogacar dari UAE Emirates XRG finish bersama kelompok utama sehingga tetap mempertahankan posisi puncak klasemen umum menjelang etape ke-9 di rute berbukit di wilayah Corres. Pogacar mengaku cuaca panas di Prancis mempengaruhi badan terutama kakinya untuk mengayuh sepeda.
3: I think the heat, yes, I think anybody.
0: Saya rasa panas cukup mempengaruhi. Saya pikir siapapun yang berada di luar ruangan dapat merasakan bahwa tubuh akan lelah dalam cuaca panas. Jadi meskipun harinya lebih santai, kita tetap perlu berhati-hati dan terus mendinginkan tubuh serta memperhatikan nutrisi, hidrasi dan semuanya.
3: And take care of nutrition, hydration and everything, ya. Yeah.
2: Etape ke-8 sempat diwarnai aksi gemilang Liam Slok dari Lotto Intermarché yang memimpin balapan sejak awal. Slok bersama Jacob Atruba dari KH Rural Seguros RGA dan Thibaut Guernalec dari Total Energies membentuk kelompok breakaway dengan keunggulan mencapai lebih dari 2 menit. Memasuki 40 km terakhir, Slok melaju sendirian setelah meninggalkan dua rekannya. Ia masih unggul sekitar 1 menit saat memasuki 10 km terakhir, tetapi kerjasama tim sprinter, termasuk Soudal, Quickstep, Alpecin, Primartek, XDS, Astana, Tudor, Cofidis, dan NSM perlahan memangkas selisih waktu. Slok akhirnya kandas setelah peloton menyalipnya pada 1,5 km sebelum finish. XDS Astana sempat memimpin rombongan memasuki kilometer terakhir sebelum Mathieu van der Poel membawa Philipsen posisi ideal untuk sprint. Namun Merlayer melesat pada 200 meter terakhir untuk menyalip para rival. Merlayer mengaku sempat kesulitan menjaga posisinya menjelang finish karena terjebak di tengah rombongan dan hampir mengalami kecelakaan. Meski demikian, ia mampu memanfaatkan kecepatannya pada saat-saat terakhir. Dari Jakarta, Nurdiansyah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Waktunya kentongan.
2: Perlu waspada terhadap dampak El Nino yang dapat menyebabkan musim kemarau lebih panjang. Suhu udara lebih panas dari biasanya ketika siang hari dan suhu terasa dingin saat malam hari. Kurangnya curah hujan dapat mengakibatkan kekeringan, berkurangnya ketersediaan air bersih, hingga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, gunakan air secara bijak. Simpan cadangan air secukupnya, jangan membakar sampah atau lahan sembarangan, dan selalu pantau informasi cuaca dari pihak berwenang. Mari bersama menjaga lingkungan dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi El Nino. Dengan persiapan yang baik, kita dapat mengurangi risiko dan dampaknya bagi kehidupan sehari-hari. Ayo, bersama kita tingkatkan kesiapsiagaan menghadapi El Nino. Tetap waspada, hemat air, dan jaga lingkungan.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sesaat lagi Anda akan ikuti acara Prodangdut.
1: Prodangdut, dangdut adalah kita. Pendengar Pro 1 RRI Atambua, di mana saja Anda berada, kita kembali berjumpa di Prodangdut untuk edisi hari ini ya. Tentunya pendengar, kita awali dengan satu pantun. Siang hari minum es cendol, cendolnya manis bikin ceria. Kalau hanya di rumah saja, semoga harimu tetap bahagia. Waktunya Anda kembali request di Prodangdut untuk edisi hari ini, pendengar, Minggu 12 Juli 2026. Ada saya, Arda Faik, yang masih setia menemani Anda di sini ya. Tidak ada salahnya ya, sebelum mulai dengan Prodangdut, Anda sampaikan dulu ya lagu-lagu yang disiapkan untuk Anda bisa request ya. Tapi janji ya, tidak ada yang tanya-tanya lagi nih, sebentar lagu apa ya. Terus ada lagi yang ini sama kakak siapa ya, dipastikan Anda itu monitor ya, sehingga bisa langsung nyambung gitu, tidak usah pakai tanya-tanya lagi, kamu nanya, kamu bertanya-tanya gitu. Oke deh, senang sekali kita kembali menyapa Anda dengan harapan Anda juga semangat, ceria di hari ini, di hari libur. Mungkin ada yang bingung akhir pekan di rumah saja mau ngapain, yuk dengerin saja Prodangdut untuk hari ini ya, di Pro 1 RRI Atambua di frekuensi 91,5 MHz, dan bisa juga di RRI Digital dan di streaming kami rri.co.id. pokoknya RRI ada di ujung jari Anda ya, yang penting ada internet. Oke deh, untuk Anda di Alor, di Malaka, di Atambua, dan juga di Keva Menanu, mudah-mudahan semuanya sehat dan sudah siap untuk bergabung di Prodangdut hari ini. Oke, 1, 2, 3, kita sudah mulai buka di 08 12 46 1 02 02 ya, dan di Facebook terverifikasi kami RRI Atambua. Jadi bisa kirim SMS, bisa kirim WhatsApp berupa teks, dan juga bisa voice note ya. Baiklah pendengar, kita menyapa penelpon yang pertama di Prodangdut siang ini. Halo Prodangdut, selamat siang. Wow, kita sabar-sabar ya. Ini suaranya tidak kedengaran ya. Sabar. Kita check and recheck dulu. Oke deh, Bung Fidel.
2: Apa kabar kakak?
1: Kabarnya alhamdulillah baik, sehat ya. Mudah-mudahan Bung Fidel juga sama sehat walafiat.
2: Sama, sehat kakak. Semoga Tuhan selalu melindungi kakak sekeluarga.
1: Amin, amin ya. Hal yang sama juga ya untuk Kak Fidel dan keluarga. Ini kakak mau request lagu apa?
2: Lagu yang pertama apa kakak?
1: Itu Emas Hantaran, Dara Ayu. Ada juga Janjimu, Cinta Tak Direstui, Ku Sambut Bahagia. Terus ada Wingi Odading Saiku Semangko, dan masih ada banyak lagi ya, soalnya kita baru mulai nih.
2: Yang nomor 2
1: ya. Itu tadi Janjimu.
2: Iya kakak.
1: Oke deh, kalau begitu salam-salamnya untuk siapa nih Bang Fidel?
2: Salam yang pertama kakak yang punya vokal, semoga selalu ya.
1: Terus
2: buat adik Radik Eva, Bunda Siska di Serana, apa kabar? Dan adik Halisian, apa kabar juga? Adik Kedisna di Lolo, apa kabar juga? Ini adik Diki, apa kabar juga? Adik Vero Tomonov di Putun, adik Sinti di Eo Tupas, Mas Edi di sini, Bunda Desi di Keva, apa kabar? Pak Hendrik di Kuneru, Ibu Yustin juga di Kuneru, Adi Bela di Mangga 2, Pak Liga di Wonosobo, apa kabar juga Mbak? Adik Nara di Alor, Bung Marshall di Ende, Buat Adik Marina di Leloai, Buat Adik Yusan Kaisi Fatu Venu, buat
1: siapa lagi?
2: Domina Nabu di Fatu Ulan, buat Aderi Eka di Tule Mulai, buat kakak salam.
1: Salam, terima kasih Bung Fidel dari Soe. Baik. Baiklah pendengar, Bung Fidel Soeh, lagunya ditunggu ya dari Dinari Ruby, Canjimo. Oke, kita lanjut lagi dengan penelpon berikut. Halo Pro Dangdut, selamat siang.
3: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Apa kabar, ada sehat dong malam hari Minggu ini?
1: Selalu sehat dong, sehat, ceria.
3: Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah.
1: Tidak kurang satu apapun ya.
3: Alhamdulillah.
1: Oke. Mas Edi mau request lagu
3: yang
1: apa nih?
3: Yang nomor 13 katanya sambut bahagia.
1: Kalau nomor 13 ya itu jatuh bangun.
3: 3
1: Oh, nomor 3 itu engkau dong. Yang terindah. Kalau ku sambut bahagia itu nomor 6 Eri Susan.
3: Iya, sudah itu aja lah, sambut bahagia
1: deh. Oke deh, siap, silakan salamnya.
3: Ya, salamnya hari Minggu ini spesial buat Kak Arda aja ya. Hari Minggu salam buat keluarga di rumah, pulang hati-hati. Berhubung waktunya mepet dan sama ini Mama Boma ada di tulang. Oke, makasih, selamat sore.
1: Oke, terima kasih kembali Mas Edi, terima kasih ya. Mas Edi, ditunggu lagunya dari Eri Susan ya. Eri Susan dengan judul Kusambut Bahagia. Selanjutnya kita menyapa lagi. Halo Pro Dangdut, selamat siang.
4: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang Kak Arda.
1: Oke, dengan Nona TTS ya.
4: Iya Kakak.
1: Iya, Kak Vera alias Putri Tunggal ya.
4: Iya benar Kakak.
1: Kabar baik hari ini? Gimana di TTS?
4: Kabarnya begituan baik Kakak, cuacanya cerah ceria.
1: Ih, syukurlah ya, cerah hati orang-orang yang lagi dengar ya, terutama yang lagi omong nih. Oke, Kak mau request lagu apa nih?
4: Lagunya Ini Kau Yang Terindah.
1: Kau yang terindah, ada cek dulu. Engkau yang terindah dari Elsa Safira nomor 3.
4: Kakak.
1: Oke deh, gaskan. Ayo salam-salam ya.
4: Oke, salam yang pertama untuk Kakak Arda yang bertugas. Selamat bertugas, tetap semangat. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan pulang hati-hati di jalan.
1: Iya.
4: Terus sudah lewat, ada Bapak Fidel di Joe, Mas Edi, Ibu Sinti di Ayo Tupas, Mama Ina Cikulir jadi Musung Niki, Mama Andro, Mama Jusen di Wenlasi, Kakak Yusen di Fatuhino, ada Bunda Desi, Kakak Maria, Kakak Tiara, ada Bung Janu, Bapak Tirosa, Putra Kiser, Bung Tia di Tumbakun, Ibu Desi Banasa Musi Kiluar jadi Jabatan, Bapak Yusuf Nobat Tuhani Sisi Luar jadi Satu Kopa, Pak Henry, Ibu Yusin di Kuniru, Kakak Anggota di Timor Leste, Kakak Bella, Kakak Marina, Bung Tuhani.

0: Kanara, Bunga Damos, Bang Gawayata, Mama Sena, Bang Hadi, Bang Lil, Citra Sena, dengan ucapan selamat siang menjelang sore.
1: Yeah.
0: Untuk semua saja kakak yang lagi pantau di alamatnya masing-masing, dengan ucapan selamat siang menjelang sore dan salam kontak persahabatan lewat udara.
1: Yeah.
0: Untuk Arda, terima kasih banyak. Selamat siang menjelang sore kakak.
1: Iya, terima kasih kembali dan selamat siang jelang sore untuk kakak Perota Monop di TTS ya. Selanjutnya kita menyapa lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah Jida.
1: Oke, okay, yang punya alur Niko. Yang punya alur orang pun pacar kok, orang pun bapak kok, atau orang pun anak nih.
2: Orang pun tulang rusuk.
1: Oh, orang pun tulang rusuk. Nah sudah, yang belum ada tulang rusuk nah jangan ganggu leh. Apa kabar loh?
2: Nah, puji Tuhan baik.
1: Oke deh kalau begitu, syukurlah. Nah,
2: lagu apa tuh?
1: Nomor 10 itu lagu dari Jihan Audi, Kekasih Impian.
2: Ah, itu tuh
1: kan. Oi, Kekasih Impian. Oke deh, ditunggu ya. Nah, mau salam-salam untuk siapa? Kekasih Impian pasti ada nih. Ada itu, Su.
2: Salam yang pertama.
1: Uh-uh.
2: Yang marah impian tuh, yang fans-fans Argentina tuh, selamat hari Minggu.
1: Uh-uh.
2: Tiga dan kaleng-kaleng.
1: Mm-mm.
2: Terus lanjut ada Bella, ada Fendi, ada Vero, ada Kasih dan yang baru lewat.
1: Mm-mm.
2: Terus ada Mbak Widya.
1: Iya.
2: Terus khususnya buat KIP Bumenango.
1: Wih, kami Spine sah, Spine.
2: Terus buat kawan-teman semua dari Alor,
1: yeah,
2: Pulau Timur semua,
1: mm-hmm,
2: Nara mau bilang selamat hari Minggu.
1: Mm-hmm.
2: Ayo mari kita dukung.
1: Okay. Dadah. Dadah, terima kasih. Selamat siang. Oke okay deh. Vamos ya untuk Argentina, vamos juga untuk Spanyol. Oke okay deh, masing-masing punya apa ya, tim kebanggaan ya. Dan tentunya tim jagoan. Oh, kalau menang harus sportif ya. Terima kekalahan dengan lapang lah deh. Yang timnya masih lolos, dukung terus, berikan semangat dan support ya. Yang pasti kita masih di masa pesta bola di Piala Dunia 2026. Nah, pendengar Pro 1, kita akan akhiri ya kebersamaan kita di program sesi yang pertama dengan hadirkan lagu-lagu yang sudah di request. Terima kasih atas kebersamaan Anda semuanya. Selamat siang dan sampai jumpa.

Impian memiliki hunian layak kini bukan lagi sekedar angan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh penjuru tanah air Indonesia. Melalui program 3 juta rumah dengan skema LFPP, pemerintah menghadirkan solusi nyata berupa cicilan ringan dan bunga tetap yang sangat terjangkau. Langkah ini merupakan wujud keberpihakan negara dalam memastikan setiap keluarga memiliki tempat bernaung yang sehat, aman, serta mendukung martabat hidup. Program ini bukan sekedar membangun fisik bangunan, melainkan merajut masa depan bangsa yang lebih sejahtera dan jauh lebih mandiri. Mari kita dukung penuh percepatan pembangunan hunian ini agar tidak ada lagi warga yang kesulitan mendapatkan akses tempat tinggal layak. Saatnya mewujudkan rumah impian menjadi kenyataan demi kesejahteraan anak cucu kita. Karena rumah adalah fondasi utama dalam membangun kasih.

Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi. Dangdut.

0: Mendengar Pro 1 RRI atau di mana saja berada, berjumpa lagi kita di Pro Dangdut adalah kita untuk sesi kedua ini, dan ada saya Inti Kima yang menemani Anda semuanya. Senang rasanya saya bisa kembali menyapa Anda di hari ini, hari Minggu 12 Juli 2026. Selamat berhari Minggu untuk umat Kristen di mana saja berada. Selamat beraktivitas, selamat berlibur juga, semoga semuanya lancar jaya. Baik, pendengar tadi ada miliknya Eri Susan, aku sambut bahagia. Ya, namanya kebahagiaan itu harus disambut dengan penuh sukacita dan penuh kebahagiaan gitu. Baik, di 0812-4601-0202 siapa yang mau bergabung silakan. Saya masih menanti di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tadi yang sudah bergabung ada Kakak Fidel, ya, Kakak Fidel. Kemudian Mas Edi juga, Kakak Vero, Kakak Nara juga. Yang lainnya boleh bergabung lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya menanti partisipasi Anda semuanya di Pro Dangdut sesi ini. Baik, masih ada dari Dara Ayu Emas Hantaran. Kemudian dari Keisa Asnaf, Prambanan Dadi Saksi, ada Bella Nova, Cinta Tak Direstui, Kamelia Putri, Sabar Dadi Ambiar, ada Fitri Karlina, Wingi Odading, Saiki Semongko, Cici Ranita, Galau Pusara Hati, ada Cita-Cita Tak Ayo Goyang, ada Nasar Sim Salabim, Maisa Kajatuh Bangun, ada Citi Kiti, Cintaku di TikTok. Cintanya di TikTok aja ya, atau di mana-mana cintanya. Baik, semoga lagu-lagu tadi bisa menghibur Anda semuanya, dan yang baru saya sebutkan bisa Anda pilih ya untuk menemani Anda semuanya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baik, saya menanti partisipasi Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan yang mau bergabung di 0812-4601-0202. Dan kita masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat sore.
1: Halo Kakak, selamat sore.
0: Iya, selamat sore juga Om Papi. Iya kah?
1: Iya, iya Kakak.
0: Oke. Yang punya Polowaru.
1: Polowaru ND.
0: Iya, ND. Dipertegas ya, ND ya. Iya, memang Polowaru hanya ada di ND begitu ya.
1: Iya.
0: Baik. Om Papi, kabar baik kah?
1: Puji Tuhan kabarnya baik Kakak untuk Polowaru sekarang lagi cerah ceria ya Kakak.
0: Iya, di Atambua lagi mendung ya. Baik, silakan Om Papi.
1: Tuhan, terjadi. Minta lagu Jatuh Bangun Kakak. Minta lagu Jatuh Bangun.
0: Oh, Maisaka, sip. Disiapkan ya.
1: Ya Kakak. Buat Kakak buat Kakak yang lagi tugas bersama
0: ini, Kakak bersatu saja, selamat. Tidak berdua ini.
1: Buat semua kru-kru RRI atau satu atom buah yang lagi dinas maupun tidak dinas, ucapan selamat sore, selamat beraktivitas, salam sehat dari Polowaru. Iya. Buat Bapak Tien di Air Kenari Alor, ada Bunda Desi, Bapak Tirosa, Maina, terus ada Bunda Ima, Mas Edi, Putra Tenga, Bang Marcel, ada Yeri, terus ada Kak Maria, Kak Bera, Ibu Fenty, Bu Fidel, ada Nara, Magifer, Kak Paula, Om Bento, Kak Vero, Bang Yuven, dan buat semua pendengar setia RRI Pro 1 atau buatan Patrick kecuali, saya ucapkan selamat sore, selamat berhari Minggu, salam sehat dari Polowaru. Kakak, terima kasih, kembali ke studio.
0: Terima kasih juga Om Papi Fernandes. Ya Kak. Baik, dari Polowaru ND rupanya. Terima kasih sudah gabung Om Papi. Hari ini cerah ceria ya di sana, semoga aktivitasnya lancar jaya. Di belakangnya Om Papi ada Mas Edi. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore Pro Dangdut.
0: Iya, selamat sore. Iya, silakan Mas Edi. Kabar baik kah? Kabar baik kah? Syukur alhamdulillah.
2: Seperti yang dulu, seperti dulu nunggu kayak.
0: Oke lah.
2: Sehat ya.
0: Iya, sehat dong.
2: Sehat Yanti. Iya, dari kemarin malam pagi, malam pagi yang olahraga.
0: Iya, namanya orang kerja ya, begitulah. Tidak
2: banget,
0: mengenal gitu. Hujan dan badai begitu ya, harus tetap semangat.
2: Main hatu di ada hari pernikahan ya. Libur pernikahan kemarin.
0: Iya.
2: Terus pula ya.
0: Lagu Jean Audi Kekasih Mas Impian pulang, sudah diputarkan. Tadi Mas itu sudah request kan tadi? Belum ya?
2: Belum.
0: Oh, belum.
2: Yang bagus nomor 7 apa?
0: Nomor 7 Sabar Dadi Ambiar.
2: Sabar Dadi Ambiar.
0: Iya.
2: 9
0: itu Galau Pusara Hati.
2: Yang bagus
0: ya. Yang
2: bagus ya.
0: Bagus ada Darayu, Emas Hantaran, kemudian Perambanan Dari Saksi, Cinta Tak Direstui.
2: Aduh, Cinta Tak Direstui.
0: Ayo Goyang, ada Simsalabim.
2: Ayo Goyang juga.
0: Oke, disiapkan.
2: Goyang, pulang hati-hati buat saya yang dia, selamat dari minggu ya.
0: Baik.
2: Pulang hati-hati saya, kasihan bila saya jual dari malam ke pagi, malam ini masuk lagi. Apa kereta libur, cuti, kereta libur kan?
0: Pak, sudah tadi pagi kayaknya.
2: Ternyata mau dari pagi mana? Kan harga tuh.
0: Ya, kita baru selesai siarannya.
2: Kan pagi itu yang Kaventi pagi-pagi.
0: Oh, Kaventi libur hari ini.
2: Ternyata pastinya sudah subuh tadi tuh.
0: Oh, iya.
2: Ternyata berarti malam ini. Libur, cuti. Oke, makasih ya. Nanti perhatian dia selamat soalnya di rumah ya. Saya kasihan banget anak
0: Ade. Terima kasih. Selamat sore Mas Edi ya. Di Prodangdut Dangdut adalah kita. Oke, saya terima lagi di Prodangdut. Selamat sore.
3: Prodangdut Dangdut adalah kita. Selamat sore, selamat hari Minggu Kak Yanti.
0: Selamat sore juga. Selamat hari Minggu juga Kakak Bella. Kakak Bila, ya, hari ini baik-baik saja kah?
3: Hari ini baik, puji Tuhan, kota Atambua cerah ceria.
0: Iya, di situ cerah, di sini di seputaran Jalan Ertari lagi mendung-mendung ini.
3: Oh, ini segar ya.
0: Dengan Yanti di sini.
3: Oh, Kak Yanti.
0: Iya, lagi mendung di sini ya. Syukurlah kalau di sana cerah, jadi lancar jaya.
3: Kayang di lagunya Dara Ayu.
0: Lagunya Dara Ayu. Baik, disiapkan ya.
3: Salam ya kakak. Salam ya buat kakak Yanti bersama Ultra RRI yang bertugas. Tetap semangat. Salam sehat semuanya buat teman-teman yang selewat. Ada Om Fidel, ada Vero, ada Mas Edi, ada Pak Papi Fernandes, ada Kakak Nara, terus ada Pak Oke, ada Ibu Yusin bersama Pak Henry, ada Marina, ada Mama Ita, ada Bapak Ten di Air Kenari, ada Abang Damos, ada Abang Pujangya, ada Kakak Andre, ada Mama Sena, ada Putra Lomasi, ada Abang Hadi, ada Abang Le, ada Putra Cengya, ada Putra Manado, ada Ibu Jati di Wonosobo, terus ada Kakak Marcel, ada Bunda Desi, ada Kakak Maria, ada Kakak Yusen, ada Sandy, ada Desi, ada Mama Ila, Dini-Dini, ada Abang Tirosa, ada Abang Janu, ada Kakak Tio. Pokoknya buat semua pendengar yang lagi monitor RRI Atambua di mana pun berada, di acaranya Pro Dangdut, semuanya selamat sore, selamat hari Minggu, salam sehat semuanya, Tuhan menyertai kita selalu. Terima kasih Kakak Yanti.
0: Selamat sore. Selamat sore juga. Selamat beraktivitas di sore ini Kakak Bila, selamat melanjutkan aktivitasnya. Semoga semuanya lancar ya. Baik, masih di Prodangdut Dangdut adalah kita. Masih adakah yang ingin bergabung di Prodangdut sore ini? Masih ditunggu ya di 0812 046 410202. Saya coba lihat dulu.

dulu ya, kalau sudah diputar berarti tidak bisa saya putarkan lagi, tapi kalau belum diputar akan saya putarkan nanti ya, lagu-lagu yang sudah Anda request. Tetap bersama kami di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Yang mau gabung silakan, masih kami tunggu ya.

0: partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: www.rri.co.id.
1: Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha, kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dan saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Anda sedang mengikuti Pro Dangdut.
1: Dengar kembali lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silakan. Ya, mau bergabung masih ada waktu ya. Kurang lebih 12 menit lagi. Sekarang menit ke 48 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Silakan ya, mau gabung tadi beberapa lagu. Semoga bisa menghibur Anda semua di sore hari ini di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita ya. Semoga semuanya terhibur selalu dan selamat melanjutkan aktivitas di sore hari ini. Aktivitas yang Anda lakukan ya, apa saja yang lagi jalan-jalan sore, yang lagi siap-siap mengikuti ibadah di sore hari ini untuk umat Kristiani, ataupun yang lagi dalam perjalanan pulang dari tempat wisata ya, hati-hati selalu di jalan, ataupun yang baru pulang dari kampung kembali lagi untuk melanjutkan aktivitasnya di dunia kerja besok ya. Semangat. Kemudian untuk yang lagi arisan, yang lagi kumpul-kumpul juga, selamat berkumpul-kumpul begitu. Iya, semoga semua aktivitas yang Anda lakukan di sore hari ini lancar jaya. Masih di 0812-4601-0202, silakan ya yang mau gabung. Bisa langsung telepon, bisa kirimkan pesan suara, pesan teks juga boleh, masih di nomor yang sama. Pesan atau yang lagi online juga bisa di Facebook RRI Atambua. Saya tunggu, masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Silahkan, mari dimari. Ya, saya ingin menyapa dulu semuanya di sore hari ini yang lama tidak terdengar suaranya.

apa kabar juga di sore ini, semoga baik ya. Dan untuk semua pendengar di mana saja berada, semoga semuanya dalam keadaan yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Semangat terus untuk menjalani kehidupan yang luar biasa hebatnya ini. Jangan pantang menyerah ya, apapun harus Anda terus melanjutkan tugas pekerjaan Anda ya. Intinya adalah semangat, semangat, semangat, dan semangat terus. Baik, pendengar Pro 1 menit ke-50, masih adakah yang ingin bergabung? Karena kebersamaan kita tersisa 10 menit lagi. Akan saya putarkan ya dua lagu untuk sekaligus akan menutup kebersamaan kita di Prodanggo untuk edisi hari ini. Dan berbagai informasi lagu-lagu hiburan pendengar masih akan terus kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda sepanjang

0: channel informasi dan inspirasi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang diklaim menunjukkan tumpukan uang bantuan dari Australia yang siap dibagikan ke Indonesia. Narasi dalam video menyebutkan bahwa uang tersebut dibagikan kepada umat Kristen dan dana untuk pembangunan 800 gereja di Indonesia. Faktanya, klaim dalam unggahan tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, video tersebut identik dengan unggahan di akun TikTok @jejakviral. Video tersebut memperlihatkan tumpukan uang pecahan Rp100.000 yang sudah disusun tinggi di lobi gedung. Uang tersebut merupakan sitaan korupsi yang diserahkan Kejagung ke pemerintah pada Desember 2025 dan bukan dana bantuan dari Australia. Sementara itu, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama melalui keterangan di laman resmi kemenak.go.id menyatakan tidak pernah mengeluarkan pengumuman bantuan dari Australia.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua.

0: Atom Buah sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atom Buah sore ini, produksi RRI Atom Buah dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Berada Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atom Buah sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atom Buah, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, selamat sore untuk Anda semuanya. Saatnya berbagai informasi kami hadirkan untuk Anda. Di antaranya pendengar Pro 1, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan biodiesel B50 sebagai upaya pemerintah untuk melepas ketergantungan dari bahan bakar minyak atau BBM impor. Presiden Prabowo mengatakan dengan peluncuran B50, maka Indonesia resmi menjadi negara pertama di dunia yang melaksanakan mandatori biodiesel B50. Kepala negara mengatakan peluncuran biodiesel B50 tidak hanya sekedar pencapaian teknologi, hal ini menjadi bukti Indonesia bisa memanfaatkan kekayaan alam untuk kepentingan rakyat. Presiden juga mengatakan kelangsungan hidup suatu bangsa ditentukan tiga hal. Yang pertama adalah negara harus mampu menghadirkan pangan untuk rakyat. Selanjutnya negara mampu menghadirkan sumber energi dan tidak tergantung impor. Selanjutnya adalah mampukan negara memiliki sumber air. Dan Presiden Prabowo bersyukur Indonesia mampu swasembada pangan.

0: kan gede nih. Aku mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai. Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan. Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar.
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja. Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.
2: Gali lagi logi.
3: Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
4: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku? Amit.
3: Getok dong palanya.
4: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
3: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain, dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
4: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
5: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatifnya nggak nih?

0: www.rri.co.id.
1: Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

Pendengar Pro 1, masih ada informasi lainnya. Komisi 2 DPR RI menyorot tajam langkah sejumlah pemerintah daerah memotong gaji ASN sebesar 30%. Pemotongan gaji ASN yang dilakukan sejumlah Pemda tersebut dikabarkan untuk menghindari pemutusan hubungan kerja atau PHK P3K. Merespons hal tersebut, anggota Komisi 2 DPR RI Ali Ahmad menilai sejumlah Pemda tersebut sudah melakukan langkah ekstrim. Kondisi ini dinilainya berpotensi menurunkan kualitas layanan publik daerah. Ia menilai langkah pemotongan pendapatan ASN ini juga berisiko menurunkan moral serta motivasi kerja birokrasi Indonesia. Kalau dibiarkan, muaranya jelas akan mempengaruhi kualitas layanan publik yang diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, ia mendesak pemerintah pusat untuk segera mengambil langkah intervensi strategis. Pemerintah pusat diharapkannya melakukan pemetaan nasional secara menyeluruh terhadap kemampuan fiskal daerah dalam membiayai tenaga P3K. Dan fokus pemetaan ini harus diarahkan pada daerah-daerah yang memiliki profil risiko fiskal tinggi, yaitu daerah-daerah dengan belanja pegawai yang sudah terlanjur gemuk hingga pendapatan asli daerah rendah. Lebih lanjut, ia meminta adanya kolaborasi lintas kementerian dan lembaga untuk merumuskan solusi jangka panjang sistemik Kemendagri, Kemenkeu, Kementerian Pan-RB, serta BKN untuk segera duduk bersama. Sebelumnya diberitakan pemotongan gaji ASN untuk menyelamatkan P3K ini terjadi di sejumlah wilayah. Salah satu contoh konkret terjadi di pemerintah kota Tidore, Kepulauan Maluku Utara. Pemkot Tidore terpaksa memangkas pendapatan P3K serta tunjangan pendapatan seluruh ASN sebesar 30%. Semuanya itu untuk menyelamatkan nasib dan menjaga pembiayaan sekitar 2.000 tenaga P3K agar tidak diberhentikan.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Yes.
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini enggak kekunci. Sambungin ah.
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
0: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Pendengar masih bersama di Pro 1 RRI Atambua. Sesaat lagi di pukul 17 kami ajak Anda untuk ikuti berita berjaringan Skor Wil Nusantara 6. Dan pendengar, pemerintah Indonesia mendorong supaya perlindungan anak menjadi salah satu prinsip utama dalam penyusunan aturan AI global. Hal itu ditegaskan Menteri Komunikasi dan Digital Meuti Hafid. Indonesia dikatakan siap mengambil peran strategis dalam pembentukan tata kelola kecerdasan buatan, dan Menkom Digi mengatakan hal itu merupakan usulan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto saat menunjuknya untuk mewakili kegiatan tersebut. Dan ia mengatakan tata kelola AI ini difokuskan pada perlindungan anak di ruang digital, dan Indonesia dikatakan mengusulkan agar pembentukan koalisi global yang menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai prioritas pengembangan dan pemanfaatan AI.

0: Sepanjang tahun 2005, program JKN mencatat lebih dari 725,3 juta pemanfaatan layanan kesehatan dan lebih dari 1,9 juta pemanfaatan layanan setiap hari.
1: Capaian kepesertaan program JKN akhir tahun 2025, UHC kita mencapai peserta 282,7 juta jiwa. Dan ini meningkat dari tahun 2024 yaitu 278,1 juta jiwa. Ini artinya 98,62% penduduk Indonesia telah terdaftar menjadi peserta JKN.
0: Sementara itu, Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Stefanus Adrianto, Fasad menegaskan, sebagai pengelola dana publik yang berasal dari peserta, pemerintah, dan pemberi kerja, BPJS Kesehatan memikul amanah besar untuk memastikan penyelenggaraan program JKN dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, kehati-hatian, dan integritas. Menurutnya, public expose merupakan wujud keterbukaan informasi kepada masyarakat sekaligus bentuk pertanggungjawaban BPJS Kesehatan dalam mengelola program JKN secara profesional. Anggota Komisi 10 DPR RI, Anita Jakobagah, mengecam sikap tidak terpuji yang dilakukan oleh oknum anggota DPRD Kabupaten TTU yang diduga mengintimidasi seorang dokter atas nama Ica Pakainuni hingga meninggal dunia. Ia merasa kesal dengan sikap para wakil rakyat tersebut yang membuat seorang dokter hingga meninggal dunia. Padahal, menurutnya, seorang wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat seharusnya menjadi pelindung dan penyayang masyarakat ketika ada persoalan yang dihadapi masyarakat. Akan tetapi, hal tersebut sangat berbeda dengan kondisi yang terjadi di Kabupaten TTU. Tiga orang anggota DPRD diduga melakukan intimidasi hingga membuat Dr. Ica Pakainuni meninggal dunia saat menjalankan tugasnya. Ia meminta para dokter di NTT, jika ada oknum yang melakukan intimidasi atas profesi yang dijalankannya, agar tidak takut melaporkan secepatnya kepada aparat penegak hukum. Ia pun mendukung langkah penegakan hukum keluarga terhadap para pelaku.
2: Sikap saya, pertama saya menyesal kok ada yang anggota dewan seperti itu ya. Sedih saya, karena sebetulnya dewan itu mau melukai hati rakyat itu susah loh. Bagaimana kita mau melukai hati rakyat? Orang kita mewakili mereka kok. Kita sebagai rakyat, kita mewakili mereka. Artinya kalau kita jadi wakil rakyat, berarti apa yang menjadi persoalan di rakyat, kita harus mampu membantu untuk menyelesaikannya. Jangan malah kita membuat persoalan di tengah rakyat, dan apalagi akhirnya berdampak kepada bunuh diri. Saya tidak bisa bayangkan intimidasi seperti apa yang dilakukan sampai akhirnya dokter ini kok ambil jalan bunuh diri. Dan itu sangat disayangkan, dan saya minta mulai sekarang ini dihentikan, tidak boleh lagi ada seperti ini. Dan bagi para dokter, NTT itu butuh dokter banyak loh, kita kekurangan dokter banyak. Mohon kepada dokter-dokter, kalau ada intimidasi seperti itu, laporkan saja kepada penegak hukum, jangan takut.
0: Wakil rakyat di DPR RI asal Nusa Tenggara Timur, Anita Ga, juga tegas menyampaikan bahwa jika ada tenaga dokter yang mengalami hal serupa, yakni intimidasi ataupun kekerasan verbal dan ataupun tindak kekerasan lainnya dari siapapun dan dalam keadaan apapun, segera menyampaikan kepada keluarga untuk mendapat penanganan sedini mungkin sehingga tidak berakibat fatal. Ia juga menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan semua rakyat bangsa ini tidak ada yang kebal terhadap hukum. Perwakilan Ikatan Dokter Indonesia Nusa Tenggara Timur meminta Gubernur NTT memberikan perlindungan hukum dan menjamin keamanan bagi seluruh tenaga kesehatan. Berikut laporan Aris Lake.
3: Perwakilan IDI Wilayah NTT, Dr. Yuliana Imelda Ora Aja memohon kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur menerbitkan surat edaran terkait perlindungan nakes dari kekerasan, intimidasi, dan ancaman. Selain itu, ia juga meminta pelibatan organisasi profesi dalam penyusunan kebijakan perlindungan nakes, penguatan sistem pengamanan di faskes dan mekanisme pelaporan, serta respon cepat terhadap ancaman merupakan hal penting yang perlu diterapkan dalam kebijakan perlindungan nakes. Permintaan ini disampaikan IDI NTT atas dugaan intimidasi yang dialami Dr. Eliza Prinsila Utami Pakainuni hingga meninggal dunia pada beberapa waktu lalu akibat depresi.
4: Kami meminta Gubernur Nusa Tenggara Timur menerbitkan kebijakan atau surat edaran Gubernur tentang perlindungan

0: dan pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan perlindungan tenaga kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur tercinta.
1: Sementara itu, Ketua Perhimpunan Dokter Umum Indonesia Cabang Nusa Tenggara Timur, Dr. Teda Litik menyebut meninggalnya Dr. Ica sebagai alarm darurat bagi sistem keselamatan kerja tenaga kesehatan. PDUI NTT menilai peristiwa ini menjadi pelajaran penting bagi negeri, terutama soal keselamatan dan kesejahteraan dokter.

0: memastikan adanya prosedur standar keamanan di dalam rumah sakit yang menjamin dokter dapat menjalankan pelayanan secara profesional dan aman. Saya tahu dulu saya project manager quality and risk di rumah sakit Siloam Bali. Ada standar rumah sakit tentang ini. Jadi ini harus ditegakkan, dilaksanakan.
1: Lebih lanjut, PDUI NTT berkomitmen penuh mendukung proses investigasi yang dilakukan Kemenkes, Kepolisian, DPRD, dan Pemda TTU NTT untuk mendapatkan hasil yang objektif dan transparan sesuai hukum dan menjadi dasar perbaikan sistem di tanah Loba Morata. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kasus almarhum Dr. Ica menjadi perhatian serius bagi pihak tenaga medis, baik pihak rumah sakit hingga akademisi. Mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan mengaku merasa prihatin dan khawatir pada dunia medis yang akan mereka jalani nanti. Laporan selengkapnya disampaikan Wiwin Ngari.
3: Meninggalnya Dr. Ica yang menjadi perhatian publik turut memunculkan keprihatinan di kalangan mahasiswa kedokteran. Mereka berharap pemerintah, rumah sakit, dan masyarakat dapat bersama-sama menciptakan sistem pelayanan kesehatan yang aman, sekaligus memberikan perlindungan bagi tenaga medis yang menjalankan tugas sesuai prosedur. Mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana, Eureka, mengatakan perlindungan bagi tenaga kesehatan tidak hanya diperlukan ketika persoalan hukum muncul, tetapi juga saat pelayanan kesehatan sedang berlangsung. Menurutnya, komunikasi yang baik antara tenaga medis, rumah sakit, pemerintah, dan masyarakat menjadi kunci utama mencegah kesalahpahaman.
4: Untuk sebagai seorang dokter, ke depan butuh perlindungan. Bukan hanya perlindungan hukum terkait setelah kejadian, tapi pada saat kejadian itu terjadi. Jadi, mungkin para pihak semua, rumah sakit ataupun tenaga medis, pemerintah bisa berkontribusi bersama masyarakat untuk menjaga ketertiban dalam pelayanan supaya pelayanan bisa lebih baik pada masyarakat.
3: Hal senada disampaikan mahasiswa program studi pendidikan dokter angkatan 2024 Universitas Nusa Cendana, Caroline Lydia Fulbertus. Kepada RRI yang mengatakan prihatin atas kasus yang menimpa Dr. Ica dan berharap pemerintah memperkuat perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan.
5: Sebenarnya karena kasus ini ya, jadi yang awalnya biasa-biasa aja jadi takut, karena kedepannya ini kami pasti jadi yang mahasiswa dokteran ini pasti akan bertemu dengan orang dari berbagai macam asal.

0: kita mungkin sudah melakukan yang benar.
1: Meski demikian, kedua mahasiswa mengaku akan tetap mempersiapkan diri menjadi tenaga medis yang profesional dengan memperkuat kemampuan, etika, dan mental dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Win Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah bersama masyarakat mulai membuka harapan baru melalui program cetak sawah di Kabupaten Kupang. Lahan yang sebelumnya tidak produktif diharapkan segera berubah menjadi sumber pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Berikut laporan Andre Iskandar.
3: Program cetak sawah baru di Kabupaten Kupang mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah. Selain membuka lahan pertanian seluas puluhan hektar, pemerintah juga meminta seluruh pihak termasuk kelompok tani dan pemilik lahan ikut mengawasi pelaksanaan pekerjaan agar selesai tepat waktu dan sesuai ketentuan. Setelah proses cetak sawah rampung, lahan tersebut akan diusulkan masuk dalam lahan baku sawah agar memenuhi syarat memperoleh berbagai bantuan lanjutan seperti irigasi, benih unggul, alat dan mesin pertanian, hingga program peningkatan produksi lainnya. Suparman selaku pencanang kegiatan tersebut menegaskan, keberhasilan program tidak berhenti pada pembukaan lahan, tetapi harus dilanjutkan dengan dukungan irigasi dan berbagai bantuan pertanian agar sawah dapat segera berproduksi.
4: Untuk mendapatkan bantuan lain di lahan ini, di lahan cetak sawah baru itu, maka perlu diselesaikan, nanti ke depan bisa dilakukan usulan untuk bantuan pemerintah yang lain, berupa bantuan irigasi, bantuan benih, bantuan alat mesin pertanian. Tapi sawah harus selesai dulu untuk syarat pendapatan itu.
3: Bupati Kupang Yusuf Lede kepada RRI 7 Juli 2026 menegaskan lahan yang telah dibuka tidak boleh kembali terbengkalai. Menurutnya, sawah baru harus terus dimanfaatkan untuk menghasilkan pangan dan meningkatkan pendapatan keluarga petani. Bupati Kupang mengajak para petani memanfaatkan peluang ini dengan sungguh-sungguh. Ia optimis sawah baru akan menjadi berkah yang mampu mengubah kehidupan masyarakat.
5: Tidak semua tempat mendapatkan kesempatan. Dan Aulat Lima adalah salah satu tempat yang ditunjuk untuk mendapatkan program ini. Ini Kupang mau cetak baru, tapi yang lama tanam. Ya ini jadi tantangan. Jangan sampai cetak habis juga, ya mungkin tanam satu tahun habis itu ketinggal lagi di hutan luar.
6: Petani dua kelompok ini mendapatkan berkat buka lahan yang sebenarnya tidak menghasilkan apa-apa, nanti menghasilkan untuk meningkatkan ekonomi daripada masyarakat dalam ini Bapak Mama kelompok tani.
3: Bagi para petani, pembukaan sawah baru bukan sekedar pembangunan lahan pertanian, ini adalah harapan untuk meningkatkan penghasilan, memenuhi kebutuhan keluarga, sekaligus menjaga agar tanah yang telah dibuka terus memberikan kehidupan dari musim tanam ke musim tanam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Upaya meningkatkan pelayanan publik dan kepatuhan pajak kendaraan di NTT terus mendapat dukungan, namun pemerintah daerah diingatkan agar setiap kebijakan yang diterapkan tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selengkapnya, Delvin Wandi melaporkan.
7: Implementasi kebijakan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait pelayanan publik dan pajak kendaraan mendapat dukungan dari berbagai pihak. Namun, kebijakan tersebut diingatkan agar tetap berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Perancang peraturan perundang-undangan Ahli Madya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur, Yunus Bureni menegaskan, setiap peraturan daerah maupun peraturan gubernur harus disusun sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, sebuah peraturan tidak hanya harus benar dari sisi prosedur, tetapi juga harus sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan yang lebih tinggi. Terkait pengaturan BBM bersubsidi, Yunus menjelaskan, kewenangan pengaturan berada pada pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral beserta badan usaha yang mendapat penugasan untuk mendistribusikannya. Karena itu, suatu kebijakan daerah harus dilihat terlebih dahulu apakah memiliki dasar kewenangan yang jelas atau tidak.
8: Dalam pengaturan berkaitan dengan distribusi BBM bersubsidi, itu kan kita kenal ada yang namanya kementerian yang berwenang, SDM, lalu kemudian ada yang namanya badan pengatur, ada yang kemudian badan usaha yang mendapatkan penugasan. Lalu kemudian di situ kewenangan daripada menteri untuk mengatur berkaitan dengan kuota untuk mendapatkan itu, dan kewenangan dari badan usaha yang mendapatkan penugasan itu untuk mendistribusikan. Jadi kalau teman-teman pakai BBM bersubsidi, tentu kan ada barcode tuh yang diberikan oleh Pertamina. Artinya bahwa badan usaha yang diberikan penugasan itu kemudian dia sudah mengakui kendaraan yang ini boleh BBM bersubsidi. Yang tidak punya barcode yang tidak boleh.
7: Sementara itu, Kepala PT Jasara Harja NTT, Sumantri Muhammad Baswan menyatakan pihaknya mendukung penuh sosialisasi kebijakan pemerintah daerah melalui tim pembina Samsat. Menurut Sumantri, pembayaran pajak kendaraan memiliki peran besar dalam menjaga keberlangsungan dana perlindungan bagi korban kecelakaan lalu lintas. Hingga semester pertama tahun 2026, tingkat kepatuhan pembayaran pajak kendaraan di Nusa Tenggara Timur baru mencapai sekitar 40% dari total potensi kendaraan. Di sisi lain, jumlah klaim kecelakaan yang dibayarkan Jasara Harja justru meningkat sekitar 20% dibandingkan periode sebelumnya.
9: Sebetulnya pada saat masyarakat membayarkan pajak itu, di dalamnya itu ada bagian dari kami, Pak. Dari pembayaran pajak itu ada bagian dari kami, namanya SPDK LLJ. Itu sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Mana dana tersebut itu sebenarnya dipergunakan dan diperuntukkan langsung untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat NTT. Sekarang yang menjadi masalah adalah bahwa ini konteks lain, tapi ini sangat berkaitan bahwa tingkat kecelakaan dan pembayaran klaim yang masuk ke Jasara Harja sepanjang semester 1 tahun 2026 ini itu meningkat sebesar 20%. Nah, kalau nggak salah ingat saya itu di bulan Maret ya. Di bulan Maret itu angkanya itu hampir pendapatan dengan pembayaran klaim itu hampir sama.
7: Masyarakat Nusa Tenggara Timur diajak untuk lebih tertib membayar pajak kendaraan. Selain memenuhi kewajiban sebagai warga negara, kepatuhan tersebut juga menjadi bentuk gotong royong dalam menjaga keberlangsungan perlindungan bagi korban kecelakaan lalu lintas. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kondisi jembatan Termanu di Kabupaten Kupang yang rusak dan putus akibat badai Seroja sejak tahun 2021 mulai diperbaiki oleh pihak TNI bersama masyarakat. Selengkapnya, laporan Vence Zakarias.
10: Kondisi jembatan Termanu yang rusak dan putus akibat badai Seroja sejak tahun 2021 lalu mulai diperbaiki oleh pihak TNI Angkatan Darat, khususnya Korem 161 Wirasakti bersama masyarakat. Komandan Korem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono meninjau langsung lokasi pembangunan jembatan Termanu dan jembatan Kapsali di Desa Manubelon, Kecamatan Amfuang Barataya, Kabupaten Kupang pada Selasa 7 Juli 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan pelaksanaan pembangunan jembatan yang menjadi akses vital bagi masyarakat di wilayah Ampuang. Setibanya di lokasi jembatan Termanu, Danrep bersama rombongan disambut dengan prosesi adat sebelum dilanjutkan peninjauan lapangan, dialog bersama masyarakat, pembagian tas sekolah kepada siswa SD Oelamopu, serta pelaksanaan diskusi teknis terkait pembangunan jembatan. Kepada wartawan di sela-sela peninjauan Danrep 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono menjelaskan pembangunan jembatan tersebut merupakan tindak lanjut atas apresiasi masyarakat yang selama hampir 4 tahun mengalami kesulitan akibat putusnya akses penghubung desa. Danrem menjelaskan di Ampuang, TNI Angkatan Darat akan membangun 4 jembatan, yakni jembatan Termanu, jembatan Kapsali, jembatan Bipolo, dan jembatan Munifa. Targetkan akan selesai pembangunan pada bulan Desember 2026 datang.
11: Dan targetnya, target awal adalah 5.000 titik. Sementara di Ampuang ini, kita akan membangun 4 jembatan. Yang pertama adalah jembatan Termanu, Kapsali, Bipolo, dan Numpiva. Kemarin kita juga melihat sendiri Bapak-Bapak Wakil Presiden, beliau pada saat kunjungan kerja di NTT juga melihat dua jembatan ini, dua jembatan Termanu dan Kapsali. Ya, Alhamdulillah ini adalah kabar baik bagi warga Ampuang yang selalu dibandingkan untuk jembatan ini. Kita sekarang hadir di sini untuk membangun jembatan ini bersama masyarakat.
10: Sementara itu, Sekretaris Kecamatan Ampuang Barataya Manase Saja mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia melalui TNI Angkatan Darat telah datang memperbaiki jembatan Termanu di Desa Manubelon. Ia pun berharap pembangunan jembatan akan selesai sesuai target waktu sehingga dapat dirasakan manfaatnya kepada masyarakat, khususnya di 4 kecamatan pesisir dan 2 kecamatan pegunungan.
12: Target kedua bahwa jika nanti bulan Desember 2 jembatan ini selesai dikerjakan, maka kita juga berterima kasih kepada Presiden Prabowo sekaligus juga Pakil Kepagitan bahwa atas kerja keras dan atas dasar mendengar usulan dari masyarakat Puang, kami juga berterima kasih. Mudah-mudahan ya dengan jembatan ini bisa dapat Pak Presiden, Pak Pemprov, Pak Wakil Presiden, Pak Giran bisa dapat melaksanakan itu secara baik.
10: Diharapkan dengan pembangunan jembatan Termanu, nantinya distribusi hasil pertanian dan peternakan akan semakin lancar, gaya transportasi menjadi lebih efisien, aktivitas ekonomi meningkat, anak-anak dapat bersekolah tanpa terhambat saat musim hujan, serta masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan dapat segera dievakuasi melalui akses jalan yang memadai.
2: Sebanyak 2.319 mahasiswa dari 41 perguruan tinggi resmi mengikuti program mahasiswa berdampak KKN tematik Gerakan Sehat, Kuat, dan Inklusif atau Genta Skin Batchi 2 tahun 2026. Kabupaten Kupang dipercaya menjadi tuan rumah pelepasan peserta yang akan mengabdi di berbagai wilayah di Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Andre Iskandar.
3: Wakil Bupati Kupang, Aurum Tutoeki, mengatakan kepercayaan menjadikan Kabupaten Kupang sebagai tuan rumah merupakan kehormatan sekaligus bentuk kepercayaan pemerintah pusat kepada daerah. Menurutnya, keberagaman karakter wilayah Kabupaten Kupang menjadi ruang belajar yang baik bagi mahasiswa untuk mengenal kehidupan masyarakat sekaligus berkontribusi dalam pembangunan desa. Ia berharap mahasiswa tidak hanya membawa ilmu pengetahuan, tetapi juga membangun kedekatan dengan masyarakat selama menjalankan pengabdian.
13: Sebagai gambaran, Kabupaten Kupang merupakan kabupaten terbesar ketiga di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di saat yang sama, dari sisi luas wilayah, kami merupakan kabupaten terluas kedua di Nusa Tenggara Timur. Karena itu, kami merasa bersyukur Kabupaten Kupang menjadi salah satu lokasi pelaksanaan program mahasiswa berdampak melalui
3: Sementara itu, Deputi Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu, Profesor Abdul Haris, menjelaskan Gentaskin merupakan program kolaboratif yang mendukung implementasi program mahasiswa berdampak. Fokus kegiatan diarahkan pada percepatan penurunan stunting, pengentas kemiskinan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, dan penguatan tata kelola desa. Ia mengatakan, program ini melibatkan ribuan mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu yang akan melaksanakan pengabdian selama 2 bulan di Nusa Tenggara Timur.
14: Program alternatif generasi 2021 itu sangat untuk mengintegrasikan bidang perguruan tinggi melalui upaya masyarakat berbasis penyelesaian permasalahan kualitas pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya berkaitan dengan persoalan pembangunan stunting dan pengurangan kemiskinan serta pembangunan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan serta penguatan desa.
3: Melalui KKN tematik Gentaskin Batch 2, diharapkan kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat mampu menghadirkan solusi nyata bagi pembangunan desa sekaligus meningkatkan kualitas pengabdian mahasiswa kepada masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Rotendao terus mendorong pelestarian budaya lokal melalui Festival Husndao.

0: menimbulkan kecintaan masyarakat, khususnya generasi muda, terhadap budaya dan tradisi daerah. 3. Meningkatkan daya tarik pariwisata dan kebudayaan di Kabupaten Bakendal.
1: Sementara itu, dalam sambutannya, Wakil Bupati Rotendau, Apri Mohyudin Lusi Decak mengatakan,

0: kehormatan kita terhadap warisan leluhur yang telah membentuk identitas kita. Menjaga serta meneruskan nilai budaya kepada generasi akan datang.
1: Sementara itu, Bupati Rotendo Poluseno ketika diwawancarai RRI pada arena Festival Husdeo menyatakan pemerintah daerah akan memasukkan Festival Husdeo ke dalam kalender pariwisata tahunan mulai tahun depan. Langkah tersebut dilakukan agar promosi festival dapat menjangkau masyarakat lebih luas melalui berbagai media sehingga jumlah wisatawan dan pengunjung terus meningkat setiap penyelenggaraannya.
2: Kita mulai tahun depan sudah rancang kalender tahunan untuk Hus. Kita akan mix dengan kalender pariwisata sehingga ini bisa dipromosi di berbagai media sosial maupun media mainstream untuk kemudian banyak orang atau publik bisa mengetahui lebih luas lagi, sehingga harapannya pada acara puncak nanti banyak orang, bisa ribuan orang lagi bertambah untuk bisa datang menonton perayaan Husdeo.
1: Pelaksanaan Festival Husdeo diikuti ribuan peserta, atraksi parade kuda hias serta dihadiri oleh masyarakat lokal dan wisatawan luar negeri yang hadir menonton Festival Husdeo yang diselenggarakan

0: Indonesia. Berita terakhir. Sebanyak 250 atlet biliar dari berbagai klub di Kota Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu dan sejumlah daerah lainnya mengikuti turnamen biliar Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge.
1: Sebanyak 250 atlet biliar dari berbagai klub di Kota Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu dan sejumlah daerah lainnya mengikuti turnamen biliar Nine Ball Wali Kota Cup 1 tahun 2026. Kejuaraan yang berlangsung pada 8 hingga 12 Juli 2026 di Biruja Biliar ini menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus persiapan menuju PON 2028. Ketua Panitia Dulen Lusi mengatakan turnamen terlaksana berkat dukungan pemerintah Kota Kupang bersama Popsi Provinsi Nusa Tenggara Timur, Popsi Kota Kupang, serta berbagai pihak yang mendukung pengembangan olahraga biliar di daerah.
2: Turnamen ini diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan prestasi olahraga biliar, mempererat tali silaturahmi antar atlet serta memberikan ruang kompetisi yang sehat dan sportif bagi para pencinta olahraga biliar.
1: Ketua Umum Popsi Nusa Tenggara Timur, Adrian Manafe, menegaskan seluruh pertandingan harus berlangsung profesional dengan wasit yang menjunjung tinggi keadilan serta penerapan aturan yang konsisten selama kompetisi berlangsung.
3: Lomba-lomba yang dijalankan dalam tahun ini dan tahun-tahun berikutnya akan menjadi bahan pertimbangan untuk kita semua dalam menyongsong Pekan Olahraga Nasional ke depan. PON 2028 sudah dekat. Artinya teman-teman semua harus bisa terus lebih sering berlatih.
1: Wali Kota Kupang Dr. Christian Widodo dalam sambutannya yang disampaikan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang menegaskan komitmen pemerintah Kota Kupang dalam mendukung pembinaan olahraga yang dinilai sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia.
4: Olahraga adalah investasi bagi masa depan. Dari lapangan olahraga lahir disiplin, dari kompetisi lahir mental. Itulah sebabnya kami terus mendorong berbagai cabang olahraga untuk bertumbuh dan berprestasi. Kami ingin semakin banyak anak-anak muda Kota Kupang yang memiliki

0: tingkat provinsi, nasional, bahkan internasional.
1: Turnamen Lionball Wali Kota Tapsat tahun 2006 secara resmi dibuka melalui pemukulan bola pertama oleh Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Kupang. Disaksikan pengurus POPSI Provinsi dan Kota Kupang, unsur panitia dan ratusan peserta sebagai simbol dimulainya. Persaingan menuju lahirnya atlet-atlet biar berprestasi dari Nusa Tenggara Timur yang siap bersaing secara sportif. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengke RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian rangkuman NTT Sepekan edisi Minggu 12 Juli 2006. Saya Alotani.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Pendengar Pro 1, saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Atambua dan sekitarnya.
1: Saat ini waktu azan maghrib untuk wilayah Atambua dan sekitarnya.

Desa Ratenggaro merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya. Kata Ratenggaro sendiri berasal dari dua penggalan kata, yaitu Rate yang berarti kuburan, serta Garo yang merupakan nama suku dari desa tersebut. Sejarahnya, dahulu terjadi peperangan antar suku yang menyebabkan suku Garo terbunuh oleh suku lain dan akhirnya dikubur pada lokasi tersebut. Kisah inilah yang menyebabkan desa tersebut dinamai Desa Ratenggaro. Salah satu daya tarik utama di sana adalah rumah adat Ratenggaro yang dikenal sebagai rumah adat tertinggi di Pulau Sumba. Bangunan dengan desain arsitektur tradisional yang dapat terlihat dengan jelas dari jarak jauh. Rumah tradisional Ratenggaro memiliki menara yang menjulang tinggi, mempresentasikan status sosial dan bentuk penghormatan terhadap arwah para leluhur, sehingga rumah penduduk di sana serasi dengan konsep rumah panggung dengan menara menjulang tinggi. Kepercayaan masyarakat desa adat Ratenggaro yakni Marapu, melakukan persembahan bagi para leluhur masih dipegang teguh. Desa adat Ratenggaro selain memiliki keragaman budaya, lokasinya yang berada di ujung selatan Pulau Sumba menyuguhkan pesisir pantai yang sangat elok dan indah.

Dua informasi mengawali berita sore ini. Polres Belu gencar melakukan patroli dialogis mencegah terjadinya tindak kejahatan sekaligus memberikan rasa aman, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat. Harga sayuran di Pasar Baru Atambua memasuki musim kemarau panjang mulai merangkak naik harga jual.

0: Warta berita selengkapnya bersama saya, Yanti Kima. Berita pertama, Polres Belu gencar melakukan patroli dialogis mencegah terjadinya tindak kejahatan, sekaligus memberikan rasa aman, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat.
1: Tim patroli perintis presisi Satuan Samapta Polres Belu terus melaksanakan patroli dialogis sebagai kegiatan rutin dalam rangka mencegah terjadinya tindak kejahatan sekaligus memberikan rasa aman, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat. Kegiatan patroli tersebut menyasar sejumlah titik rawan, termasuk kawasan pertokoan dan pasar baru Atambua yang kerap menjadi pusat aktivitas masyarakat, terutama pada malam hari. Dalam kegiatan tersebut, personil kepolisian tidak hanya melakukan pemantauan situasi, tetapi juga berinteraksi langsung dengan masyarakat. Petugas memberikan himbauan kepada masyarakat, khususnya para pemuda, untuk membatasi aktivitas nongkrong hingga larut malam, serta menjauhi berbagai perbuatan yang melanggar hukum. Kapolres Belu AKBP Gede Eka Putra Astawa mengatakan, kegiatan patroli dialogis tersebut akan gencar dilakukan secara rutin sebagai bentuk kehadiran polisi di tengah masyarakat. Dikatakan anggota kepolisian juga menyampaikan pesan-pesan keamanan dan ketertiban kepada masyarakat maupun para pedagang yang berjualan di emperan toko untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban. Lebih lanjut, Kapolres menambahkan, selain menjaga keamanan, pihaknya juga terus memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih waspada terhadap berbagai modus kejahatan maupun aksi premanisme yang kerap terjadi baik untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Dengan adanya patroli dialogis yang intensif, diharapkan situasi Kamtikmas di wilayah hukum Polres Belu tetap kondusif serta terciptanya lingkungan yang aman dan tertib bagi seluruh masyarakat. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Harga sayuran di Pasar Baru Atambua memasuki musim kemarau panjang mulai merangkak naik harga jual.
2: Harga sayur mayur di Pasar Baru Kota Atambua memasuki musim kemarau panjang mulai naik harga jual. Seperti untuk sayuran wortel dari harga sebelumnya Rp15.000 per kilogram, saat ini oleh para pedagang sudah menjual Rp20.000 per kilogram. Harga rentang sudah tembus Rp30.000 per kilogram. Sayuran wortel dan kentang selain pasokan petani lokal juga kebanyakan didatangkan dari Eban Kabupaten Timur Tengah Utara TTU. Saat ini yang masih tersedia adalah hasil panen petani dari budidaya memanfaatkan ketersediaan air sungai. Sementara kelangkaan pasokan sayuran ke pasar Atambua menyebabkan naiknya harga jual.
3: Sekarang kalau di kampung yang begini, harga begini ya 15, isinya 20. Bulan Mei itu kita lihat orang dia 22-23. Kalau ini buat di sana, kita petani tapi...
2: Begitupun untuk sayuran selada, sawi, sayuran bayam, serta kangkung. Paling banyak tersedia di pasar Atambua, harganya bertahan 3 ikat 5.000. Untuk buncis per kilo masih bisa diperoleh Rp10.000, cukup murah dikarenakan masih masa panen petani. Sementara untuk komoditas bawang masih terbilang normal karena biasanya tembus hingga Rp50.000 per kilogram. Saat ini bawang putih Rp40.000, bawang merah Rp30.000 per kilogram.
0: Beralih ke berita selanjutnya, remaja alor diajak menjaga kesehatan reproduksi dan merencanakan pernikahan pada usia ideal. Laporan Stefani Libo.
4: Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana DPPKB Kabupaten Alor Daniel Datukoda menghimbau para remaja untuk merencanakan pernikahan pada usia yang lebih matang. Ia menyebut usia ideal menikah adalah 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki, karena pada rentan usia tersebut seorang dinilai telah lebih siap secara emosional dan ekonomi.
5: Anak usia dini sekarang itu ada baiknya menikah pada usia 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Kenapa? Mereka itu sudah matang secara emosional. Mereka juga bisa mencari pekerjaan untuk mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua juga meningkatkan kesadaran kesehatan reproduksi. Penting sekali anak-anak remaja harus memelihara diri sendiri. Jangan sampai nanti kita menikah tidak mempunyai keturunan. Ada faktor-faktor apa? Karena memang kita tidak dalam memelihara kesehatan organ-organ reproduksi kita secara benar gitu.
4: Selain itu, ia menegaskan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan dan karir sebelum memasuki kehidupan rumah tangga. Menurutnya, fondasi keluarga yang kuat dibangun melalui ketahanan ekonomi, pendidikan, serta kondisi keluarga yang bahagia.
5: Terus membangun ketahanan keluarga, misalnya apa? Ekonomi, pendidikan, kebahagiaan keluarga. Yang berikutnya memahami konsep keluarga berkualitas, perkawinan yang sah, terus memiliki anak yang ideal, bertanggung jawab, harmonis, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu tidak harus itu, harus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus yang berikutnya membangun komunitas yang baik dalam keluarga, menjaga kerukunan dan keharmonisan keluarga. Ini paling utama. Kalau kita rukun pasti harmonis. Kalau kita harmonis pasti akan bahagia. Kita akan menjadi contoh teladan di masyarakat. Mudah-mudahan harapan saya ini yang saya sampaikan bisa dimaknai para pendengar di Alor dan dimanapun mereka dengar.
4: Ia mengajak anak-anak muda Alor untuk mencintai diri sendiri, menjaga kesehatan, terus berkarya, serta menunda pernikahan hingga benar-benar siap menjadi orang tua. RRISP Alor, Stephanie Lipo melaporkan.
0: Pemerintah daerah Belu membatasi pemotongan ternak sapi indukan betina di Roma Potong Hewan RPH. Hal ini untuk tetap menjaga populasi ternak produktif.
6: Menjaga populasi ternak sapi di wilayah Kabupaten Belu, pemerintah mengeluarkan ketentuan untuk pemotongan ternak sapi yang masuk ke rumah potong hewan RPH Belu bukanlah indukan betina produktif. Untuk memastikan berlakunya ketentuan dimaksud, setiap ternak yang akan disembelih di rumah potong hewan lokasi Alewen Atambua setiap harinya itu pun tetap dalam pemantauan petugas. Menurut salah satu pedagang daging eceran di Pasar Baru Atambua, Fernandes Koli, setiap pagi terdapat petugas dari kepolisian Polres Belu dan pihak Satpol PP Belu biasanya memantau aktivitas penyembelihan ternak untuk memastikan indukan ternak betina produktif tidak masuk ke rumah potong hewan kecuali ternak betina indukan yang sudah tidak produktif dan juga ternak sapi jantan.
7: Ya sempat dilarang, katanya yang masih bisa produk tidak boleh dipotong. Kalau betina yang sudah lanjut usia sudah tidak bisa dipotong, masuk rumah potong. Potongnya di RPH Haliwen. Kalau tidak ada surat desa, kita tidak berani beli. Ya, kita harus ada surat izin dari desa. Kita melalui pos tanya, ini dari desa mana, kita kasih keluar surat. Karena di RPH juga mereka minta surat. Karena banyak masyarakat yang sering sapinya hilang.
6: Begitupun saat pengangkutan ternak yang sebelumnya dibeli, itu pun perlu mengantongi surat rekomendasi dikeluarkan pemerintah desa. Hal ini pun untuk memastikan keberadaan ternak legal kepemilikan dan bukan hasil curian yang akan disembeli di rumah potong hewan.
0: Gencarkan program CKG, Kepala UPTD Umanen menilai sinergi lintas sektor menjadi kunci penting.
8: Kepala UPTD Puskesmas Umanen Dr. Yunitasa mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif dalam menyukseskan program cek kesehatan gratis atau CKG sebagai upaya deteksi dini berbagai penyakit dan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Ia menambahkan bahwa program CKG merupakan langkah strategis dalam pelayanan kesehatan preventif. Melalui program ini, masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatannya sejak dini sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan tepat. Ia juga menekankan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya terus melakukan sosialisasi dan pendekatan langsung kepada masyarakat, termasuk melalui pelayanan jemput bola ke berbagai instansi dan sekolah-sekolah. Selain itu, masyarakat juga diajak untuk memanfaatkan aplikasi Satu Sehat sebagai sarana pendukung dalam mengakses layanan kesehatan. Namun, bagi masyarakat yang belum memiliki akses terhadap teknologi atau smartphone, Puskesmas Umanen tetap menyediakan layanan pendaftaran langsung maupun pelayanan kegiatan jemput bola.
9: CKG ini, mari Bapak Ibu, kita lakukan screening kesehatan sedini mungkin melalui CKG sehingga kita dapat mendeteksi penyakit-penyakit yang sebenarnya sudah ada pada diri kita tetapi kita belum menyadarinya. Dan tidak perlu harus langsung diobati, dengan perubahan pola hidup tentunya kita bisa terhindar dari penyakit-penyakit yang mungkin nanti jauh lebih menyulitkan bila kita ketahui di kemudian hari.
8: Dengan adanya program ini diharapkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan semakin meningkat. Puskesmas Umanan juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan agar masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang optimal. Melalui sinergi antara tenaga kesehatan dan masyarakat, program CKG diharapkan dapat berjalan maksimal dan memberikan dampak positif dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya di wilayah kerja Puskesmas Umanan. RRI Atambua, Kristen Imau melaporkan.
0: Beralih ke berita luar negeri, Pakistan mendesak Iran dan Amerika Serikat untuk tetap berkomitmen pada kesepakatan kerangka perdamaian yang dikenal sebagai MOU Islamabad. Seruan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya ketegangan regional dan kekhawatiran terhadap kelanjutan proses diplomatik terkait isu nuklir Iran. Duta Besar Pakistan untuk PBB Asim Iftikhar Ahmad menyampaikan keprihatinan atas eskalasi ketegangan di kawasan. Hal tersebut disampaikan sidang Dewan Keamanan PBB pada Jumat 10 Juli 2026 dilansir dari Anadolu. Ia menilai situasi tersebut tidak menguntungkan pihak manapun yang berpotensi mengganggu stabilitas regional maupun internasional. Ahmad menegaskan bahwa siklus kekerasan dan ketidakstabilan harus diakhiri demi menjaga perdamaian, keamanan, dan kemakmuran bersama. Ahmad juga meminta semua pihak untuk menahan diri dari tindakan yang dapat memperburuk situasi. Menurutnya, keterlibatan berkelanjutan, dialog, dan diplomasi merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai stabilitas di kawasan. Pakistan kembali menyatakan dukungannya terhadap penyelesaian damai isu nuklir Iran melalui negosiasi dan dialog berkelanjutan. Ahmad menegaskan bahwa diplomasi harus tetap menjadi prinsip utama dalam menyelesaikan semua isu yang disengketakan. Menyoroti kesepakatan kerangka, Ahmad menyebut perjanjian tersebut sebagai peta jalan yang layak untuk menyelesaikan perselisihan melalui negosiasi. Ia menekankan bahwa kedua pihak telah sepakat mencari penyelesaian yang dapat diterima bersama. Menurut Ahmad, setiap gangguan terhadap proses diplomatik akan semakin mempersulit penyelesaian masalah. Oleh karena itu, Pakistan meminta Iran dan Amerika Serikat menghormati komitmen mereka dalam memorandum tersebut. Ia menambahkan bahwa memorandum itu dapat menjadi landasan bagi saling pengertian, saling menghormati, dan kemakmuran bersama di kawasan. Pakistan juga mengaku telah bekerja sama dengan mitra internasional untuk mendukung deeskalasi, inisiatif gencatan senjata, dan stabilitas regional. Islamabad menyambut baik pembicaraan tingkat ahli yang telah berlangsung di bawah perjanjian tersebut. Ahmad mengatakan bahwa beberapa kemajuan telah dicapai dan Pakistan berharap keterlibatan konstruktif antara para pihak dapat terus berlanjut. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Iran telah meminta untuk melanjutkan pembicaraan dan Amerika Serikat telah menyetujuinya. Namun, Trump juga menegaskan bahwa gencatan senjata yang dicapai bulan lalu antara kedua negara telah berakhir. Pernyataan Pakistan menegaskan pentingnya menjaga jalur diplomatik tetap terbuka di tengah ketegangan yang meningkat. Berita selengkapnya bisa Anda akses di rri.co.id.

Demikian seluruh rangkaian warta berita sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Polres Belu gencar lakukan patroli dialogis mencegah terjadinya tindak kejahatan sekaligus memberikan rasa aman, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat. Harga sayuran di Pasar Baru Atambua memasuki musim kemarau panjang mulai merangkak naik harga jual. Saya Intik Imam mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat malam.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Karapan sapi adalah perlombaan pacuan sapi. Tradisi ini merupakan ciri khas masyarakat Madura. Budaya khas suku Madura ini digelar setiap tahun pada bulan Agustus atau September. Lalu akan dilombakan lagi untuk final pada akhir September atau Oktober. Biasanya final diadakan di eks kota Karesidenan, Pakemasan, untuk memperebutkan piala bergilir presiden yang saat ini berganti menjadi piala gubernur. Karapan sapi termasuk salah satu jenis kesenian, olahraga atau permainan tradisional yang rutin dilakukan masyarakat Pulau Madura. Ada dua versi mengenai asal-usul kata karapan atau karapan, dilansir dari situs Kemdikbud. Pertama, istilah karapan berasal dari kata kerap atau kirap yang artinya berangkat dan dilepas secara bersama-sama atau berbondong-bondong. Sedangkan versi kedua, yakni karapan berasal dari bahasa Arab kirabah yang artinya persahabatan. Pada perlombaan tersebut, sepasang sapi menarik sejenis kereta dari kayu tempat joki berdiri dan mengendalikan pasangan sapi itu. Pasangan sapi dipacu untuk adu cepat melawan pasangan-pasangan lainnya. Trek pacuan biasanya sekitar 100 meter atau lomba berlangsung sekitar 10 detik hingga 1 menit. Lomba karapan sapi pun banyak melibatkan pihak di masyarakat, di antaranya pemilik sapi pacuan, tukang tongko yang bertugas mengendalikan sapi pacuan di atas kaleles, tukang tambeng yang menahan tali kekang sapi sebelum dilepas, tukang getak yang menggertak sapi agar saat diberi aba-aba dapat melesat cepat, tukang tonja yang menarik dan menuntun sapi, serta tukang gubra yang bersorak-sorak untuk memberi semangat pada sapi pacuan. Jika diperhatikan, karapan sapi tak sekedar perlombaan, tetapi juga mengandung nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, seperti kerja keras, kerjasama, sportivitas, persaingan, dan ketertiban.
1: Pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami. Dan pendengar, apakah Anda pernah mendengar tentang LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan? Nah, LPS ini adalah lembaga independen yang langsung bertanggung jawab ke presiden. Tugasnya adalah menjaga dan melindungi uang kita, baik yang ada di bank maupun di perusahaan asuransi. Fungsinya juga tidak main-main. LPS menjamin simpanan nasabah, ikut menjaga stabilitas sistem keuangan sampai mengurus resolusi bank yang bermasalah. Dan mulai tahun 2028, LPS juga akan menangani perusahaan asuransi yang dicabut izin oleh OJK, termasuk menjamin polis asuransi kita. Dan yang bikin makin tenang, LPS kini hadir lebih dekat dengan kita melalui kantor perwakilan LPS 2 di Surabaya yang melayani seluruh wilayah Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, sampai Kalimantan. Jadi tabungan dan asuransi kita, jadi kita bisa menabung dan berasuransi dengan tenang karena LPS selalu ada untuk kita. Dan pendengar Pro 1, sekarang waktu menunjukkan pukul 18.37. Selamat malam untuk Anda yang masih sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Dan kita akan update informasi pendengar. Kantor Pertanian Kabupaten Belu mengikuti rapat evaluasi program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL tahun 2026 yang diselenggarakan secara daring oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh kantor pertanahan se-Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai bagian dari upaya penguatan pelaksanaan program strategis nasional di bidang pertahanan. Dan rapat ini dihadiri oleh sejumlah pimpinan ya, juga jajaran panitia adjudikasi. Kehadiran jajaran ini merupakan bentuk komitmen Kantor Pertanahan Kabupaten Belu untuk mengawal pelaksanaan program PTSL tahun 2026 supaya bisa berjalan sesuai target yang sudah ditetapkan. Dan dalam rapat evaluasi tersebut dibahas sejumlah agenda penting, diantaranya usulan target PTSL tahun 2026 serta komitmen masing-masing satuan kerja terhadap batas waktu penyelesaian program.

Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas, tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper, cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya, Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.

0: Pendengar Pro 1 RRI Tambua di mana saja Anda berada, di edisi hari ini saya Jeffrey Amfotis yang akan menemani Anda di hari Minggu 12 Juli 2026 dari pukul 19 hingga pukul 24 nanti. Semoga pendengar Pro 1 RRI Tambua di hari Minggu ini ada yang baru jalan santai-santai menuju rumah dari gereja, ada juga yang beraktivis di rumah untuk persiapan besok nantinya akan beraktivis kembali di Senin pagi nanti. Semoga pendengar Pusat RRI Tambua selalu mendengarkan RRI di malam ini, dan saya akan menemani Anda di edisi hari ini. Semoga semuanya pendengar Pusat RRI di semuanya sehat selalu.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Peredar Pro 1 RRI Tambua, sebuah unggahan media sosial Facebook yang mengklaim menunjukkan tumpukan uang bertautan dari Australia yang siap dibagikan ke Indonesia. Narasi dalam video penyambutan bahwa uang tersebut dibagikan kepada umat Kristen dan dana untuk membangun 800 gereja di Indonesia. Faktanya, klaim dalam unggahan tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Tambua malam ini. Rehat sejenak bersama Pro 1 di Tambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Tambua malam ini

Pendengar Pro 1 RRI Tembuah, kita akan ikuti mini drama dengan judul Wa Ambe dan Ikan-Ikan, diproduksi oleh RRI Kendari.

adalah anak yang paling kecil di antara teman-temannya. Wa Ambe belum bisa berenang, tapi ia sangat suka bermain di pinggir dermaga. Kali ini, Wa Ambe punya pengalaman menangkap ikan bersama teman-temannya dalam kisah Wa Ambe dan Ikan-Ikan. Selamat mengikuti.

0: Hei, lihat-lihat.
1: Apa? Apa?
2: Itu, coba lihat ke laut.
0: Wah, air lautnya surut. Surut.
3: Itu, coba lihat ke laut.
1: Ayo, ayo, kita ke laut cepat.
2: Ayo, Wa Ambe, cepat, nanti dah lari ikannya.

0: Sesampainya di tepi laut yang dangkal, Waambe dan kawan-kawannya merasakan lembutnya pasir di telapak kaki. Ada yang melompat-lompat kegirangan, ada yang duduk, bahkan ada yang langsung mencelupkan diri.
1: Hore, aku bisa lompat-lompat.
2: Lihat, aku bisa duduk di tengah laut. Dingin.
3: Waambe, sini airnya hangat.
2: Enak sekali ya. Biasanya saya cuma lihat di dermaga saja. Sekarang kau bisa main di sini, nggak usah takut, airnya cuma selutut, Ji.
3: Iya, pas laut seret begini, kita bisa main sepuasnya. Nggak akan Ji tenggelam.
1: Ayo kita cari ikan. Saya lihat banyak ikan di sekitar karang.
2: Ikan? Di mana? Mau lihat?

0: Wa Ambe dan kawan-kawannya mengendap-endap mendekati batu karang. Mereka berpindah dari satu batu ke batu lainnya untuk menangkap ikan yang terjebak.
1: Pelan-pelan, lihat itu. Banyak sekali ikan kecil di balik batu.
2: Yang hitam-hitam itu. Lihat, berenang ke kiri, ke kiri, ke kanan.
1: Saya siap menangkap. Satu, dua, tiga. Lepas. Gagal ya. Ikan-ikannya licin sekali.
3: Harus lebih cepat. Ayo kita cari di tempat lain.
1: Aha, dapat. Saya dapat ikan.
2: Hore, Wa Ambe dapat ikan.
1: Mana, coba lihat, besar atau kecil.
3: Ayo kita lihat.
2: Satu, dua, tiga. Buka, Wa Ambe, tunjukkan.
1: Siap. Kamu lihat tanganku, nah. Satu, dua, tiga. Nah, lihat. Wah, ikannya lompat.
2: Iya, ikannya kabur.
3: Ide, ikannya masuk lagi ke laut.
1: Ya, ikanku. Kenapa kalian tiba-tiba datang? Jadinya ikannya datang berlompati lagi.
4: Aduh, maaf, Wa Ambe. Kita terlalu ramai karena mau lihat ikannya.
2: Iya, maaf. Kita tidak sengaja bikin ikannya kaget.
3: Jangan sedih, Wa Ambe. Nanti kita pergi tangkap lagi, nah.
1: Tapi tadi sudah dapat. Bagusnya mie warnanya.
3: Wa Ambe, ada ideku. Bagaimana kalau kita jadikan baju kita sebagai jaring?
1: Maksudmu, Rin?
3: Begini, kita buka baju kita, lalu kita rentangkan. Terus kita kejar ikan-ikan kecil pakai baju itu. Bagaimana?
2: Wah, bisa juga ide, Murin. Seperti jaring besar, kan?
1: Iya, ayo lepas bajunya.
3: Lihat itu, ada kumpulan ikan kecil.
1: Siap. Sudah siap nih dengan bajuku.
2: Dapat.
1: Ayo kita kepung. Wa Ambe, kau di sana. Budi, kau di sini.
2: Aku dapat 3 ekor di bajuku.
1: Aku juga. Lihat, bajuku penuh. Saya dapat juga. Lihat, bajuku basah. Tapi ada ikannya.
3: Wa Ambe, masukkan cepat ikannya ke gelas plastik. Ambil gelas yang terapung itu.
1: Gelas plastik? Yang ini?
2: Iya, itu. Masukkan ikannya.
1: Masuk kok. Yeay, ikanku sudah masuk di gelas.
3: Hore, sekarang ikannya aman.

0: Matahari pun mulai tenggelam. Waambe dan kawan-kawannya sudah lelah bermain. Mereka bergegas pulang dengan penuh sukacita.
1: Weh, lihat nih, saya dapat 3 ekor ikan. Aman nih semua di gelas.
2: Aku dapat 5.
3: Saya 4.
4: Aku juga 3. Kita dapat banyak sekali hari ini.
1: Hari ini seru sekali nih. Saya saja yang belum bisa berenang, saya bisa tangkap ikan. Terima kasih nah teman-teman. Saya senang sekali.
4: Bisa kita main lagi dah, kalau air lautnya surut lagi.
2: Setuju.
5: Kalau begitu, kita pulang sekarang. Sudah mulai gelap, nanti kita kemalaman.

Wa'ambe pulang dengan hati gembira. Hari itu dia belajar bahwa meskipun dia kecil dan belum bisa berenang, dia tetap bisa bersenang-senang dan merasakan keajaiban laut bersama teman-temannya. Persahabatan dan kebersamaan membuat segalanya menjadi menyenangkan. Demikianlah Wa'ambe dan Ikan-Ikan, persembahan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara bekerjasama dengan RRI Kendari. Drama kali ini dimainkan oleh Dila sebagai Wa'ambe, Vera sebagai Rina, Riani sebagai Ika, dan Aska sebagai Budi. Teknik rekaman, Rizky Morris. Ilustrasi musik, Hanafi. Narator, Adinda. Dan sutradara, Dimas Ananta. Sampai jumpa dalam drama radio berikutnya.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang
1: Selamat malam, Pak Ustaz.
0: Pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
2: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan.

0: Gua Malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke pendengar Pro 1 RRI Atambua, di mana saja Anda berada, bersama saya Jeffrey Amputis yang akan menemani Anda di obrolan komunitas malam ini. Dengan topik malam ini kita bahas terkait dengan toleransi umat beragama, khususnya di perbatasan Kabupaten Belu, perbatasan Timor Leste dengan NKRI. Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, NTT menjadi contoh nyata bagaimana toleransi dan saling menghargai dapat menjadi fondasi kuat dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman suku, budaya, dan agama di daerah perbatasan Kabupaten Belu. Kita sudah terhubung dengan Pak Ustadz Ahnang. Beliau adalah salah satu ustadz yang ada di Kabupaten Belu di daerah perbatasan. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam Pak Ustadz. Assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua pendengar RRI yang ada di Kabupaten Belu.
1: Apa kabar Pak Ustadz di malam ini? Sehat-sehat Pak Ustadz?
2: Alhamdulillah. Masih diberi kesehatan sama Allah.
1: Oke, baik Pak Ustadz. Di malam ini kita berbicara terkait dengan toleransi umat beragama di daerah perbatasan, khususnya di Kabupaten Belu, perbatasan dengan Timor Leste. Bagaimana peran generasi muda, khususnya remaja di masjid di Kabupaten Belu dalam pertahanan kerukunan di daerah perbatasan ini Pak Ustaz?
2: Ya, alhamdulillah selama ini dari remaja masjid atau remaja muslim lainnya itu ya terjalin toleransi yang bagus dalam setiap keagamaan itu. Kita saling menjaga, saling bersilaturahmi antara umat beragama itu dalam ini di waktu hari raya itu.
1: Oke, Pak Ustadz. Sebagai di wilayah perbatasan ini Pak Ustadz, toleransi yang paling bertantangan itu apa Pak Ustadz?
2: Ya alhamdulillah ya, toleransi di Atambua ini bagus sekali, selama ini bagus sekali, bisa menjadi contoh lah. Selama ini terjalin sangat erat dan mengakar kuat dalam kehidupan sehari-hari itu. Meskipun mayoritas penduduk agama Katolik ya, tapi kerukunannya itu terlihat jelas itu. Apalagi kita umat muslim ini diistimewakan kalau dalam soal ini. Contoh kayak kita pas di pesta-pesta begitu itu, kita diberi tempat sendiri, kita diberi tempat sendiri yang khususnya makanan yang halal lah. Saya salut sekali di Atambua ini.
1: Betul sekali. Baik Pak Ustadz, bagaimana dengan Pak Ustadz melihat potret kehidupan beragama masyarakat khusus di Kabupaten Belu daerah perbatasan Timor Leste?
2: Ya, Timor Leste apa namanya, Atambua ini kan kota perbatasan ya, memang patutlah menjadi contoh untuk apa namanya kabupaten-kabupaten lain yang ada di Indonesia ini. Nah, selama ini alhamdulillah toleransi itu terjaga erat sekali, mengakar kuat di umat beragama itu. Gitu.
1: Mudah-mudahan. Pak Ustadz, kalau toleransi umat beragama di kota perbatasan ini, kalau di hari-hari raya besar itu Pak Ustadz, ada kerjasama antara umat Kristiani bersama dengan umat Muslim, Pak Ustaz. Kerjasamanya seperti ya, apa, Pak Ustaz?
2: Betul, alhamdulillah selama ini kita saling menjaga itu, menjaga toleransi itu. Antara umat beragama kita saling menjaga. Kebanyakan kita yaitu menjaga di waktu hari lebaran itu kita saling dijaga. Demikian pula kita yang warga umat Muslim, kita saling ini apa namanya menjaga di hari lebaran. Contoh kayak waktu di ibadah di gereja, kita sama-sama saling menjaga, membantu gitu. Banser ada gitu.
1: Kalau di perayaan Natal atau Paskah itu dari umat Muslim yang menjaga gereja begitu.
2: Ya betul sekali. Kita menjaga gereja, saling ini apa ini. Ya kalau di kita waktu Lebaran itu Laka, Idul Fitri itu juga sama, kita dijaga oleh mereka dari warga kita punya umat Kristiani itu.
1: Oke baik Pak Ustaz. Oke Pak Ustaz, kalau sebaliknya juga di hari raya Muslim seperti Idul Adha atau hari raya Imlek itu juga dari umat Kristiani juga membantu dalam kegiatan ini, Pak Ustaz.
2: Betul sekali. Itulah yang saya bilang. Atambua ini Belu khususnya cocok jadi percontohan itu dalam hal toleransi agama itu. Bagus sekali.
1: Oke baik Pak Ustadz, bagaimana dengan contoh konkret penerapan toleransi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari di daerah perbatasan Kabupaten Belu, Pak Ustadz?
2: Ya itu tadi, kita saling menjaga, saling menjaga lah intinya, namanya toleransi itu kan begitu. Kita saling menjaga orang lain beribadah dengan baik, itu saja.
1: Itu saja, oke baik Pak Ustadz. Pak Ustadz, bagaimana jika ada beranggapan bahwa toleransi berarti semua agama sama sebenarnya di Kabupaten Belu?
2: Ya kalau masalah toleransi beragama itu semua umat agama sama kalau toleransi, cuman kalau masalah agama itu ya beda ya. Toleransinya tetap sama namanya. Kalau kebaikan tuh semua agama mengajarkan kebaikan.
1: Semua itu semua sama untuk mengajarkan kebaikan untuk sesama umat manusia begitu.
2: Betul.
1: Oke baik Pak Ustaz. Pak Ustaz, apa pesan Pak Ustaz kepada masyarakat terkhususnya di daerah perbatasan agar kerukunan ini tetap terjaga di tengah perbedaan dan keyakinan ini?
2: Ya pesan-pesannya ya otomatis saja semua warga Belu sudah paham itu semuanya. Sebenarnya mereka lebih paham daripada kita karena sudah terbukti itu dari dulu sampai sekarang. Dulu sampai sekarang ini terbukti kerukunan beragamanya itu kuat, kental sekali, sudah mengakar di masyarakat itu. Jadi kita saling menjaga saja, saling menjaga, dan kita sebagai umat minoritas, umat Muslim ya, kita juga paham hal itu.
1: Pak Ustaz, bagaimana dengan pandangan tentang agama Muslim, tentang toleransi antara umat beragama ini?
2: Kalau pandangan umat Muslim dalam agama Islam ya, kita toleransi itu ya itu tadi saya bilang kan. Kita membiarkan umat beragama lain beribadah, aman beribadah, terus menjalankan ibadahnya itu dengan tenang, kita menjaga itu ya, namanya toleransi. Kita tidak mengusik.
1: Baik, Pak Ustadz, untuk umat muslim yang ada di kota perbatasan Kabupaten Belu ini mengajarkan untuk toleransi umat beragama, salah satunya bentuk adalah menghargai perbedaan agama lain.
2: Betul.
1: Oke, baik Pak Ustadz. Oke, Pak Ustadz. Pak Ustadz, pesan dan kesan untuk daerah perbatasan khususnya agama saudara-saudara kita yang beragama muslim untuk daerah perbatasan ini untuk menjaga toleransi umat beragama, suku, ras dan segala macam, pesan untuk khusus untuk Kabupaten Belu.
2: Ya, pesan saya, marilah kita jaga, kita saling menghargai, kita saling menghormati agama masing-masing, dan kita harus menjalani apa namanya perintah agama kita masing-masing sesuai dengan aturan agama. Kita tidak boleh saling mengganggu agama lain, karena dalam Al-Quran kan sudah dijelaskan lakum dinukum waliyadin, jadi agamamu agamamu, agamaku agamaku.
1: Untuk kita menjunjung tinggi negara NKRI.
2: Betul.
1: Apalagi kita sudah di daerah perbatasan ini, berarti kita jadi contoh.
2: Ya, betul.
1: Dan bagaimana contoh itu untuk Pak Ustadz? Coba jelaskan dengan contoh kita toleransi di daerah perbatasan ini seperti apa.
2: Ya, kalau untuk contoh ya sudah dilakukan semuanya ya, oleh kita punya umat muslim, demikian pula sebaliknya. Jadi nanti dikubur saya menggurui lagi
1: itu sudah.
2: Karena itu toleransi kita di Belu ini cukup bagus sekali, jadi itulah kita harus jaga dan kita harus berkelanjutan terus itu sampai
1: anak cucu kita
2: betul,
1: sampai selama-lamanya.
2: betul
1: sekali. Oke baik Pak Ustadz, penasaran nih kalau dalam kegiatan-kegiatan yang contohnya di dalam masjid ada apa, itu ada keterlibatan dari saudara-saudara kita yang dari Kristen?
2: Ya kita dalam setiap momen keagamaan ada juga kita mengundang pemuda-pemuda gereja atau pemuka-pemuka agama itu untuk bersilaturahmi atau menghadiri undangan kita, itu kita ada juga. Ya itulah bentuk-bentuk daripada toleransi kita.
1: Oke, terima kasih untuk Pak Ustadz sudah meluangkan waktu bersama kami, walaupun tadi Pak Ustadz lagi sibuk-sibuk, tapi Pak Ustadz bisa meluangkan waktu di jam 7 lewat. Oke, terima kasih untuk Pak Ustadz. Selamat malam. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semuanya.
1: Oke, amin. Terima kasih Pak Ustadz. Selamat malam. Oke, pendengar Pro 1 RRI Tembuah di mana saja Anda berada, bersama saya JVM Fotis yang menemani Anda di tadi terkait dengan topik yang kita bahas tadi, toleransi umat beragama di Kabupaten Belu. Karena toleransi di Kabupaten Belu itu nyata, bagaimana dengan toleransi yang sangat menghargai dan menjadi fondasi kuat dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman suku, agama dan ras. Untuk pendengar Persatuan Tembuah, kita akan masuk ke

0: setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah suruh tunggu dulu. Waktu itu aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. Des, hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Is siang kali. Pagi dari mana sih?
1: Oh, udah siang toh. Sorry deh, sorry.
0: Kita perhatiin, semenjak bos dinas luar, kamu kok selalu ilang-ilangan ya? Datang telat pulang duluan, di ruangan gak ada. Emang kamu kemana sih?
1: Halah, ngapain rajin-rajin sih? Bos kan lagi gak ada juga. Hidup mah, dinikmatin aja. Jangan terlalu rajin kerja. Loh, SP2? Gak pernah di tempat. Absen telat-telat.

0: Warta Berita.
1: Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten, dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Bahwa koperasi adalah salah satu soko guru.
2: Dengan India, saya kira itu merupakan langkah yang sangat baik ya, dalam langkah bagaimana kita memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional dengan India.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Lemhanas menyebut kerjasama pengadaan rudal Brahmos dengan India dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Tiongkok diterjang badai ekstrim Topan Bavi yang menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 12 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Koperasi ke-79 menegaskan koperasi akan menjadi kekuatan ekonomi di desa-desa. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yang berlangsung di Indonesia Arena, kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta sore tadi. Acara dihadiri kurang lebih 20.000 pengurus Dewan Koperasi Indonesia dari berbagai wilayah di tanah air. Presiden Prabowo Subianto mengatakan koperasi adalah alat atau sistem ekonomi bagi masyarakat di pedesaan. Ibarat sapu lidi, jika disatukan maka akan kuat. Begitu pula dengan koperasi akan memberikan kekuatan bagi ekonomi masyarakat di pedesaan. Presiden mengatakan selama ini bangsa Indonesia mengagung-agungkan sistem ekonomi dari barat, padahal pendiri bangsa telah merancang paham ekonomi, yaitu ekonomi kekeluargaan dan ekonomi kerakyatan, di mana semua unsur harus berperan dan diberi kesempatan yang sama. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto berjuang mengembalikan arah ekonomi sesuai dengan yang dirancang oleh pendiri bangsa melalui koperasi. Presiden Prabowo meyakini koperasi akan bangkit dan menjadi satu kekuatan ekonomi di Indonesia. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Indonesia Arena Jakarta sore tadi.
1: Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten. Dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Kalau selama ini kekayaan rakyat Indonesia disedot, kita kembalikan sekarang. Ekonomi akan turun ke rakyat. Tapi saya ingatkan, kita tidak anti perusahaan besar. Tidak. Karena Indonesia ini negara besar, kita butuh koperasi, kita butuh UMKM, kita butuh swasta, kita butuh BUMN, BUMD, kita butuh semuanya. Ini harus menjadi kekuatan ekonomi. Itu yang saya maksud Indonesia Incorporated. Itu yang dikehendaki oleh bapak-bapak pendiri bangsa kita. Bahwa koperasi adalah salah satu soko guru.
3: Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono berjanji mengembalikan koperasi menjadi soko guru perekonomian nasional sesuai dengan gagasan dan arahan Presiden Prabowo Subianto.
4: Sekarang secara bertahap oleh Bapak Presiden, ketinggalannya badan usaha koperasi dibandingkan badan usaha swasta dan badan usaha milik negara di bawah kepemimpinan Bapak telah mulai bangkit kembali untuk memberikan andil yang sebaik-baiknya bersama dengan badan usaha swasta dan BUMN.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengatakan barang-barang subsidi untuk rakyat harus disalurkan melalui Koperasi Desa Merah Putih agar tepat sasaran. Adapun tema puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 yaitu Koperasi Berdaulat, Indonesia Berjaya. Dari Indonesia Arena Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Aceh Hasan Sazili menyatakan kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional. Bobby O. Sapulete menyampaikan laporan.
5: Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas Aceh Hasan Sazili menilai kerjasama Indonesia dan India dalam pengadaan rudal BrahMos dapat memperkuat industri pertahanan nasional melalui ahli teknologi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Aceh saat ditemui di acara Geopolitik Forum ke-10 tahun 2026 di Jakarta Selatan mengatakan India merupakan salah satu negara yang memiliki kemampuan pengembangan teknologi pertahanan sehingga kerjasama tersebut menjadi peluang untuk memperkuat industri pertahanan nasional. Selain ahli teknologi, kerjasama itu juga dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Indonesia di bidang teknologi pertahanan.
2: Dengan India, saya kira itu merupakan langkah yang sangat baik ya, dalam langkah bagaimana kita memperkuat kerjasama industri pertahanan nasional dengan India.
5: Kontrak kerjasama pengadaan rudal jelajah supersonik BrahMos antara BrahMos Aerospace dan Kementerian Pertahanan RI diumumkan di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi dalam rangkaian kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta Selasa kemarin. Indonesia telah membidik akuisisi rudal BrahMos sejak beberapa tahun terakhir. Beberapa hari sebelum kunjungan Perdana Menteri Modi, Duta Besar India untuk Indonesia Sandeep Charkarforty menyatakan pembahasan mengenai kerjasama pengadaan BrahMos telah memasuki tahap yang sangat maju dan diharapkan segera mencapai kesepakatan. Dari Jakarta, Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan pihaknya akan memperketat definisi serta perizinan pondok pesantren untuk memastikan seluruh lembaga pendidikan keagamaan memiliki tata kelola yang baik dan memperkuat perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
6: Kita nanti akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren.
7: Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan Kementerian Agama akan memperkuat regulasi pesantren termasuk memperjelas definisi lembaga yang dapat disebut sebagai pondok pesantren. Hal tersebut dikatakan Menak saat menghadiri peluncuran Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau RANA di Pondok Pesantren Al-Hamidiyah Depok, Jawa Barat hari ini. Menak mengatakan, selama ini masih terdapat sejumlah lembaga yang menggunakan nama pesantren, meski tidak memenuhi unsur dan ketentuan yang seharusnya berlaku.
6: Kita nanti akan mendefinisikan secara ketat apa yang dimaksud dengan pondok pesantren. Karena banyak yang memperatasnamakan diri pondok pesantren, hanya panti asuhan dikasih merek pesantren, hanya majelis taklim dikasih merek pondok pesantren, karena mungkin itu lebih mudah untuk mencari dana. Tetapi justru disitulah persoalan-persoalan anak-anak kita banyak yang muncul.
7: Nasaruddin menilai persoalan yang menimpa anak kerap muncul pada lembaga yang tidak memiliki tata kelola yang jelas. Karena itu, pemerintah akan memperkuat standar penyelenggaraan, mekanisme perizinan, hingga penerapan sanksi administratif guna memastikan lingkungan pendidikan keagamaan menjadi ruang yang aman bagi anak. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menegaskan, perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab satuan pendidikan. Menurut Pratikno, anak harus mendapatkan ruang aman dan nyaman di seluruh aspek kehidupan.
6: Ini terutama oleh karena itu kami juga mohon dukungan dari Pak Mendagri, ruang aman dan nyaman di ruang publik. Karena anak-anak aktivitasnya bukan hanya di rumah, bukan hanya di satuan pendidikan, tapi juga di tempat-tempat umum. Ini PR berat sekali, kita harus kita kawal. Bagaimana anak-anak keluar rumah ada ruang aman dan nyaman untuk bermain, berolahraga, beraktivitas bersama.
7: Pratikno menjelaskan, anak membutuhkan perlindungan tidak hanya di rumah dan sekolah, tetapi juga saat beraktivitas di ruang publik maupun di dunia digital. Karena itu, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk membangun ekosistem perlindungan anak yang lebih kuat. Gerakan Nasional RANA menjadi upaya bersama lintas kementerian dan lembaga untuk mencegah kekerasan terhadap baik fisik, verbal, seksual, maupun kekerasan di ruang digital. Dari Depok, Jawa Barat, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, BPJS Kesehatan mencatat peningkatan kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes saat ini tidak lagi didominasi oleh kelompok lanjut usia. Laporan selengkapnya disampaikan Anik Hasanah.
8: Meningkatnya kasus penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes kini tidak lagi didominasi kelompok lanjut usia. Kedua penyakit tersebut mulai banyak ditemukan pada kalangan usia muda akibat pola hidup yang kurang sehat, minim aktivitas fisik, hingga kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito mengatakan, kondisi ini menjadi perhatian karena dapat memicu berbagai komplikasi jika tidak dikendalikan sejak dini. Menurutnya, peserta program pengelolaan penyakit kronis atau PROLANI saat ini juga mulai didominasi kelompok usia yang lebih muda. Prihati menambahkan, upaya pencegahan perlu dilakukan melalui perubahan gaya hidup sehat, rutin berolahraga, serta menjaga semangat gotong royong dalam program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN agar manfaat layanan kesehatan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
9: PROLANIS itu adalah program pengelolaan penyakit kronis di mana pada usia muda atau hipertensi dan diabetes itu angkanya meningkat, terutama pada usia muda, sehingga kita berusaha mengajak para peserta untuk berolahraga, terutama untuk melakukan pencegahan. Jangan sampai terjadi di usia muda. Jangan bekerja terus tapi lupa olahraga, ya, supaya tidak hipertensi dan diabetes pada usia muda.
8: Sementara itu, Rektor ITS Bambang Pramujati menilai kesadaran menjaga kesehatan harus dibangun sejak dini, termasuk di lingkungan kampus. Aktivitas fisik secara rutin menjadi salah satu langkah sederhana untuk mencegah penyakit tidak menular.
10: Kami juga berharap bahwa ini akan menginspirasi sivitas ITS untuk terus selalu menjaga kesehatan, salah satunya dengan berolahraga, berlari, ataupun apa saja yang penting berkeringat seperti tadi disampaikan oleh Pak Dirut saat memberikan sambutan. Semoga layanan yang diberikan semakin lama akan semakin baik, sehingga masyarakat kita bisa hidup dengan lebih nyaman, dengan lebih tenang, tanpa takut kalau ada masalah dengan kesehatan mereka.
8: Sebagai bagian dari peringatan hari ulang tahun ke-58 BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan Surabaya bersama Institut Teknologi 10 November menggelar fun run sejauh 5,8 km di Surabaya dan diikuti sekitar 750 peserta. Mulai dari mahasiswa, peserta Prolanis, mitra hingga masyarakat umum sebagai ajakan menerapkan gaya hidup sehat. Ani Hasana melaporkan.
0: Komisi A DPRD Kabupaten Lamongan menyoroti lambatnya proses pengurusan administrasi kependudukan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
11: Ramai di sosial media, cerita anggota Dewan mengeluhkan pelayanan pengurusan kartu tanda penduduk di Mal Pelayanan Publik Lamongan. Keluhan tersebut terutama terkait lamanya proses pencetakan KTP setelah pengajuan perubahan data. Meta Paramita Nur Azizah, salah satu anggota Dewan, yang mendatangi MPP Lamongan untuk mengurus perubahan foto, status, dan pekerjaan pada KTP, menilai persyaratan administrasi telah dipenuhi proses dan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Namun ia mengaku kecewa karena KTP barunya tidak bisa langsung dicetak pada hari yang sama. Petugas menyampaikan bahwa dokumen baru dapat diambil sekitar 3 hari setelah pengajuan.
12: Harapan saya mungkin bisa diperbaiki lagi ya untuk pelayanannya, karena setahu saya orang yang ditugaskan untuk melayani itu satu harus ramah, dua harus kerjanya lebih cepat. Soalnya ya itu tadi, kita mengurus itu supaya kita tidak menunggu terlalu lama, jadi lebih cepat kan lebih baik. Kenapa kalau bisa dikerjakan cepat untuk selesai, kenapa harus menunggu berhari-hari?
11: Menanggapi keluhan tersebut, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan, Presti Normasari menjelaskan bahwa penyelesaian perubahan data KTP elektronik memang mengikuti standar SOP dari pemerintah pusat.
13: Kalau untuk dari segi SOP, memang SOP-nya itu memang 3 hari. Lah, sedangkan yang bersangkutan itu baru mengajukan, itu baru kemarin. Untuk terkendala aplikasi dan sebagainya itu kita mengikuti pusat. Ada perbaikan ya, nanti kita evaluasi, tapi kan kita mengikuti pusat ya. Jadi SOP-nya sama, SOP-nya dari pusat seperti apa, nanti kita mengikuti. Seperti itu. Kendala teknis kita nggak tahu ya, kan yang jaringan ya. Karena memang kita aplikasikan dari pusat. Baik, kita tergantung itu.
11: Meski demikian, pihaknya memastikan akan melakukan evaluasi terhadap pelayanan di MPP Lamongan agar masyarakat dapat memperoleh layanan yang lebih baik. Farin Reki melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Festival Layang-Layang Internasional bertajuk Jogja International Kid Festival 2026 kembali diselenggarakan di Pantai Parangkusumo, Bantul, yang diikuti oleh perwakilan dari 17 negara. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
14: Langit Pantai Parangkusumo Bantul kembali dihiasi layang-layang berbagai bentuk dan warna dalam pembukaan Jogja International Kite Festival atau JIKF 2026 pada Sabtu sore. Berbeda dari tahun sebelumnya, JIKF tahun ini semakin meriah dengan hadirnya delegasi dari 17 negara. Dari pantauan RRI, prosesi acara dimulai dengan penampilan iring-iringan bergodo yang diikuti oleh kontingen pelayang nasional dan internasional. Mereka tampak antusias berjalan bersama sembari mengibarkan bendera negara masing-masing. Ketua Panitia JIKF 2026 Anang Sarjianto mengungkapkan, lonjakan partisipasi pelayang internasional menjadi pertanda bahwa agenda tahunan ini semakin dikenal di kancah global. Anang menambahkan, pada hari pertama kategori yang dilombakan adalah layang-layang tradisional 2 dimensi dan Rokaku Challenge. Sementara hari kedua diisi dengan perlombaan layang-layang 3 dimensi dan Train Naga. Terkait penjurian, Anang menjelaskan bahwa aspek yang dinilai meliputi seni, unsur budaya, serta teknik pembuatan layang-layang.
15: Bidang seni itu nanti dari warna, dari kreativitas, ya segala macam seperti itu. Terus dari budaya itu nanti dari judulnya, terus kemudian dari karakternya, kerjasamanya, etikanya, seperti itu. Kalau dari yang bidang layangan itu nanti dari konstruksinya, terus kemudian dari kerapiannya, terus juga nanti kestabilan terbang, seperti itu. Jadi penilaian itu ada di bawah dan penilaian atas, seperti itu. Dari tahun kemarin itu hanya 6 negara, tahun ini kita bisa 17 negara. Ini sangat luar biasa sekali antusiasme teman-teman pelayang internasional yang mau hadir ke sini.
14: Salah satu pengunjung asal Karanganyar bernama Jono mengaku baru pertama kali mengikuti festival ini. Ia merasa terpukau dengan kemeriahan acara dan tak lupa mengabadikan momen saat layang-layang terbang ke udara.
16: Ini kan acara setahun sekali ya, diadakannya ya di bulan Juli. Dan dari keluarga kita juga belum pernah lihat, kemarin lihat dari IG sih, lihat beritanya gitu kalau acaranya di Sabtu sama Minggu ya. Nah, kita putuskan aja pengen lihat. Kalau menurut saya sih baru, walaupun baru pertama lihat sih meriah ya. Mungkin ini belum ada terbang semua, jadi ya belum tahu nanti, moga aja anginnya gede ya biar bisa terbang semua. Jadi kita dokumentasinya juga lebih lengkap sih. Terus aja yang pasti meriah acaranya mas.
14: Lebih lanjut, kompetisi ini memperebutkan total hadiah sebesar 45 juta rupiah. Sebagai penutup rangkaian acara hari pertama, para pengunjung diajak untuk berebut hadiah yang dijatuhkan dari atas layang-layang. Dari Bantul, Aji Permono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam mempercepat pembangunan Papua melalui penguatan konektivitas laut yang terintegrasi. Salah satu langkah strategis yang tengah dipersiapkan adalah pengembangan pelabuhan De Papre di Kabupaten Jayapura yang menjadi kawasan perikanan terpadu serta didukung industri pengolahan hasil laut. Konsep tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan sekaligus memperkuat daya saing produk unggulan Papua di pasar nasional maupun internasional. Gubernur Papua Matius De Fakhiri mengatakan pengembangan pelabuhan De Papre merupakan investasi jangka panjang untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah. Pelabuhan modern tidak lagi sekadar menjadi tempat sandar kapal, tetapi harus berkembang sebagai pusat aktivitas ekonomi yang menghubungkan sektor perikanan, industri pengolahan, distribusi, hingga ekspor. Selain pengembangan pelabuhan, pemerintah juga menyiapkan sistem transportasi laut yang menghubungkan Kabupaten Jayapura, Kepulauan Yapen, Biak, kawasan Sungai Membramo, hingga wilayah pesisir lainnya. Kehadiran armada kapal berkapasitas besar dan kapal cepat ditargetkan memangkas waktu perjalanan antar daerah menjadi hanya sekitar 1 hari, sehingga mobilitas masyarakat dan distribusi barang semakin efisien. Dengar berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 13 Juli 2026 bersama saya Afif, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 97W diperkirakan berada di Samudra Pasifik sebelah utara Papua. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Laut Halmahera, di perairan utara Maluku Utara hingga perairan utara Papua, dan di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Sedangkan daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk memanjang di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Selatan bagian utara, dan di Samudra Pasifik utara Papua. Kemudian daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Andaman, di Samudra Hindia Selatan Jawa, di Laut Flores, di Laut Arafuru, dan di Laut Cina Selatan. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, meliputi Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian berpotensi hujan ringan di Medan, kemudian berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di sebagian besar wilayah Sumatera, Jawa, dan Kalimantan, kemudian berpotensi asap atau kabut dan udara kabur terdapat di Padang, Bengkulu, Bandar Lampung, dan Tanjung Pinang. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi petir di Ternate, kemudian berpotensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Ambon, Nabire, dan Jayawijaya, kemudian berpotensi berawan hingga berawan tebal, terdapat di sebagian besar wilayah Denpasar, Mataram, sebagian Sulawesi, dan sebagian Papua. Sedangkan potensi cerah berawan di Gorontalo dan juga Kupang, dan potensi udara kabur yang terdapat di Sorong. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Tiongkok diterjang badai ekstrim topan Bafi yang menyebabkan ribuan penerbangan dibatalkan atau ditunda pada sejumlah wilayah di Tiongkok serta menyusul tingginya intensitas badai petir. Ratusan penerbangan yang dibatalkan atau ditunda telah berdampak pada perjalanan penumpang maskapai ke Nanjing, Hangzhou, Wuhan, Shenyang, Dalian, Chengdu, dan kota-kota lainnya. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Timnas voli Indonesia memastikan kesiapannya untuk mempertahankan gelar C5 Cup 2026 di Camden City, Filipina. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Ya, target juara ya sebisa mungkin ya kita ngasih semaksimal mungkin.
2: Timnas voli putra Indonesia bersiap mempertahankan gelar juara C5 Cup 2026 yang berlangsung di Camden City, Filipina pada 15 hingga 19 Juli mendatang. Kapten tim Farhan Halim menegaskan bahwa konsistensi permainan menjadi kunci utama. Farhan menyatakan skuad Merah Putih harus bermain stabil sepanjang pertandingan. Dia tidak ingin tim mengalami naik turun performa saat melawan negara-negara Asia Tenggara.
1: Ya sama aja, soalnya beda pertandingan ya, beda kompetisi. Ya target juara ya sebisa mungkin ya kita ngasih

0: senior. Sebelumnya, tim sudah mempersiapkan mental dan fisik untuk menghadapi tantangan lebih besar di ajang Asia.
1: Ya, menurut aku itu aku lebih arahkan ke persiapan Asian Games. Nah, itu kita dicoba komposisi. Dari latihan, nanti kalau ada waktu game biar ganti bisa, kalau enggak nanti kita lihat. Nah, kita cari yang paling bagus chemistry untuk tim. Ya, target semua kompetisi harus target juara. Terserah kita lebih bagus atau lebih kurang, cuma kita harus latihan mental juara.
0: Daniel Tauhiran resmi mendapatkan kontrak sebagai pelatih kepala hingga Asian Games 2026. Ia baru saja mencetak sejarah dengan membawa timnas voli putra menjuarai AFC Men's Voli Cup 2026 di India, mengalahkan Korea Selatan di final. Sebelumnya ia juga sukses membawa Bayangkara Presisi menjuarai Pro Liga dan ABC Men's Volleyball Championship League. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rri_program3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Oke, pendengar Pulau Satu RRI Tambua, kita akan ikuti Mimbar Agama Katolik Minggu 12 Juli 2026 dengan judul Menjaga Kesuburan Hati Bagi Firman, dibawakan oleh Ibu Trifonia Claudia Dola, S.Pd.

pendengar setia RRI Atambua yang dikasihi Tuhan. Marilah sejenak kita tinggalkan segala kesibukan untuk merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai dengan 9. Kita mengawali renungan ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala rahmat dan penyertaan-Mu sehingga pada hari ini kami dapat menghirup udara segar dalam keadaan sehat. Ya Tuhan, kami mohon berkat dan bimbingan-Mu untuk seluruh rangkaian kegiatan dan pekerjaan yang akan kami laksanakan pada hari ini. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan pikiran kami, agar kami dapat menjalani dengan baik, penuh sukacita, dan saling bekerja sama. Semoga dengan membaca dan merenungkan sabda Tuhan hari ini, kami dapat mengamalkannya sehingga berguna bagi sesama dan memuliakan nama-Mu. Semua doa dan harapan ini kami serahkan ke dalam tangan penyelenggaraan-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu, keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai, dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari pendengar setia RRI Atambua yang dikasihi Tuhan, judul renungan pada hari ini ialah menjaga kesuburan hati bagi firman. Dalam perikop yang sangat kaya ini, Yesus menyampaikan perumpamaan tentang seorang penabur yang menaburkan benih di berbagai jenis tanah. Benih yang ditaburkan adalah firman tentang kerajaan surga. Sedangkan jenis-jenis tanah mencerminkan kondisi hati manusia saat menerima firman tersebut. Sang penabur dengan kemurahan hati yang luar biasa menaburkan benih itu kemana-mana tanpa membeda-bedakan, menunjukkan bahwa Allah rindu agar setiap orang diselamatkan dan bertumbuh dalam kebenaran. Yesus menjabarkan 4 kondisi hati yang berbeda. Pertama, benih yang jatuh di pinggir jalan menggambarkan hati yang keras dan acuh tak acuh. Firman didengar tetapi tidak dimengerti, sehingga si jahat dengan mudah datang dan merampasnya. Kedua, benih di tanah yang berbatu mencerminkan hati yang emosional dan dangkal. Mereka menerima firman dengan gembira namun tidak dengan berakar. Iman mereka langsung layu seperti badai penderitaan atau penganiayaan datang. Yang ketiga, benih yang jatuh di tengah semak duri menggambarkan hati yang bercabang. Firman itu sempat tumbuh namun
perlahan-lahan tercekik dan kekhawatiran duniawi, tipu daya kekayaan dan keinginan daging, sehingga tidak dapat berbuah. Keempat, benih yang jatuh di tanah yang baik adalah mereka yang mendengarkan firman, memahaminya dan menyimpannya dalam hati yang murni. Hati yang subur inilah yang menghasilkan buah melimpah, ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Perumpamaan ini mengundang kita untuk berwawas diri secara jujur. Kondisi tanah manakah hati saya saat ini? Menjadi tanah yang baik bukanlah sebuah kebetulan, melainkan sebuah pilihan dan perjuangan rohani yang disengaja. Tanah yang subur membutuhkan proses pengolahan batu-batu, serta keegoisan harus disingkirkan. Dan semak duri kecemasan serta keduniawian harus terus-menerus disiangi melalui doa, sakramen, dan pertobatan. Tuhan tidak menuntut kita untuk langsung menghasilkan buah yang sempurna dalam semalam. Yang Ia rindu adalah keterbukaan hati kita untuk dipadukan oleh sabdanya setiap hari. Ketika kita dengan setia menyediakan waktu untuk merenungkan firman-Nya dan membiarkannya mengubah cara kita berpikir serta bertindak, maka hidup kita akan mulai memancarkan buah-buah roh kasih, sukacita, dan damai sejahtera yang memberkati orang-orang di sekitar kita. Dalam bacaan Injil juga berbicara tentang kekuatan sabda Allah dan bagaimana kita menanggapinya. Yesaya menggambarkan sabda Allah seperti hujan dan salju yang turun dari langit dan tidak kembali dengan sia-sia, tetapi menyirami bumi, membuatnya bertunas dan menghasilkan buah. Demikianlah sabda Allah, Ia memiliki kuasa untuk mengubah dan menghasilkan dampak dalam hidup kita. Dalam perumpamaan tentang penabur, Yesus menjelaskan bahwa respons kita terhadap sabda Allah menentukan buah yang dihasilkan. Ada benih yang jatuh di jalan, di tanah berbatu, di antara semak duri, dan di tanah yang subur. Hanya benih yang jatuh di tanah yang subur yang menghasilkan buah yang berlimpah. Tanah yang subur melambangkan hati yang terbuka, yang mendengarkan dengan pengertian, dan yang menyimpan sabda Allah dalam ketaatan. Hari ini, marilah kita merenungkan kondisi hati kita. Apakah kita seperti tanah yang subur, siap menerima dan menghidupi sabda Allah? Atau adakah jalan kedegilan, batu, ketidakketekunan, atau duri, kekhawatiran duniawi yang menghalangi sabda itu berakar dan berbuah dalam hidup kita? Sabda Allah adalah benih kehidupan. Ia memiliki potensi untuk mengubah diri kita menjadi lebih baik, membawa kedamaian, sukacita, dan pengharapan. Namun, potensi itu akan hanya terwujud jika kita memberikan tempat yang baik bagi sabda itu di dalam hati kita. Mari kita memohon rahmat agar kita memiliki hati yang lembut, sehingga sabda Allah dapat berakar kuat dan menghasilkan buah kebaikan dalam setiap aspek kehidupan kita. Semoga Tuhan hadir dan memberkati kita. Amin. Pendengar setia RRI Atambua yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Yesus Kristus, Sang Penabur Agung, ampunilah kami jika seringkali hati kami menjadi keras seperti pinggir jalan, dangkal seperti tanah berbatu, atau penuh sesak oleh semak duri kekhawatiran duniawi. Bersihkanlah dan gemburkanlah tanah hati kami dengan rahmat-Mu yang kudus. Berikanlah kami ketekunan untuk mencintai sabda-Mu, merenungkannya, dan menghidupinya dalam keseharian kami. Mampukanlah kami menjadi tanah yang subur dan baik, yang siap menghasilkan buah-buah kasih yang melimpah, demi kemuliaan nama-Mu untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Masuk, kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
2: Bentar lagi lah, Bu Tri.
1: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
2: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
1: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
2: Itulah, Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
1: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah? Sehat-sehat ajalah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
2: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

0: Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan. Musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja Anda berada, bersama saya masih menemani Anda di program berikut, yaitu musik dan info budaya seputar NTT atau Nusantara. Semoga pendengar Pro 1 RRI Atambua selalu terhibur.

Pendengar Pro 1 Radio Tembuah di mana saja berada, kita di Musik dan Info Budaya. Kali ini kita di Musik dan Info Budaya Kabupaten Belu. Pemerintah Kabupaten Belu terus mendorong pelestarian budaya melalui pengusulan ritual sesuai Sausele sebagai warisan budaya. Tradisi masyarakat Kemak ini dinilai memiliki nilai-nilai sejarah serta filosofi yang tetap terjaga hingga kini. Sebelum pelaksanaan ritual, para tetua adat lebih dahulu bermusyawarah menentukan waktu yang dianggap paling tepat bersama. Penentuan jadwal biasanya disesuaikan dengan bulan purnama berdasarkan kesempatan para pemangku adat setempat. Selain itu, waktu pelaksanaan ditetapkan, pemerintah disampaikan kepada seluruh anggota suku yang tersebar luas. Informasi ini diberikan kepada keluarga desa, luar kabupaten, luar pulau, bahkan hingga mancanegara sekalipun. Saat ritual berlangsung, seluruh anggota suku berkumpul bawa hasil panen sebagai tanda syukur bersama siri pinang, makan serta minum adat dipersembahkan sebagai penghormatan kepada Tuhan dan leluhur mereka. Menurut Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Belu, Juanaria Nona Aloh, ritual tersebut memiliki keunikan tersendiri. Berbeda dengan tradisi lain, pelaksanaannya tidak pernah ditunda meskipun menghadapi berbagai situasi dan tantangan. Pemerintah daerah menilai tradisi tersebut memiliki nilai kebersamaan, sejarah, serta identitas budaya yang sangat kuat. Selain itu, kebersamaan budaya masyarakat Kemak dinilai di wilayah perbatasan memperkuat pentingnya perlindungan terhadap tradisi itu. Informasi ini kami update dari rri.co.id.

Pendengar Pro 1 RRI Tebua, di mana saja Anda berada, kita masih di musik dan info budaya. Kali ini kita info budaya, berikutnya kita berada di Kabupaten Sumba. Praktik kawin tangkap yang mengandung unsur pemaksaan di Sumba NTT dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan bentuk kekerasan terhadap perempuan. Hal tersebut dikatakan Direktur Yayasan Solidaritas Perempuan dan Anak di Sumba, Justin Dama. Menurut Justin, praktik ini telah mencerai hak konstitusional korban untuk memiliki pasangan, bebas dari rasa takut, serta hak atas rasa aman dan kelangsungan hidup. Menurut Justin, menegaskan kawin tangkap yang disertai kekerasan dan penculikan bukan budaya asli masyarakat Sumba. Sebenarnya kawin tangkap ini budaya masyarakat Sumba, tetapi itu bentuk penyelenggaraan atau sosiat ketika pria tidak mampu memenuhi syarat mahar yang diminta keluarga perempuan. Selain itu, tindakan ini diminta hukum dalam proses secara pidana terkait dengan penculikan, kekerasan seksual maupun tindakan pemaksaan. Pemerintah, kata Justin, telah membuat deklarasi kesepakatan bersama yang dilibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan kementerian terkait untuk menghadiri praktik ini. Langkah-langkah ini untuk mempertegas komitmen bersama dalam mengakhiri praktik kekerasan terhadap perempuan dan anak yang kerap perlindungan di balik gendok tradisi di wilayah Sumba. Informasi ini kami update dari rri.co.id.

Banyak yang mengetahui bahwa di kawasan Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten Ende, Hula Flores memiliki aksara asli daerah tersebut yang disebut dengan Lota. Adapun pengguna terbesar aksara Lota ini pada masa lalu yaitu masyarakat etnis Ende yang beragama Islam. Aksara Lota merupakan turunan langsung dari aksara Bugis. Sejarah mencatat, aksara Lota masuk ke Ende sekitar abad ke-16. Semasa pemerintahan Raja Gua ke-14, I. Mangarai Daeng Mandrabia bergelar Sultan Alauddin pada tahun 1593 hingga 1639. Kata Lota berasal dari kata lontar. Selain itu, terdapat 8 aksara Lota Ende yang tidak ada dalam aksara Bugis, yaitu Ba, Da, Fa, Ga, Mba, Nda, Nga, dan Ra. Sebaliknya, ada 6 aksara Bugis yang tidak terdapat dalam aksara Lota Ende, yaitu Ca, Ngka, Mpa, Nra, Cira, Nica, dan Nya.

Desa Adat Ratenggaro merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Kodibangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya. Kata Ratenggaro sendiri berasal dari dua penggalan yaitu Rate yang berarti kuburan serta Garo yang merupakan nama suku dari desa tersebut. Sejarahnya, dahulu terjadi peperangan antara suku yang menyebabkan suku Garo terbunuh oleh suku lain dan akhirnya dikubur pada lokasi tersebut. Kisah inilah yang menyebabkan desa tersebut dinamai Desa Ratenggaro. Salah satu daya tarik utama di sana adalah rumah adat Ratenggaro yang dikenal sebagai rumah adat tertinggi di Pulau Sumba. Bangunan dengan desain arsitektur tradisional yang dapat terlihat dengan jelas dari jarak yang jauh. Rumah tradisional Ratenggaro memiliki menara yang menjulang tinggi, merepresentasikan status sosial dan bentuk penghormatan terhadap arwah para leluhur. Sehingga rumah penduduk di sana serasi dengan konsep rumah panggung dengan menara menjulang tinggi. Kepercayaan masyarakat desa adat Ratenggaro yakni Marapu, melakukan persembahan bagi para leluhur masih dipegang teguh. Desa Adat Ratenggaro selain memiliki keragaman budaya, lokasinya yang berada di ujung selatan Pulau Sumba menyuguhkan pesisir pantai yang sangat elok dan indah.

Pendengar Pro 1 Radio Tembo di mana saja Anda berada, masih bersama saya di Musik dan Info Budaya. Info Budaya kali ini kita di Kabupaten Timur Tengah Utara. Tenun Bunak Insanah telah mendapatkan pangkuan sebagai produksi asli milik masyarakat adat Insanah, baik secara nasional maupun internasional. Hal ini disampaikan oleh Randy Valentino Neon Beni, SHMKN, Koordinator Divisi Pengawasan Mutu Produk dan Pelebaran MPIG Tenun TTU kepada RRI. Randy menjelaskan bahwa tenun merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual yang masuk dalam kategori indikasi geografis karena sifat kemilikannya bersifat kolektif masyarakat adat. Memang yang patut kita apresiasi adalah tenun Bunak Insanah itu tidak diakui oleh negara dan dunia bahwa itu milik oleh masyarakat Insanah. Perubahan nyata yang diserahkan pelaku UMKM Tenun TTU setelah memperoleh perlindungan menjadi perhatian penting dalam perkembangan nilai jual produksi lokal. Perlindungan ini terutama melalui skema indikasi geografis yang menegaskan kepemilikan komunal masyarakat adat terhadap karya tenun. Randy Valentino jelaskan indikasi geografis adalah bentuk perlindungan hukum terhadap karya budaya yang memiliki bersama oleh komunitas tertentu dalam suatu wilayah. Karena motif pada tenun ini akan bukan dimiliki oleh satu orang, tetapi dimiliki oleh suku, oleh satu klan, sehingga dia lebih cocok itu sebagai hak identifikasi geografis. Namun demikian, ia menegaskan bahwa pengakuan indikasi geografis tidak secara otomatis meningkatkan nilai jual produksi secara instan di pasar. Informasi ini kami update dari ri.co.id.

Masyarakat suku Lamoholot di NTT punya satu benda pusaka yang tak tergantikan. Benda itu adalah gading gajah atau bala dalam bahasa lokal. Tanpa gading gajah, pemuda Lamoholot tidak bisa menikah. Gading menjadi belis atau mas kawin utama dalam pernikahan orang Lamoholot. Dalam aturan adat, mas kawin gading tidak bisa digantikan oleh uang atau benda lain. Diturunkan dari generasi ke generasi dan harganya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Bagi perempuan dengan status sosial yang tinggi seperti bangsawan, belis yang harus diserahkan dari pihak laki-laki akan sangat besar, yakni 7 hingga 9 batang, dan uniknya tidak pernah ada gajah hidup di NTT.

0: ketika kalau berbicara tentang sejarah Likuray ini, kita ini kebetulan kita menganut satu sistem yang namanya sistem kultur, yang jadi semua sejarah atau peristiwa yang terjadi di masa lampau itu diceritakan turun temurun oleh leluhur kepada generasi berikutnya, sehingga kebenaran cerita itu mungkin menurut dari pandangan ilmiah itu mungkin tidak valid, tetapi kalau menurut adat itu ya itulah tarian itu. Baik, untuk Likuray sendiri, untuk gendang ini konon menurut cerita itu dibuat pada zaman dulu. Jadi dulu itu katanya ada pertikaian antara manusia dengan monyet. Pertikaian antara manusia dengan monyet yang menurut bahasa Mapuan itu mereka sebut alas nainhat, tudur nainhat. Bahwa dulu manusia membuat kebun, lalu selalu dirusak oleh monyet. Nah, karena itu suatu saat marahlah manusia dan terjadilah pertempuran yang tidak bisa dihindari. Dan terjadi pertempuran itu, tetapi oleh sang raja, raja manusia itu meminta supaya yang dibawa pulang itu adalah kepala monyet. Nah, ketika mereka bawa pulang pahanya, mereka oleh raja itu disuruh bawa pulang, harus cari kepala. Ketika kepala itu dibawa pulang, maka mereka menggunakan ini tihar ini untuk menjemput. Dan tihar ini pada zaman dahulu itu bukan nama tihar, tetapi mereka sebut dengan sebutan kolo-kolo Buimuk. Akhirnya terjadi dan waktu itu kemungkinan, ya ini kita sudah pakai bahasa kemungkinan karena kita sendiri tidak pegang teguh pada satu tulisan atau pada satu fakta yang menyatakan bahwa bentuk dari tihar itu seperti ini. Jadi kemungkinan pada saat itu ya terbuat dari bambu sehingga dia sudah ada rongga untuk tabung resonansinya. Nah, dalam perjalanan itu baru dibuat dari kayu seperti ini.
1: Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
2: Hanya ada di Indonesia.
3: Apa sih anak kecil?
4: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
3: Taulah.
4: Bapak bisa membaca?
3: Bisa, masa nggak bisa?
4: Itu coba dibaca.
3: Harap antri.
4: Hahaha, itu tahu baca.
5: Pak, mau dong sama anak kecil.
6: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tips saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama, agar menciptakan suasana indah, nyaman.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan. Musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini

0: Sesaat lagi, Anda akan segera mendengarkan program Ruang Rindu. Ruang Rindu, deretan musik pilihan dari berbagai era.
1: Pendengar Pro 1 Radio Tambua, di mana saja Anda berada di edisi malam ini, kita sudah di pukul 22:04, saya akan menemani Anda di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu di malam ini. Baik pendengar Pro 1 Radio Tambua, saya sudah cantumkan ada beberapa lagu. Ada lagu di Facebook Radio Tambua, boleh beli komentar di WA, di SMS maupun di line telepon, boleh bergabung. Ada lagu yang pertama adalah Rati Purnawasi, Surat Cinta, Eksis Mencari Alasan. Ada Mariam Belina, Seandainya Masih Mungkin. Ada Lola Draikel, Pramuria. Ada Trio Ambisi, O Angin. Ada Betania Sonata, Kau Tercipta Untukku. Ada Arwana, Angsa Putih. Ada Pamres, Terlambat Sudah. Ada Dewi Wiyun, Permata Hati. Ada Ella, Dua Insan Bercinta. Oke, baik pendengar Pro 1 RRA Tambua, boleh bergabung di line telepon kami di 08124601202. Oke, kita sapa dulu yang sudah bergabung di penelpon pertama ini dari kota Maumere. Oh, ternyata terputus. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Lagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Kakak Jeffrey.
1: Selamat malam juga Kakak Bella. Apa kabar malam ini?
2: Hari ini puji Tuhan baik. Selamat
1: datang. Hari ini puji Tuhan sehat baik. Oke. Okay. Kakak Bella.
2: Kakak, lagunya Trio Ambisi, O Angin.
1: O Angin, angin, angin di Atambua ini, angin ini hari tidak ada, Kakak Bella. Oke, lanjut Kak Bella.
2: Katanya ini malam kan ada angin.
1: Oh iya, malam ada angin.
2: Ruang rindu.
1: Iya, betul sekali. Oke, Kak Bella.
2: Salamnya buat Kakak Jeffrey bersama All Crew RRI Atambu yang bertugas malam. Selamat bertugas, tetap semangat, salam sehat semuanya. Buat teman-teman semua, ada Kakak Nara, ada Bapak Teng di Arkenari, ada Kakak Andre, ada Mama Sena, ada Ibu Desi Lama, ada Abang Ujangga, ada Abang Damos, ada Putra Lomati, ada Abang Hadi, ada Abang Le, ada Putra Tenga, ada Putra Manado, ada Ibu Wijati di Wonosobo, ada Pak Guru Papi, terus ada Kakak Marcel, ada Bunda Ima, ada Pak Ope, ada Marina, ada Ade Aisyah, ada Mas Edi, ada Ibu Yusin bersama Pak Henry, ada Bunda Desi, ada Kakak Maria, ada Abang Tirosa, ada Abang Janu, ada Kakak Tio, ada Om Fidel, ada Kakak Vero, ada Kakak Yusen, ada Ibu Fendi, ada Delphi, ada Mama Ina di Nisi-Nisi. Pokoknya buat semua-semua yang lagi monitor RRI Atambua di acaranya Ruang Rindu, semuanya selamat malam, salam sehat semuanya, selamat beristirahat, Tuhan jaga kita semuanya. Terima kasih Kakak Jeffrey, sebentar pulang, hati-hati Kakak.
1: Untuk Kakak Bella. Oke, baik pendengar Pro 1 RRA Tambua, di mana saja Anda berada, tadi penelpon pertama ini dari Mangga 2, Kakak Bella. Oke, kita sapa lagi yang baru bergabung ini, nomornya tadi kenal ini, siapa ini? Selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu. Ya, selamat malam juga. Dengan siapa dan di mana ini?
3: dengan Mama Given dari Winlasi.
1: Mama Given dari Winlasi. Mama Given nomornya baru terus Mama Given ini. Oke, Mama Given.
3: Ruang rindu, ruang berbagi ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oke, baik Mama Given. Orkes lagu apa Mama Given?
3: Lagu nomor 4.
1: Lagu nomor 4. Tentang apa itu Lola? Oke, Lola Triker Pramuria. Oke, makasih. Ya, salam-salamnya Mama Given.
3: Ya, salam yang pertama buat Kakak Jeffrey yang bertugas malam ini. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Terus Kakak Bella yang barusan lewat, Bunda Desi, Kakak Maria Fatara, Kakak Vero Tamono, Mbak Wiga, Bunda Ima, pokoknya salam sapuratas lah.
1: Salam sapuratas saja. Jangan sapurata, nanti dibersih toh Mama Given.
3: Yang sebut semua atau yang belum sebut juga, pokoknya salam sapuratas lah buat semua-semua. Oh, okay. 1, 2, 3 kain semuanya. Oke, terima kasih. Salam, selamat malam.
1: Oke, salam, selamat malam juga untuk Mama Given. Oke, baik pendengar Pro 1 dari tempat tumbuh di mana saja Anda berada, kita baru saja di ruang rindu dari Mama Given dari Winlasi. Semoga sehat-sehat selalu di sana. Oke, kita sapa lagi. Halo, selamat malam ruang rindu.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selamat malam Kakak Jeffrey.
1: Selamat malam Kakak Putri, apa kabar malam ini?
2: Kabarnya puji Tuhan baik Kakak.
1: Kabarnya puji Tuhan baik. Oke deh. Malam ini mau request lagu apa?
2: Lagu nomor 1 Kakak.
1: Lagu nomor 1 dari ini apa itu? Ranti ya. Oke, surat cinta. Surat cinta. Oke. Buat siapa? Oh,
2: buat semua-semua Kakak. Termasuk Mama yang di samping juga.
1: Oke deh baik. Oke baik. Oke Kakak Vero, salam-salamnya.
2: Oke, salam yang pertama untuk Kakak Jeffrey yang bertugas. Selamat bertugas, tetap semangat, semoga Tuhan Yesus memberkati dan pulang hati-hati di jalan.
1: Amin, terima kasih.
2: Buat mama saya, Mama Vero alias Mama Mariasna yang lagi santai juga, dengan ucapan selamat malam Mama. Ya Ibu. Buat semua sahabat yang sudah lewat, ada Kakak Bella, Mama Jisen di Wenlasi, Ibu Finti di Ayotupas, Mama Ina Ceki luar jadi Niki-Niki, Mama Andro, Bapak Fidel di Sohe, Kakak Yusen Kasi Fatu Fino, Bunda Desi, Kakak Maria, Bung Jano, Bapak Cirosa, Bung Tio, Putra Kiser, Ibu Delvi Banasan, Sikir Warga di Tua Batan, Bapak Usia Smugatuni, Sikir Warga di Fatu Kopa, Bama Nasrum, Pak Henry, Ibu Yustin di Kuniru, Kakak Anus, Kakak Ameta di Timor Leste,

0: Marcel, Kakak Yeri, Bapak Tendi Ergenari, Kakak Nara, Bung Damos, Bujang Bawayata, Mama Zena, Bang Hadi, Bang Le, Putra Tenga. Untuk semua-semua saja yang lagi patuh di alamatnya masing-masing dengan ucapan selamat malam dan salam kompak persahabatan lewat udara. Untuk Kakak Jeffrey, terima kasih banyak. Selamat malam Kakak.
1: Oke, selamat malam juga. Terima kasih untuk Kakak Vero yang ada di Putun. Katanya bersama mamanya lagi santai-santai di sana. Oke, kita sapa lagi di Ruang Rindu malam ini. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Dangdut.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat berbagi untuk main-main lewat lagu. Apa kabar Sesebi? Ketemu muncul lagi.
1: Kabarnya baik Mas Edi. Apa kabar juga Mas Edi hari ini?
2: Masih seperti yang dulu, nunggu putri tunggal suratnya datang nanti.
1: Ya. Di manakah Mas Edi dirimu di malam ini? Di mana? Di Melaka, di Betun,
2: di Betun.
1: Di Betun sekarang. Oke, Mas Edi.
2: Iya, mau nanti besok ke sana ke Putun.
1: Besok ke Putun.
2: Mau putri tunggal, iya, nyari putri tunggal itu. Oh, tadi telah. Udah bilang surat nomor satu suratnya buat Mas Edi tadi.
1: Surat cinta.
2: Makanya surat cinta nasanya ke sana nanti. Biar jelas, ya toh? Ya, biar jelasnya. Jangan pakai surat lagi, datang aja.
1: Tapi kan tadi Kakak Putri bilang suratnya buat semua, surat cinta buat semua pendengar Pro 1 RW Atong Bua di malam ini katanya.
2: Tapi ya itu atas nama buat Mas Edi sebetulnya.
1: Oh iya, oke Mas Edi.
2: Dia malu, mau bilang malu. Tapi ke rumah aja nanti saya.
1: Oke Mas Edi, boleh.
2: Ini tercipta bukan untukku, bagus sekali.
1: Oh, mau siapa yang tadi? Itu?
2: Siapa itu? Bandara Senata kan?
1: Ya, betul sekali.
2: Mantap sekali.
1: Berarti Kakak Vero, Kakak Vero di Putun, surat cinta Mas Edi, kau tercipta untukku.
2: Itulah, mantap sekali.
1: Pas mantap pas Mas ya. Edi. Oke.
2: Jaringannya bagus ya, Putun jaringannya lancar ya. Tapi siang kayaknya nggak ada produk itu, nggak ada Putri Tunggal. Saya cari-cari nggak ada.
1: Iya.
2: Oke, spesial buat Cepri, ya, pulang aja nih, kirim keluarga ya.
1: Amin, terima kasih.
2: Kru-krunya, Pro 1, Adam 2, KFB, Kak Fenty, Kak Heni, Kak Arda yang baru pulang, Kak Yanti baru pulang tadi ya. Kak Teresa juga yang sedang di istirahat. Semoga sehat-sehat selalu. Terima kasih juga Nona Bila Singolanya. Dan tadi yang pertama siapa ya?
1: Yang pertama tadi Kakak Bella.
2: Oh iya Kakak Bella yang cantik ya. Pertama biasanya amat ya. Tadi Pro Dangdut gak ikut ya. Pro Dangdut gak ikut tadi. Oke, makasih atas semuanya Kak Nara, Om Papi ya, Papa Tiro sama ya Batara juga Maina nih. Bunda Ima belum masuk ya.
1: Bunda Ima
2: putra tengah Bang Le. Dia lagi bikin kopi buat Kak Jebri. Bikin kopi rebus ubi, dia senang ubi. Malika di Wonosobo, apa kabar? Gak ada kabarnya, ini udah lama juga. Apalagi Bapak Ten ke Papua, ini udah lama nih. Hai Bang Damo di Buka-Buka Piti, apa kabar? Malika bergabung Kairi, Kak Juven, Pak Hendrik ya. Sama Ibu Ustin juga, mat malam. Mari kita bergabung kembali ke Jebri ini sendirian. Suap-suap gak ada temannya di studio. Kasihan. Kalau saya dekat mau saya kirim kopi, bahkan ngantuk ya. Saya di Breton jadi susah. Ini bikin kopi sendiri aja di studio kan ada. Tinggal ngecor aja. Iya toh? Nah ini Bunda Desi, Bunda Desi nanti kirim ubinya. Iya toh? Oke, Pak Guru. Oke juga gak ada kabar Pak Marcel. Oke salamnya sapurat aja dari ujung ke ujung ya. Pak Adi juga gak ada kabar. Jangan lupa adjust musik ya. Oke makasih udah berikan untuk barang. Selamat malam.
1: Lalu, selamat malam juga salam untuk Mas Edi. Oke, pendengar Pro 1 RRI Tembo, di mana saja Anda berada, masih ada yang mau bergabung di ruang rindu, ruang berbagi rindu memuji lewat lagu di malam ini. Saya masih stay menemani Anda hingga pukul 23 nanti. Kita baru saja di menit ke 17. Boleh bergabung di line telepon atau di Facebook RRI Tembo, atau juga di WA atau di SMS, boleh. Oke, pendengar persatuan rakyat Tembo, kalau belum ada yang bergabung, kita putarkan lagu-lagu yang sudah direquest oleh tadi. Yang pertama direquest oleh Kakak Bella yang ada di Mangga 2. Terus semoga terhibur selalu. Oh, angin.

0: menyaksikan program Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Pendengar Pro 1 Radio Tembua di mana saja Anda berada, saya masih menemani Anda di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu di malam ini. Masih ada yang mau bergabung di Ruang Rindu di line telepon, di WA, di Facebook Radio Tembua, boleh bergabung. Saya stay menunggu Anda. Kita sudah di menit ke 34. Masih 26 menit ke depan. Masih ada waktu, masih ada lagu-lagu yang mau direquest, boleh bergabung. Silakan di 0812 4601 0202. Kalau belum ada yang bergabung, kita lihat dulu yang sudah bergabung di Facebook, di WA maupun di SMS. Ini dari, kita lihat yang sudah bergabung di WA kita, ada dari dengan kakak Luna, Luna Sega. Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, request lagu Seandainya Masih Mungkin dari, oh iya, dari Meriam Belina. Oke, silakan ditunggu kakak Luna. Buat semua pendengar Ruang Rindu, terima kasih kakak, semangat ya kakak. Oke, terima kasih juga untuk kakak Luna yang bergabung bersama kita. Masihkah ada yang mau bergabung? Boleh bergabung. Kalau bergabung harus monitor ya. Kalau kita sudah putar lagu baru telepon, itu berarti tidak monitor di radio. Di radio harus dimonitor, biar kalau kita putar, kita lagi belum diputarkan lagunya, kan harus dimonitor biar jangan ada salah telepon atau bersama kita di ada salah-salah apa begitu. Jadi mohon ya, kalau ada yang mau bergabung harus monitor biar kalau kita sudah putarkan lagunya jangan telepon. Oke, baik pendengar Pro 1 Radio Tembua, kalau belum ada yang bergabung di line telepon, mungkin di malam ini lagi capek, lagi beristirahat untuk persiapan besok. Ada yang sudah masuk sekolah, ada yang belum masuk sekolah, persiapan untuk besok. Jadi mungkin ada yang lelah, kita bergabung di Ruang Rindu biar lagu-lagunya buat semangat. Oke, baik pendengar prosedur dari Tembua, kalau belum ada yang bergabung, kita putarkan lagu yang tadi request oleh siapa tadi, lagu keempat tadi oleh Mas Edi, Kau Tercipta Untukku. Semoga Mas Edi di Kota Betun sehat selalu di sana dan banyak rezekinya yang berlimpah.

Hilirisasi kekuatan baru ekonomi Indonesia. Hilirisasi industri merupakan strategi krusial bagi Indonesia untuk mentransformasi ekonomi dari yang sebelumnya berbasis komoditas mentah menjadi bernilai tambah tinggi. Dengan mengolah sumber daya alam di dalam negeri sebelum diekspor, negara tidak hanya meningkatkan perolehan devisa melalui produk-produk turunan yang lebih mahal, tetapi juga menciptakan efek pengganda ekonomi yang signifikan. Hal ini mencakup pembukaan lapangan kerja baru, penguatan rantai pasok domestik, hingga percepatan alih teknologi yang sangat dibutuhkan untuk membangun fondasi industri yang lebih mandiri dan kompetitif di kancah global. Lebih jauh lagi, hilirisasi menjadi instrumen penting dalam mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah di Indonesia. Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian yang tersebar di berbagai daerah memastikan bahwa nilai ekonomi tidak hanya terpusat di pusat kota, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat lokal di lokasi sumber daya tersebut berada. Langkah ini juga sejalan dengan komitmen Indonesia untuk membangun ekonomi yang lebih berkelanjutan dengan fokus pada pemanfaatan sumber daya alam yang lebih efisien serta penyediaan bahan baku penting yang mendukung transisi menuju energi hijau di masa depan. Mari kita dukung penuh hilirisasi sebagai kunci transformasi ekonomi Indonesia yang lebih bernilai tambah, merata, dan berkelanjutan bagi kita semua.

program Ruang Rindu. Ruang Rindu. Oke pendengar Pro 1 Radio Tambua di mana saja Anda berada, saya masih menemani Anda di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita masih waktu tersisa 13 menit ke depan. Pendengar Pro 1 Radio Tambua di mana saja Anda berada, boleh bergabung di line telepon. Saya stay menunggu Anda, masih 2-3 penelpon boleh. Di 0812-4601-02 boleh bergabung di line telepon atau di WA atau di SMS boleh, atau di Facebook Area Tambua boleh. Saya stay menunggu Anda. Kalau belum ada yang bergabung, saya lanjut putarkan lagu-lagu yang sudah di request atau sudah cantumkan di Facebook Area Tambua.

0: Oke, pendengar Pulsa Radio Tambo di mana saja Anda berada, kita sudah ada yang bergabung bersama kita di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu di malam ini. Boleh bergabung. Kalau bergabung ya telepon, jangan miskol-miskol ya, biar orang masuk. Oke deh. Selamat malam ruang rindu. Selamat malam ruang rindu.
1: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Apa kabar? Kakak Putra.
1: Puji Tuhan, kabarnya baik-baik selalu. Cuacanya juga lumayan cerah.
0: Cuacanya juga di Fak-Fak lumayan cerah. Oke, baik. Oke, Kakak Putra. Mau request lagu apa malam ini?
1: Masih bisa.
0: Masih bisa.
1: Lagu yang tersisa.
0: Lagu yang tersisa ada Pamres Terlambat. Ada. Oke.
1: Oke. Salamnya ke Kender juga. Terima kasih. Selamat malam, semoga sehat selalu. Juga ada.
0: Oke, Kakak Putra.
1: Jadi semuanya ya, salam sehat, salam manis dan salam kontak. Oke, terima kasih. Selamat malam dua minggu dua minggu seminggu memori lewat lagu.
0: Oke, terima kasih. Oke, baik pendengar Persatu Radio Tembo di mana saja Anda berada, kita baru saja bergabung dengan Kakak Putra yang ada di Fak-Fak. Katanya cuaca di sana selalu cerah. Kita sapa lagi yang sudah bergabung di line telepon. Selamat malam ruang rindu.
2: Berbagi memori rindu lewat lagu. Selamat malam Kak Jeffy.
0: Selamat malam juga Ibu Guru Ayo Tupas, apa kabar malam ini?
2: Puji Tuhan, kabarnya baik.
0: Kabarnya baik, oke. Berikas lagu apa Ibu Guru Venti?
2: Lagu yang tersisa, Sa.
0: Lagu yang tersisa ada Ella, Dua Insan Bercinta. Ada X Mencari Alasan.
2: Mencari alasan, kalau begitu.
0: Mencari alasan, tidak mau dua insan bercinta, harus mencari alasan.
2: Oh tidak.
0: Oke.
2: Iya.
0: Oke, salam-salamnya.
2: Salamnya. Baik, salam yang pertama buat Kak Jeff yang bertugas malam ini. Kita semua salam-salam selalu. Lanjut buat semua sahabat, ada Fruta Monop, ada Bunda Desi, ada Maria Fatara. Ada juga Marina, ada Maina, ada Bung Yuven, ada Bung Fidel, ada juga Bung Oke, ada Bapak Atin, ada Nara, ada juga Bella, ada Bung Marcel, Bunda Ima, dan semua-semua saja.
0: Semua-semua saja, oke.
2: Iya. Terima kasih Kakak Jeffy, waktunya sekali lagi, selamat malam.
0: Oke, selamat malam juga buat Kakak Venti yang ada di Ayo Tupas. Semoga terhibur selalu, ditunggu lagunya dari Exis, Mencari Alasan. Oke, baik pendengar Persatu Radio Tambua, dengan malam ini kita sudah di menit ke-54, masih 6 menit. Dan 6 menit kita putarkan lagu-lagu yang sudah request. Semoga terhibur selalu. Ada Kakak Putri yang ada di Fak-Fak, dan ada Kakak Venti yang ada di Atupas bersama keluarga. Semoga sehat-sehat di sana.

Oke, pendengar Pro 1 RR Tumbuh di mana saja Anda berada, kita sudah di menit 23.00. Saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.

Berani itu ajaib. Ikhlas adalah keberanian untuk melakukan yang tidak biasa, untuk mencapai hasil yang luar biasa. Pemberani merasakan ketakutan yang sama dengan semua orang, tapi dia bertindak. Kita tidak akan menjadi pribadi besar yang kita impikan itu, jika kita hanya melakukan yang berani kita lakukan. Banyak orang berani mengumbar janji cinta, tapi sedikit yang berani bertanggung jawab dalam pernikahan. Sehingga, seorang pemberani adalah orang yang tadinya juga merasa takut, tapi yang memberanikan diri. Akan banyak perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan kita, jika saja kita lebih berani. Berani itu ajaib. Keajaiban adalah hadiah bagi yang berani. Maka, jika keajaiban yang kita harapkan, lebih berserahlah kepada Tuhanmu, dan lakukanlah yang selama ini kita hindari karena rasa takut.

0: Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menghadirkan program pemeriksaan kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat. Program ini telah dilaksanakan sejak Februari 2025 dan menyasar semua kelompok usia, mulai dari bayi hingga lanjut usia. Lalu, bagaimana puskesmas sebagai faskes rujukan menindaklanjut program pemeriksaan kesehatan gratis tersebut? Berikut penjelasan Kepala Puskesmas Umanen, Melius Moloko, Eskep Ners.
1: Apa itu program pemeriksaan kesehatan gratis dari Kementerian Kesehatan? Melalui Dinas Kesehatan, khususnya bidang pelayanan kesehatan, kami Puskesmas Umanen sudah melaksanakan program ini sejak bulan Februari tahun 2025. Program ini sebenarnya dia menyediakan screening atau pemeriksaan kesehatan berbasis siklus hidup. Jadi kalau basis siklus hidup berarti dari bayi sampai dengan usia lanjut atau lanjut usia. Nah, sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan nomor HK 0107 Menkes 33/2025. Jadi di sini ada beberapa poin penting dalam pemeriksaan kesehatan gratis. Jadi melihat dengan aturan tersebut, kita tahu bahwa waktu dan sasaran itu sejak 10 Februari 2025 screening diperluas, tidak harus pada hari ulang tahunnya saja, tetapi bisa dilaksanakan tanpa harus menunggu hari ulang tahun. Dengan syarat, apabila Bapak Ibu yang memiliki HP Android boleh mendaftar melalui aplikasi Satu Sehat Mobile.
0: Jadi, mulai sekarang, sehat itu mudah. Periksa gratis, hidup lebih sehat.

gendut, orang akan bilang kamu kebanyakan makan. Kalau kamu kurus, orang akan bilang kamu sakit. Kalau pakai barang branded itu flexing. Tanpa barang branded, kamu miskin. Kalau kamu serius, kamu membosankan. Kalau kamu lucu, dianggap belum dewasa. Kalau bicara sembarangan, kamu gak sopan. Kalau kamu single, orang akan bilang kesepian. Kalau sukses, kamu sombong. Kalau kamu kesulitan, kamu dibilang malas. Saat kamu jujur, orang bilang kamu naif. Kalau kamu berbohong, kamu bukan orang yang bisa dipercaya. Apapun yang kamu lakukan, orang akan selalu mengkritikmu habis-habisan. Jadilah dirimu sendiri apa adanya. Gak usah capek untuk nyandingin orang lain.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini. Ya, pilih terus? Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Lagi ngitung apa sih? Sibuk amat.
1: Biasalah, lagi hitung-hitungan modal untuk bangun bisnis. Sebenarnya sih modal udah ada, cuman masih takut dipakai berbisnis atau membuka usaha.
0: Nah, khawatir itu sih penting. Makanya, biar tidak kecewa di kemudian hari dalam mengelola bisnis, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan tuh.
1: Wah, wah, wah. Ini nih yang saya suka dari kamu. Masih muda, tapi sudah sukses. Bagi-bagilah tipsnya. Apa dong?
0: Bisa aja sih kamu. Jadi, ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam mengelola modal kerja agar berfungsi optimal. Yaitu, mengenai kondisi kas. Yaitu, memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan usaha agar pembukuan dan keluar masuk kas itu dapat terlihat dengan jelas. Lalu, perhatikan kondisi hutang. Sebagai pelaku usaha, memenuhi kewajiban kepada kreditur itu menjadi sesuatu yang harus diperhatikan agar jangan sampai mengganggu kelancaran kas. Memenuhi semua kewajiban kepada kreditor secara tepat waktu, ini akan membangun reputasi dan kenaikan kredit yang baik yang akan berpengaruh pada kriteria supplier yang dicari oleh perusahaan-perusahaan besar pada umumnya. Terus perhatikan juga kondisi piutang. Pastikan customer melakukan pembayaran sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Usahakan melakukan penagihan kepada customer tepat waktu dan sebelum jatuh tempo agar tidak mempengaruhi ketersediaan kas dan pendapatan bisnis. Terus yang terakhir yaitu kondisi inventaris. Ini juga harus dicek. Pengusaha harus cermat dalam mengelola persediaan barang agar dapat memenuhi suplai permintaan dan meminimalisir beban resiko agar tidak menjadi kelebihan atau pengendapan inventory. Gitu.
1: Wah. Semoga dengan berteman sama orang sukses kayak kamu, saya bisa ketularan suksesnya ya.
0: Amin.
1: Amin.

pendengar, dengan terdengar irama lagu ini, maka sudah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Minggu 12 Juli 2026, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jeffrey M. Fotis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi. Selamat malam. Tuhan memberkati.

Galor Radio Publik milik bangsa. Dipancarluaskan melalui frekuensi 97,2 MHz kembali mengudara pada pagi hingga malam nanti di edisi hari ini 13 Juli 2026. Dari Jalan Cendrawasih nomor 10 Padang Tengkur Alor, saya Anggi Manolong dan tim Alor Pagi mengucapkan selamat menyiarkan kami sekali di udara, tetap di udara.

Alor Pagi ini menghadirkan program Mutiara Pagi dengan sajian religi muslim, rohani kristen, dan katolik. Alor Pagi ini. Program Alor Pagi ini juga menghadirkan informasi terupdate terkait cuaca, lalu lintas, harga pangan, serta informasi aktual lainnya, dan lagu-lagu favorit Anda. Program Alor Pagi ini juga memberikan kesempatan untuk partisipasi dan request. Dengarkan program Alor Pagi ini setiap hari dari jam 5 hingga 10 pagi hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

0: Perempuan Pendidikan Indonesia.
1: Dewi Sartika. Dewi Sartika adalah pahlawan pendidikan nasional yang lahir di Cicalengka 4 Desember 1884. Ia adalah tokoh perintis pendidikan kaum perempuan dan diakui sebagai pahlawan nasional. Pada 1904, Dewi Sartika membuat sekolah yang bernama Sekolah Istri di Pendopo Kabupaten Bandung. Sekolah tersebut kemudian direlokasi ke Jalan Cikuriang dan berubah nama menjadi Sekolah Kautaman Istri pada 1910. Pada 1912, ada 9 sekolah yang tersebar di seluruh Jawa Barat, yang berkembang menjadi satu sekolah tiap kota maupun kabupaten pada 1920.
0: Selamat Hari Pendidikan Nasional. Serentak bergerak, wujudkan Merdeka Belajar.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Peace.
1: Salam, salam sejahtera untuk semuanya. Ketemu lagi nih suaranya Angki yang biasa-biasa saja di edisi hari tanggal 13 Juli 2006. Dan yang pastinya Angki bakal temani Anda sampai nanti jam 10 pagi seperti biasa mengawali dengan lagu-lagu rohani. Karena nanti saat lagi kita akan mendengarkan Mutiara Pagi bersama dengan salah satu penyuluh agama Kristen, Mama Wasti Wanit Kameng. Dan setelah dari renungan pagi, kita lanjut ke program selanjutnya. Kita akan mendengarkan Warta Berita Produksi RRI Persahabatan Buah. Dan seperti biasa di jam 8 juga akan ada Warta Berita Produksi RRI Pro 3 Jakarta.

0: Mbak, emang minum apa aja, Mbak?
1: Mungkin bisa minum apa yang bagus aja.
2: Angkringan, warung makan ini sangat populer bahkan identik dengan kota Yogyakarta. Saking populernya, penyair Joko Pinurbo menyebut Jogja terbuat dari rindu dan angkringan. IDN Time dalam lamannya menyebutkan angkringan berasal dari kata angkring yang dalam bahasa Jawa berarti tempat jualan makanan dan minuman secara keliling dengan cara dipikul. Tidak banyak yang tahu, angkringan sudah ada sejak tahun 1930-an. Muncul pertama kali di Klaten, Jawa Tengah. Barulah di tahun 1950-an, angkringan diperkenalkan di Yogyakarta oleh

0: Lapar nih, beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Anda sudah mengikuti RRI Stasiun Produksi Alor.
3: 97,2 RRI.

Salam para pendengar di Radio Republik Indonesia, stasiun Alor dimanapun saudara berada. Puji Tuhan, jumpa lagi dengan saya, Wasti Manikameng, penyuluh agama Kristen, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Alor. Puji Tuhan, kita boleh dituntun oleh Tuhan, dan kita boleh berbaring dengan pengawalan Tuhan dalam sepanjang malam. Dan pada pagi hari ini, Ia boleh membangunkan kita dalam keadaan penuh sukacita. Sebelum kita beraktivitas sepanjang hari ini, marilah kita bersaat teduh sejenak, mendengarkan suara Tuhan untuk menguatkan dan menghibur kita sepanjang hari ini. Mari mempersiapkan Alkitab dan membuka firman Tuhan dalam Kitab Mazmur 121 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Sekali lagi, Mazmur 121 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita minta pimpinan Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur buat napas kehidupan yang masih Tuhan percayakan bagi kami. Jika kami boleh membuka mata kami pada pagi hari ini, semua oleh karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kami siap untuk menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini dalam segala pergumulan aktivitas kami. Kami menyadari diri kami sebagai manusia yang penuh keterbatasan. Kami tidak mampu menghadapi hari ini. Oleh sebab itu kami tunduk kepada-Mu dan hadir di bawah kaki salib Tuhan hari ini. Memasrahkan seluruh kehidupan kami. Mendengarkan firman-Mu yang adalah kekuatan yang akan menuntun kami sepanjang hari ini. Berkati kami sekalian. Firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan kiranya menjadi berkat bagi kami sekalian. Pujilah akan nama-Mu Bapa dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai ayat yang ke-8 di bawah perikop Tuhan penjaga Israel, nyanyian siara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang,

bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Para pendengar Radio Republik Indonesia Stasiun Alor, dimanapun saudara berada, ayat ini adalah sebuah nyanyian siarah dari para pesiara yang hendak ke Yerusalem untuk melakukan kegiatan peribadatan di sana. Semua tempat yang dikatakan sepanjang perjalanan itu, yang terbaca dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai ayat yang ke-8, adalah kenyataan yang mereka temui dalam perjalanan mereka, yaitu bahwa ada gunung-gunung yang tinggi, panas terik yang membakar kulit mereka ketika siang hari, dan kedinginan luar biasa saat malam tiba. Dan masih ada ancaman-ancaman lain yang mungkin diterima oleh para pesiara ini, seperti serangan binatang buas, kehadiran penyamun atau perampok yang menyerang mereka untuk merampas bahkan menghilangkan nyawa mereka. Saudara-saudara sekalian, semua ini adalah ancaman yang serius bagi mereka, yang akan datang kepada mereka kapan saja. Mereka tidak akan mampu untuk menolak. Mereka tidak akan mungkin berlari, karena mereka pasti akan tertangkap dan nyawa mereka menjadi taruhannya. Demikian juga saya dan saudara sebagai pesiarah di muka bumi ini, yang menjalani setiap aktivitas kehidupan ini, yang juga tidak dapat menolak semua yang terjadi dalam kehidupan ini. Sebagai manusia, kita berharap agar tetap sehat, berkehidupan yang cukup, jauh dari air mata dan tangisan, dan segala tantangan. Tetapi pada kenyataannya, hidup yang kita jalani ini tidak terlepas dari semua tantangan dan hidup, karena hidup itu sendiri adalah sebuah perjuangan. Para pendengar sekalian, dari semua kenyataan-kenyataan ini, mari berdasarkan firman Tuhan pagi ini, kita mau mengenal Allah secara benar. Kita mau mengenal siapa Allah yang kita percayai di dalam kehidupan kita. Sehingga dari pengalaman dan pengenalan yang benar kepada Allah itu, akan membuat saya dan saudara kuat di tengah-tengah badai. Kita tidak menyalahkan Tuhan atas semua peristiwa yang dialami dalam siarah hidup ini. Bahkan dalam pergumulan kehidupan siarah ini, kita tidak meninggalkan Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Para pendengar sekalian, firman Tuhan yang sudah kita baca ini, kita akan mengenal Allah dengan benar. Kita akan mengenal Allah sebagai sumber pertolongan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan pada ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah sebagai sumber pertolongan. Saudara-saudara sekalian, ketika pesiarah berjalan ke Yerusalem dan menghadapi kenyataan atau tantangan dalam perjalanan mereka, seringkali mereka mengharapkan pertolongan dari teman-teman seperjalanan, mengharapkan pertolongan dari persediaan makanan yang ada, mencari pertolongan
dari segala yang bisa mereka usahakan, dari apa yang bisa dilihat dan disentuh oleh tangan mereka. Tetapi perjalanan di padang gurun yang tandus itu, ketika menjadikan teman dan juga makanan menjadi penolong yang akan memberi pertolongan kepada mereka, maka itu hanyalah sebuah sia-sia. Menjadi kesia-siaan belaka, karena teman akan dapat menjadi lawan. Bahkan persediaan makanan yang akan mengenyangkan perut mereka dalam perjalanan yang panjang itu dapat menipis, bahkan habis. Oleh sebab itu, saudara pendengar sekalian, demikian pula ketika saudara dan saya mengalami berbagai macam tantangan dalam kehidupan, ketika kita mengalami dan menjalani siara hidup ini, jika kita menggantungkan harapan kita kepada hal-hal lahiriah dan apa yang bisa dilihat dan disentuh, maka semua itu akan mengecewakan. Bahkan ketika kita lari kepada sesama kita untuk mendapat pertolongan, mereka juga akan berkata bahwa mereka pun dalam keadaan yang sama. Bagaimana mereka mau menolong kalau keadaan itu sementara mereka alami? Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus, sebab itu, kenalilah Tuhanmu dengan benar. Ia adalah penolong yang sejati. Ia tidak akan membiarkan kita berjuang sendiri. Ia tidak akan membiarkan kita menjadi yatim piatu. Ia tidak akan melepaskan tangannya dari kehidupan kita. Bahkan ketika sumber pertolongan yang lain gagal, ingat baik, Allah tidak pernah gagal. Karena Ia ada bersama-sama dengan kita. Alkitab berkata, di dalam bayang-bayang maut sekalipun, Dia ada. Apa yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan? Harapkan Dia. Kenal Dia sebagai penolong yang sejati di dalam kehidupan. Andalkan Dia, bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Bahkan segala sesuatu gagal, segala yang kita kasihi meninggalkan kita, Dia tetap ada bagi kita. Hal kedua yang kita mau lihat dari pembacaan firman Tuhan ini, pada ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ke-8, Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Allah yang harus kita kenal pada bagian yang kedua ini, kenallah Dia sebagai penjaga yang kekal. Sebagai penjaga yang kekal. Para pendengar yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, di dunia ini tidak ada satu manusia pun yang sanggup berjaga 1x24 jam. Sekalipun tugas yang melekat dalam diri seorang manusia dikatakan dia adalah seorang penjaga malam, tetapi pada jam-jam tertentu pasti akan terlelap.
1-2 menit akan terlelap, bahkan tertidur. Itu berarti bahwa manusia tidak dapat diandalkan sebagai penjaga untuk menjaga kehidupan ini. Karena itulah manusia membutuhkan penjagaan yang kekal dari Allah semesta alam. Saudara-saudara sekalian, manusia punya batas kekuatan untuk berjaga. Tetapi tidak demikian dengan Allah Israel yang kita percayai, bahwa Ia adalah penjaga Israel yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Bukti penjagaannya pada ayat yang ke-6 berkata, "Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam." Ayat yang ke-7, "Tuhan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawa." Para pendengar yang diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat-ayat ini berbicara tentang keterlibatan Tuhan dalam setiap soal di hidup kita. Sama seperti bangsa Israel diberi tiang awan pada waktu siang untuk menudungi mereka dari sengatan matahari, dan juga tiang api untuk menerangi perjalanan mereka, bahkan memberi kehangatan kepada mereka dalam sepanjang malam. Maka Ia juga akan menyatakan kehadirannya, penjagaan, perlindungan, pembelaannya bagi kita di tengah-tengah persoalan kita. Kita tetap berada di bawah sinar matahari, tetapi sinar itu tidak menyakiti kita. Kita tetap ada di bawah rembulan, di dalam malam yang dingin, tetapi kedinginan itu tidak menyiksa kehidupan kita. Ini satu bentuk pemeliharaan Allah, penjagaan Allah yang luar biasa bagi kita. Artinya juga bahwa Tuhan ada di tengah-tengah persoalan kita. Tuhan tidak berdiri di luar sebagai penonton untuk setiap persoalan yang kita alami dalam kehidupan kita, tetapi Dia ada di tengah-tengah persoalan kita. Dalam matahari yang panas, Dia memberikan tiang awan menudungi kita sehingga panas itu tidak menyakiti kita. Di tengah-tengah kedinginan malam hari, Dia menjadikan dirinya sebagai tiang awan yang memberi penerangan bagi kita dan juga menghangatkan tubuh kita. Luar biasa, oh Allah adalah penjaga yang kekal. Kenal Dia sebagai penjaga yang kekal di dalam kehidupan kita. Ia adalah Allah sebagai penjaga yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Ia mengetahui cara dan waktu yang tepat untuk menolong kita. Dia punya waktu yang tepat untuk menolong kita. Oleh sebab itu, waktu Tuhanlah yang terbaik bagi kita. Ketika sementara ini kita sedang berusaha, dan ketika kegagalan menerpa kehidupan kita, ingat, Dia penjaga yang tidak pernah terlelap dan tertidur. Dia punya waktu yang tepat untuk menolong kita. Dia punya cara yang tepat untuk menolong kita. Kita tidak akan sia-sia ketika kita berpaut kepada Dia yang adalah Allah penjaga yang kekal itu. Para pendengar yang diberkati Tuhan, penjaga Israel seperti yang disebutkan firman Tuhan Mazmur 121 ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-8, memberi pernaungan yang abadi, memberi pemeliharaan yang kekal terhadap keberlangsungan kehidupan saya dan saudara dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Artinya bahwa Ia adalah Allah yang memberi pertolongan dan penjagaan tanpa batas waktu
dan tidak akan ada habis-habisnya di dalam kehidupan kita. Sekalipun soal di hidup kita banyak, pergumulan kita banyak, sakit penyakit yang menyiksa kita banyak, segala sesuatu yang menghimpit kita banyak, tetapi Ia ada dan Ia tahu yang terbaik dalam kehidupan kita. Saya akhiri renungan firman pada pagi hari ini dengan membacakan Mazmur 34 ayatnya yang ke-19. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Para pendengar sekalian, kita mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pemberitaan firman Tuhan hari ini bagi kami. Tolong kami Tuhan, walaupun berbagai macam tantangan menghimpit kehidupan kami, tapi biarlah kami boleh mengenal Engkau sebagai Allah yang benar di dalam kehidupan kami. Allah yang berlimpah kasih setia, Allah yang sanggup menolong dan menjaga kehidupan kami, agar kami tetap kuat di dalam Tuhan dan percaya bahwa di dalam Tuhan, waktu Tuhanlah yang tepat dan terbaik bagi kami. Berdoa untuk seluruh pendengar RRI dimanapun mereka berada saat ini, dalam segala kondisi kehidupan mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka cita beri penghiburan bagi mereka, yang berputus asa angkat dan pulihkan kehidupan mereka. Tetapi jika ada kekasih-kekasih-Mu para pendengar RRI ini yang berada dalam sukacita karena Tuhan menjawab pergumulan mereka, Tuhan memberkati mereka, Tuhan Engkau ada di tengah-tengah mereka, memperlengkapi dan menyempurnakan sukacita mereka, sehingga hidup yang kami jalani ini, ketika kami bersukacita, kami ingat Tuhan sumber sukacita kami. Tetapi ketika kami ada dalam keterpurukan di lembah air mata, kami juga ingat bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami. Kuatkan dan teguhkan kami Bapa. Menjalani sepanjang hari ini, kiranya firman ini menjadi kekuatan. Kami ditolong, ditopang dan dilindungi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Dijauhkan dari kami segala susah mara bahaya, kecelakaan maut dan kematian dalam segala aktivitas kami hari ini, agar ketika kami mulai keluar dari rumah tangga kami beraktivitas, kami dituntun, dipelihara dan dikembalikan dalam keadaan diberkati Tuhan di tengah-tengah keluarga. Berkati Radio Republik Indonesia Stasiun Alor, berkati hamba-hambamu yang Tuhan tempatkan di tempat ini. Biarlah radio ini menjadi alat keberkatan untuk kami orang Alor. Terpujilah akan nama-Mu ya Tuhan, terima kasih banyak. Ini doa dan syukur kami, demi Kristus Yesus Tuhan kami.

Kita perlu tahu. Di Amerika, astronot yang sedang berada di Stasiun Luar Angkasa Internasional diperbolehkan untuk mengikuti pemilu sejak tahun 1997. Saat itu para anggota parlemen Texas sudah membuat suatu ketentuan yang memungkinkan kotak suara yang aman untuk dikirim ke ruang angkasa oleh Mission Control of Houston di Texas. Setelah astronot menentukan pilihan mereka, kotak-kotak suara mereka yang adalah berupa file-file PDF berisi kertas suara yang akan mereka terima dalam bentuk email. Astronot aja nyoblos, kita juga dong.

0: sehingga masyarakat kita yang ada di desa-desa, yang ada di dusun, mereka bisa terjangkau oleh pendidikan usia dini. Pendidikan usia dini pada saat masih dini mereka dibentuk
1: fisik maupun non fisik. Tadi secara sepintas kita dengar laporan dari penyelenggaraan tadi, ada 2 jembatan beton, kemudian 10 RTLH ya? 20 RTLH.
2: Warta Berita edisi hari ini, Senin 13 Juli 2026, selengkapnya bersama saya, Teresa Manihat. Berita pertama, pemerintah Kabupaten Belu menargetkan satu dusun, satu PAUD untuk meningkatkan mutu pendidikan. Laporan selengkapnya disampaikan Feby Lelede.
3: Pemerintah Kabupaten Belu berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan melalui program Satu Dusun, Satu Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini PAUD. Program tersebut ditargetkan agar setiap dusun di Kabupaten Belu memiliki lembaga PAUD sebagai fondasi pendidikan bagi anak-anak sebelum memasuki jenjang sekolah dasar. Bupati Belu Willy Produslai mengatakan saat ini terdapat 232 lembaga PAUD yang tersebar di 12 kecamatan se-Kabupaten Belu. Jumlah tersebut dinilai belum mampu menjangkau seluruh dusun sehingga masih banyak anak usia dini yang belum memperoleh layanan pendidikan PAUD. Diakui Bupati Wilayah, hasil evaluasi pemerintah menunjukkan anak-anak yang langsung memasuki sekolah dasar tanpa melalui lembaga PAUD cenderung mengalami kesulitan dalam kemampuan dasar, terutama membaca dan menulis. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan utama pemerintah daerah mendorong pemerataan keberadaan PAUD hingga ke tingkat dusun. Ditambahkan Bupati Wilayah, program Satu Dusun Satu PAUD sejalan dengan program pemerintah pusat dalam pengembangan PAUD negeri. Oleh karenanya pemerintah daerah akan segera mengusulkan pembangunan PAUD di dusun-dusun yang belum memiliki lembaga PAUD. Sebagai langkah awal, pemerintah desa diminta untuk menyiapkan lahan.
0: Setiap dusun ada satu PAUD, satu dusun ada satu PAUD, sehingga masyarakat kita yang ada di desa-desa, yang ada di dusun, mereka bisa terjangkau oleh pendidikan usia dini. Pendidikan usia dini pada saat masih dini mereka dibentuk. Tapi pada kalau tidak ada PAUD, mereka masuk sekolah SD kelas langsung SD kelas 1. Nah, ini pangkal persoalan yang saya temukan dari staf percepatan pembangunan. Mereka melaporkan saya bahwa yang kebanyakan tidak tahu baca tulis itu kebanyakan anak-anak yang tidak mengikuti jenjang pendidikan dari PAUD. Saat ini ada program pemerintah pusat, program dari Pak Presiden, PAUD negeri. Kita minta pada seluruh pemerintah desa untuk menyiapkan tanah, kita usul ini untuk pembangunan PAUD negeri.
3: Bupati Wilayah menegaskan pemerintah akan memberikan perhatian khusus kepada wilayah perbatasan yang hingga kini belum memiliki fasilitas PAUD untuk mempercepat pemerataan layanan pendidikan. Pemerintah Kabupaten Belu akan bekerjasama dengan TNI dan Polri dalam pembangunan sarana PAUD di daerah-daerah tersebut. Sementara untuk kebutuhan tenaga pendidik, Bupati Wilayah menegaskan akan dipenuhi melalui penempatan tutor dari tenaga P3K yang dimiliki pemerintah daerah saat ini.
0: Perbatasan-perbatasan, kalau di perbatasan-perbatasan yang belum ada PAUD-nya, kita bisa korvei bersama pemerintah daerah dengan tentara, dengan Babin Kamtibmas, dari tentara Babinsa. Kita proyek bersama dengan Pemda, kita proyek bersama. Kebetulan P3K banyak sekali, jadi kita menugaskan mereka untuk bangun PAUD yang ada. Kayu tersedia, tidak perlu harus permanen sekali. Kita ada yang seperti clay ini, kita bisa buat atapnya dari uang itu. Sederhana, mereka bisa tempat berkumpul, mengangkat ini, menugaskan P3K sementara untuk menjadi tenaga tutor di PAUD-PAUD yang ada. Ini tugas berat, 3 bulan ke depan ini mungkin kita bisa laksanakan, mulai kita laksanakan.
3: Dengan dukungan sarana pendidikan dan tenaga pendidik yang memadai, pemerintah Kabupaten Belu berharap seluruh anak di Kabupaten Belu dapat memperoleh layanan pendidikan anak usia dini yang berkualitas. Program Satu Dusun Satu PAUD diharapkan menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Belu. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Pangdam 9 Udayana Bali melalui Kasrem Korem 161 Wirasakti Kupang Kolonel Infantri Albertos Yostina David Alam melaunching karya bakti besar TNI Angkatan Darat yang akan dilaksanakan Kodim 1618 TTU selama 2 bulan untuk membangun jembatan beton, sumur bor, kapela, renovasi sekolah, panti asuhan serta pembagian sembako dan pengobatan gratis bagi masyarakat terpencil di Timur Tengah Utara. Laporan selengkapnya disampaikan Steve Kosat.
4: Pangdam 9 Udayana Bali melalui Kasrem 161 Wirasakti Kupang, Kolonel Infantri Albertus Yostina David Alam resmi meluncurkan karya bakti besar yang akan dilakukan oleh Kodim 1618 TTU meliputi pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat, jembatan beton sebanyak 2 unit, sumur bor, MCK, rumah ibadah atau kapela, renovasi sekolah dan panti asuhan. Peluncuran karya bakti besar itu dilaksanakan di kantor camat Memuti, Kabupaten TTU. Kasrem Korem 161 Wirasakti Kupang, Kolonel Infantri Albertus pada kesempatan itu mengatakan bahwa TNI akan selalu hadir untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan TTU, sehingga kegiatan tersebut akan menjadi jembatan emas supaya memperkokoh kemanunggalan TNI dengan rakyat.
1: Baik fisik maupun non-fisik, tadi secara sepintas kita dengar laporan dari penyelenggaraan tadi, ada dua jembatan beton, kemudian 20 FLH, kemudian ada juga kegiatan-kegiatan rehab, pembangunan kapela tadi, ada pembangunan kapela, dan jumlah itu akan tersebar di seluruh ataupun di beberapa tempat di Kabupaten TTU dalam hal ini. Kemudian nanti seiring dengan perkembangan juga masih ada kemungkinan karena ada penambahan-penambahan titik manakala nanti dirasa masih diperlukan atau dibutuhkan oleh masyarakat. Demikian. Tambahan sedikit dari saya, memang air mungkin di daerah sini merupakan hal yang sedikit susah, krusial. Jadi kita TNI AD dalam hal ini berusaha untuk bisa memberikan sumber air bagi masyarakat, di mana tadi untuk tahap ini kita siapkan 20 titik. Tapi nanti ke depannya mungkin nanti sesuai dengan kebutuhan akan kita usahakan juga untuk bisa membantu. Dalam hal ini baik TNI AD maupun nanti kita bekerja sama dengan instansi ataupun lembaga-lembaga lain yang ada di sekitar kita. Pada intinya adalah kita berusaha hadir untuk mengatasi kesulitan rakyat di Kabupaten TTU. Jadi pada intinya anggaran ini bersumber dari TNI Angkatan Darat, dari Mabes TNI AD. Nah, namun dalam anggaran itu juga ada kolaborasi dari berbagai instansi maupun berbagai pihak yang terkait, dan juga terutama dari pemerintah pusat juga memberikan perhatian melalui Angkatan Darat untuk membantu kebutuhan masyarakat yang ada di Kabupaten TTU.
4: Dandim 1618 TTU Letkol RM Bambang Herianto Esos menyampaikan bahwa Kabupaten TTU wilayahnya sangat luas tetapi masyarakatnya sangat kesulitan soal air bersih, sehingga pihaknya membangun sumur bor sebanyak 20 unit supaya membantu mengatasi kesulitan air bersih yang dialami masyarakat. Sumur bor dimaksud akan dibangun tersebar di daerah-daerah yang sangat susah mendapatkan akses air bersih. Dari TTU, Steve Kosar melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, berikut kami sampaikan informasi perakiran cuaca hari ini yang berlaku mulai hari ini pukul 8 waktu Indonesia Tengah hingga esok hari di waktu yang sama pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Info cuaca ini kami kutip dari situs resmi media sosial Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 El Tari, Kupang. Kita awali dari wilayah Atambua, cuaca pada pagi hari diprediksi cerah berawan, siang hari berawan, kemudian malam hari cerah berawan, dan dini hari akan kembali berawan. Suhu udara berada pada kisaran 21 hingga 30 derajat Celcius. Angin bertiup dari arah timur laut dengan kecepatan 28 km per jam. Betun Diperkirakan cerah berawan pada pagi hari, berawan pada siang hari, serta cerah berawan pada malam hingga dini hari. Suhu udara berada di kisaran 21 hingga 30 derajat Celcius. Angin bertiup dari arah timur laut dengan kecepatan mencapai 28 km per jam. Untuk wilayah Kiva Menano, cuaca pagi hari akan diawali dengan kondisi berawan tebal. Siang hari berawan, lalu cerah berawan pada malam hari, dan kembali berawan pada dini hari. Suhu udara lebih sejuk berkisar antara 20 hingga 30 derajat Celcius, dan angin bertiup dari arah timur laut dengan kecepatan 28 km per jam. Untuk Soe, cuaca diperkirakan cerah berawan pada pagi hari, berawan pada siang hari, serta cerah berawan pada malam hingga dini hari. Suhu udara cukup dingin berkisar antara 15 hingga 30 derajat Celcius. Angin bertiup dari arah timur laut dengan kecepatan 28 km per jam. Cuaca untuk Kota Kupang pagi hari ini terpantau cerah, namun memasuki siang malam hingga dini hari, cuaca diperkirakan cerah berawan. Dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius, angin bertiup kencang dari arah timur laut dengan kecepatan mencapai 33 km per jam. Untuk wilayah Alor, cuaca diperkirakan cerah berawan sepanjang hari, mulai dari pagi, siang, malam, hingga dini hari nanti. Suhu udara berkisar antara 17 hingga 32 derajat Celcius. Angin bertiup dari arah timur laut dengan kecepatan 24 km per jam. Untuk peringatan dini, BMKG mengeluarkan peringatan dini yang perlu kita waspadai bersama, di mana mohon waspada terhadap potensi angin kencang secara khusus untuk wilayah Kota Kupang dan Kabupaten Kupang. Sekian info cuaca hari ini, tetaplah waspada. Terima kasih Anda masih menyimak penyampaian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Atau buah siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Dapat juga Anda saksikan melalui YouTube RRI Atambua Official. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kelangkaan BBM, sopir pick up di Kabupaten Belu mengeluhkan kesulitan memperoleh muatan dan berimbas pada penghasilan harian. Laporan selengkapnya disampaikan Kristiandi Mau.
5: Sopir mobil pick up di Kabupaten Belu mengeluhkan kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi ini dinilai sangat berdampak pada aktivitas kerja, terutama dalam menjalankan usaha angkutan barang yang menjadi sumber penghasilan utama. Kelangkaan BBM membuat para sopir harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengantre di stasiun pengisian bahan bakar. Bahkan tidak jarang harus datang sejak pagi hari hanya untuk mendapatkan giliran mengisi BBM. Salah satu sopir, Markus Bang, mengungkapkan bahwa situasi ini sangat merugikan karena waktu yang seharusnya digunakan untuk bekerja justru dihabiskan di antrian. Akibatnya jumlah perjalanan yang bisa dilakukan dalam sehari menjadi berkurang drastis. Selain itu, keterbatasan BBM juga berdampak pada menurunnya pendapatan harian. Ia mengaku tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga secara optimal. Ia menambahkan antrian panjang seringkali berujung pada kehabisan stok BBM sebelum mendapatkan giliran. Hal ini menambah beban dan ketidakpastian dalam menjalankan pekerjaan.
6: Untuk cari BBM untuk Pertalite ini, kalau Bapak cari susah kan tidak ada?
7: Susah setengah mati. Ini sekarang tangki kosong. Jadi saya harus diantri dulu, antri kita semua masuk ke belum.
8: Itu menghambat Bapak punya pekerjaan?
7: Menghambat sebenarnya. Ada yang kontak mau minta tolong mati ini, antar semen, sen, beton, macam kayu api.
5: Kondisi yang ada, ia berharap adanya perhatian serius dari pihak yang terkait untuk mengatasi kelangkaan BBM di wilayah Belu. Ia meminta agar distribusi BBM dapat berjalan lancar dan merata sehingga tidak terjadi penumpukan antrian. Dengan kondisi yang ada, ia berharap segera membaik agar dapat kembali bekerja secara normal. Dengan ketersediaan BBM jenis Pertalite yang stabil, diharapkan roda perekonomian masyarakat di Kabupaten Belu dapat kembali berjalan lancar. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
2: Minyak tanah langka dan harga melambung. Pemilik pangkalan minyak tanah Juventus meminta pemerintah melakukan pengawasan di setiap pangkalan yang ada di kota Atambua. Laporan selengkapnya disampaikan Ferdi Asi.
9: Pemilik pangkalan minyak tanah Juventus yang ada di kota Atambua, Alexander Ngongo, mengatakan salah satu upaya menjaga ketersediaan bahan bakar minyak BBM jenis minyak tanah yakni setiap pangkalan membatasi pembelian dengan menjual kepada mereka yang memang membutuhkan. Menurutnya, setiap pangkalan memiliki peran penting dengan tetap menjaga ketersediaan BBM minyak tanah yang merupakan subsidi pemerintah. Setiap pangkalan tidak menjual dalam jumlah banyak hanya kepada satu orang pembeli. Semisal pembatasan pembelian untuk kebutuhan rumah tangga hanya bisa dilayani takaran 10 liter. Melalui upaya dimaksud penggunaan hanya untuk kebutuhan rumah tangga, pasokan minyak di setiap pangkalan bisa kebagian kepada masyarakat yang memang membutuhkan. Menjawab kelangkaan minyak dan melambungnya harga jual di tingkat pengecer untuk mengatasi menjadi peran pemerintah dengan melakukan pengawasan pasar hingga tingkat bawah.
10: Dijual dalam jumlah banyak, katakanlah satu orang itu dia berhak 10 liter karena pemakaian rumah tangga ini kan 10 liter.
11: Iya, apalagi ini kan minyak subsidi toh.
10: Iya, 10 liter, karena 10 liter ini sebanyak-banyaknya pemakaian rumah tangga palingan 3 hari, 4 hari itu baru dia datang lagi.
11: Iya,
10: dia datang bawa lagi. Tapi kalau kita jual tentunya 35 liter dalam satu jerges, otomatis punya indikasi mereka bawa ke pasar, terus mereka tuang lagi ke botol-botol aqua untuk dijual, so, mencari untung. Seperti itu. Sebenarnya ini peran pemerintah ini.
11: Betul.
10: Peran pemerintah untuk bisa turun ke lapangan. Artinya mereka melihat langsung dan mengecek.
11: Pengawasan.
10: Ah, pengawasan. Setiap pangkalan itu harus diawasi. Pangkalan diawasi. Sehingga ketika ada pembelian dalam jumlah katakanlah 35 liter, 70 liter, itu mau dibawa kemana? Terus itu mau digunakan untuk apa? Siapa yang beli? Seperti begitu, sehingga untuk meredam kelangkaan ini, ya, seperti itu, langkah pertama seperti itu.
9: Harga jual minyak tanah di Kota Tembua di tingkat pengecer kisaran harga Rp10.000 per liter. Kondisi yang ada semakin membebani daya beli masyarakat di tengah kondisi sulit ekonomi saat ini.
2: Polres Alor amankan ayah, paman, dan kakak kandung terkait dugaan kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang berlangsung sejak tahun 2020. Laporan Stefani Libu.
12: Satuan Reskrim Polres Alor melalui Unit Pelayanan Perempuan dan Anak resmi mengamankan 3 orang pria atas dugaan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan terhadap seorang anak perempuan berusia 14 tahun. Ketiga terduga pelaku yang kini telah ditahan di Polres Alor diketahui merupakan paman, ayah, dan kakak kandung korban. Kasus ini mulai ditangani pihak kepolisian setelah pihak keluarga korban datang membuat laporan resmi ke Polres Alor. Kasat Reskrim Polres Alor AKP Amru Iksan mengungkapkan, berdasarkan hasil pemeriksaan awal dan didukung bukti medis dari Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi, tindakan kekerasan seksual tersebut diduga kuat telah berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama. Dari hasil permintaan keterangan, korban mengaku mengalami trauma mendalam akibat perbuatan berulang yang diduga dilakukan oleh para pelaku sejak tahun 2020. Kasus ini terungkap setelah korban mengalami tekanan psikologis berat dan sempat enggan melanjutkan sekolah, memilih mengungsi ke rumah kerabatnya. Kecurigaan pihak keluarga muncul melihat perubahan perilaku dan penolakan korban untuk bersekolah. Hingga akhirnya korban menceritakan peristiwa yang dialami kepada teman sebaya yang kemudian diteruskan ke pihak keluarga.
13: Peristiwa persetubuhan anak dan juga percabulan yang dilakukan oleh paman kandung, ayah kandung, dan kakak kandung. Selanjutnya setelah menerima laporan, kami melakukan pemeriksaan visum et repertum di Rumah Sakit Daerah Kalabahi, dan dari hasil pemeriksaannya itu didapati bahwa memang ada kekerasan seksual pada kelamin korban. Terbaca bahwa kalau di kanan nama, sehingga patut diduga memang perbuatannya kekerasan seksual terhadap korban ini memang sudah berlangsung lama. Dan setelah dilakukan permintaan keterangan pada korban, didapat keterangan bahwa Peristiwa kekerasan seksual ini sudah terjadi sejak tahun 2020.

0: meninggal?
1: Saat ini, demi memulihkan kondisi psikologisnya, korban telah ditempatkan di lingkungan aman dan mendapatkan pendampingan intensif dari pekerja sosial, dinas terkait, serta tim Polres Alor untuk penanganan trauma atau trauma healing.
0: Saat ini, ketiga pelaku sudah diamankan di Polres Alor.
2: Untuk penanganannya sendiri untuk saat ini untuk korbannya itu seperti apa nih Bapak Kasih?
0: Karena ini anak dua umur dan korban masih usia 14 tahun, dan saat ini kami menempatkan kepada salah satu keluarga.

0: AKP Amru Iksan menegaskan, secara hukum pihak kepolisian tidak membuka ruang bagi penyelesaian secara damai atau restoratif justice dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak. Polres Alor memastikan proses hukum terhadap ketiga pelaku akan dikawal secara ketat dan dilanjutkan hingga ke persidangan. Hal ini ditegaskan sebagai komitmen kepolisian dalam penegakan hukum yang berkeadilan serta memberikan perlindungan penuh terhadap hak anak-anak. Pihak kepolisian mengingatkan pengawasan ketat dalam rumah tangga sangat krusial, mengingat fakta di lapangan menunjukkan pelaku kekerasan seksual terhadap anak kerap kali berasal dari lingkungan terdekat korban. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
1: Kita beralih ke berita luar negeri. Pemerintah Korea Selatan menaikkan peringatan krisis gelombang panas secara nasional ke tingkat kedua tertinggi pada Jumat 10 Juli 2026. Langkah ini diambil karena suhu siang hari yang sangat panas, dilansir dari Korea Jonggang Daily. Selain itu, fenomena malam tropis diperkirakan meluas ke seluruh wilayah negara tersebut mulai akhir pekan. Kementerian Dalam Negeri dan Keselamatan Korea Selatan menyatakan bahwa status peringatan gelombang panas dinaikkan dari tingkat waspada menjadi siaga. Peningkatan status tersebut mulai berlaku pada pukul 15 waktu setempat. Keputusan tersebut diambil setelah kementerian menggelar pertemuan untuk meninjau kesiapan respons terhadap gelombang panas. Saat ini diketahui peringatan gelombang panas berlaku di 116 dari 235 zona cuaca di Korea Selatan. Selain suhu siang hari yang tinggi, malam tropis juga diperkirakan terjadi di sebagian besar wilayah. Malam tropis adalah kondisi ketika suhu malam hari tetap berada di atas 25 derajat Celcius. Dalam pertemuan tersebut, para pejabat pemeriksa kesiapan setiap lembaga terkait dengan langkah tambahan untuk menekan jumlah kematian akibat panas. Pemerintah memperkirakan gelombang panas dan malam tropis akan meluas secara nasional mulai akhir pekan. Pemerintah memerintahkan pemantauan lebih ketat terhadap lansia, petani, dan pekerja luar ruangan. Selain itu, perlindungan bagi kelompok rentan akan diperkuat melalui pemeriksaan rutin yang dilakukan melalui jaringan keselamatan lokal. Jaringan tersebut melibatkan kepala desa, kepala lingkungan, kelompok relawan tangga bencana, dan pekerja layanan komunitas. Berita selengkapnya dan berita lainnya dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id. Ruang aspirasi juga kami buka bagi Anda untuk berbagi informasi mengenai peristiwa atau kejadian yang terjadi di sekitar Anda dengan mengirimkan pesan ke layanan SMS atau WhatsApp di nomor 0812-4601-0202. Demikian seluruh rangkaian warta berita pagi ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Pemerintah Kabupaten Belu menargetkan satu dusun, satu PAUD untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pangdam 9 Udayana Belu melalui Kasrem Korem 16 Sakti Wirasakti Kupang Kolonel Infantri Albertus Yastina David Ala melaunching karya bakti besar TNI Angkatan Darat yang akan dilaksanakan Kodim 1618 TTU selama 2 bulan untuk membangun jembatan beton, sumur bor, kapela, renovasi sekolah, panti asuhan serta pembagian sembako dan pengobatan gratis bagi masyarakat terpencil di Timur Tengah Utara. Saya Teresa Manet, operator Igang Ramdan, mewakili tim redaksi yang bertugas, kami ucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis pitong belanja, kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kok tidak mau kan anakmu jadi presiden?
2: Kasihan, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintarnya kau bicara, Dik. Kayak menteri mi saja. Mana mi itu buku paling? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Oh, sabar-sabar minum.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: Pendengar RRI, tahukah Anda batu terbesar di dunia ada di Indonesia? Bukit Kelam, begitulah sebutannya. Membentang hijau dan asri. Meskipun dinamai sebagai bukit, namun nyatanya Bukit Kelam ini merupakan sebuah batu monolit gelap yang saat ini dianggap sebagai formasi batu monolit terbesar dan tertinggi di dunia, mengalahkan Ayers Rock di Uluru, Australia. Ketinggian Bukit Kelam ini mencapai 1.002 meter dari permukaan laut. Bukit Kelam berlokasi di tengah Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Bukit Kelam merupakan cagar alam yang kaya flora dan fauna. Karena keanekaragaman hayatinya, pemerintah menata kawasan tersebut sebagai Taman Wisata Alam atau TWA Bukit Kelam. Masyarakat sekitar biasa menyebutnya Bukit Raya. Berkunjung ke Bukit Kelam, wisatawan dapat menikmati suasana yang sejuk dan segar sekaligus melihat pemandangan hutan tropis di sekitar. Dan tahukah Anda, Bukit Kelam pernah masuk posisi 5 besar dari 74 objek taman wisata terbaik yang diselenggarakan Prambanan Yogyakarta pada tanggal 6 hingga 8 Juli di acara Festival Taman Nasional dan Festival Wisata Alam. Nah, itu dia batu terbesar di dunia yang ada di Indonesia yang dinamai Bukit Kelam.

Negeri Grup 6. Dalam kunjungan tersebut, Fatma melihat berbagai hasil usaha penerima manfaat mereka memproduksi telur asin, menganyam tas makrem, hingga membuat sapu dari serabut kelapa sebagai sumber penghasilan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Eh, gimana tadi kecelakaan? Aman gak?
1: Hah, syukur tahu aku bisa bantuin nyelamatin. Gak kayak kamu tuh, main HP mulu.
0: Hah? Siapa suruh dia mau ugal-ugalan?
1: Tahu gak sih, kalau ngelihat orang kecelakaan itu, kita gak boleh diem aja. Kita harus bantuin. Nih yang perlu kita lakukan. Menghubungi call center 119. Sebelum menolong, pastikan diri kita itu tidak ikut celaka. Minta bantuan kepada masyarakat sekitar untuk mengamankan lokasi. Terus matikan semua mesin kendaraan yang terlibat kecelakaan. Dahulukan menolong korban yang masih hidup ya. Bila memungkinkan, pindahkan korban luka ke tempat yang lebih aman. Jangan memindahkan kendaraan yang terlibat kecelakaan untuk urusan penyidikan.
0: Tapi kalau korbannya luka-luka atau cedera gimana?
1: Nah, kalau soal itu ada caranya. Terutama korban yang tidak sadarkan diri. Tidak boleh sembarangan. Ada beberapa teknik yang harus dilakukan. Seperti pemindahan dilakukan minimal 3 orang. Satu orang mengangkat bagian kepala hingga bahu. Satu orang mengangkat punggung hingga paha. Dan seorang lainnya mengangkat kaki. Angkat korban dengan posisi yang lurus seperti mengangkat jenazah. Hindari posisi korban menggantung, terutama bagian leher dan kepala. Gitu.
2: Intermezzo. Bapak, tadi Bu Guru bilang Bapak harus ajarin saya membaca.
3: Ah, kopo Ibu Guru itu kasih pekerjaan lagi. Baik, kau buka kau buku sudah. Ini apa?
2: A.
3: Baru yang ini?
2: B.
3: Yang ini lagi?
2: C.
3: Eh, kau paling pintar anaknya. Jadi kalau baca ini apa?
2: Jadi bacanya kecap.
4: Alor pagi ini.

0: Intermezzo.
1: Cep,
0: ada tebakan lagi.
2: Tebakan aja si Nona ini, kan kelarnya sih.
0: Ayo tebak, bahasa Cinanya telur asin apa?
2: Apa ya?
0: Apa?
2: Nggak tahu Nona, apa jawabannya?
0: Dok Acin jawabannya.
3: Wow.
0: Intermezzo.
4: Ti, sini dulu kau.
5: Ya apa, aku lagi kerja loh.
4: Ih, kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan untungnya nih ku tengok.
5: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
4: Ih, awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
5: Kayak mana investasi saham kita, berhasil?
4: Ah, ngeji aja pun kau Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
5: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
4: Kok baru sekarang kau bilang?
5: Jangan asal investasi saham kalau belum paham. Bukannya untung,

Komisi 3 DPR membentuk panitia kerja atau panja untuk mengawasi penanganan dugaan korupsi batu bara, Asabri dan Krakatau Steel. Pengawasan tersebut dilakukan terhadap proses hukum yang berjalan di kepolisian terkait dengan 3 perkara besar dan pembentukan panja disampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia Jakarta Selatan Sabtu 11 Juli 2006 dan sejumlah pejabat hadir termasuk pimpinan Komisi 3 DPR dan jajaran aparat penegak hukum yang terkait. Ia juga memastikan bahwa panja akan mengawasi proses penegakan hukum secara menyeluruh. Ia juga menegaskan seluruh proses harus berjalan sesuai dengan aturan dan tetap menghormati hak tersangka.

0: Bunda, tadi Kani habis main di taman. Maaf ya, Bunda kan baru pulang.
1: Nggak apa-apa, sayang. Sekarang kita mandi yuk.
0: Ayo, Bun.
1: Sayang, ingat kan yang selalu Bunda bilang? Mulut, dada, atau tempat pipis, dan bagian belakang ini, nak, gak boleh dipegang orang lain.
0: Memangnya kenapa, Bun?
1: Jika orang lain memegang bagian tubuh yang Bunda sebutkan tadi, artinya dia ingin berbuat jahat kepada Kani. Kalau ada yang pegang begitu, Kani harus lari yang kencang dan sampaikan ke Bunda dan orang lainlah di sekitar Kani, ya, nak, ya?
0: Iya, Bunda. Makasih ya, Bun, selalu jagain Kani. Kani sayang banget sama Bunda.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Mbak, nambah lagi gula dong, Mbak. Ini es tehnya kurang manis.
1: Ih, kamu apaan sih? Coba sini es tehnya. Eh, ini sih udah kelebihan manisnya. Tahu nggak sih, ada batasan konsumsi gula setiap harinya. Sesuai Permenkes nomor 30 tahun 2013, anjuran konsumsi gula per orang per hari adalah 10% dari total energi.
0: Oh gitu.
1: Nah, itu tuh setara dengan gula 4 sendok makan per orang per hari atau 50 gram per orang per hari. Kamu bayangin aja nih, satu kaleng minuman soda aja bisa mengandung sekitar 27 gram gula.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dengan ini, semoga pelayanan atau pembiayaan pelayanan kesehatan bisa lebih merata diterima oleh warga kita peserta JKN yang berada di pulau-pulau terluar.
2: Saudara, KDKMP nanti akan jadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi. Di dalam ada kantor koperasi, toko sembako, layanan simpan pinjam, apotek desa.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional. BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Satria Erlangga. Iran kembali melancarkan serangan balasan terhadap sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 13 Juli 2026, saya Rudy Zain. BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Satria Erlangga yang akan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat di sejumlah pulau terpencil di Kabupaten Sumenep. Anik Hasanah melaporkan.
3: BPJS Kesehatan mendukung operasional Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga yang akan memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat di sejumlah pulau terpencil di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Kapal rumah sakit ini dijadwalkan melayani warga di Pulau Bluto, Karamian, Raas, dan Masalembu selama 12 hingga 25 Juli 2026. Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito mengatakan, dukungan diberikan melalui kerjasama pembiayaan pelayanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Dengan skema tersebut, layanan kesehatan yang diberikan rumah sakit terapung di wilayah yang belum memiliki fasilitas kesehatan memenuhi syarat dapat diklaim kepada BPJS Kesehatan.
1: Untuk daerah-daerah tersebut, apabila seperti kapal Satria Erlangga ini berlayar ke sana dan melakukan pelayanan kesehatan, bisa diklaimkan ke BPJS, bisa bekerja sama dengan BPJS, ya, bisa diklaimkan pembiayaannya di BPJS Kesehatan. Dengan ini, semoga pelayanan atau pembiayaan pelayanan kesehatan bisa lebih merata diterima oleh warga kita peserta JKN yang berada di pulau-pulau terluar.
3: Sementara itu, Direktur Utama Rumah Sakit Terapung Kesatria Erlangga, Dr. Agus Haryanto, menjelaskan, selama pelayaran, kapal akan menghadirkan layanan dokter spesialis.